0: wayang kulit dan ludruk hingga jomong bersalawat bersama Gus Ikdam. Monggo hadir bersama keluarga. Kita semarakkan eventnya. Masyarakat Kabupaten Jombang ini agar ekonomi terus bergerak, Jombang maju dan sejahtera untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.
2: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2026, pukul 17.50 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Halif warga Jombang yang melaporkan adanya tumpahan bahan bakar solar di Jalan Ahmad Yani Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas Damkar Jombang, Pusdalo PBBD dan Satlantas Polres Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
2: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
1: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra, kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di depan Stasiun Jombang pada Minggu dini hari 4 Oktober 2026 sekitar pukul 4.34 waktu Indonesia Barat. Seorang pengendara sepeda motor meninggal dunia setelah kendaraan yang dikendarainya bertabrakan dengan truk box. Kecelakaan tersebut melibatkan motor Yamaha Mio dengan nopol DK2321 Aceki yang dikendarai PBA 41 tahun warga Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali dengan truk box Mitsubishi bernopol N8946AT yang dikemudikan EBP 28 tahun warga Desa Tambar, Jogoroto, Jombang. Kepala Unit Gakum Satlantas Polres Jombang, Ibda Nurul Iman, mengatakan pengendara sepeda motor mengalami luka akibat kecelakaan tersebut dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara pengemudi truk box tidak mengalami luka. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, kecelakaan bermula ketika motor Yamaha Mio melaju dari arah barat menuju ke timur. Sesampainya di lokasi kejadian, motor tersebut diduga melawan arus dan melanggar rambu larangan melintas. Pada saat bersamaan melaju truk box Mitsubishi yang mengakibatkan kedua kendaraan kemudian bertabrakan hingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, informasi seputar Jombang Fest 2026. Jangan ketinggalan juga dengan event kejuaraan futsal se-Kabupaten Jombang yang digelar dari tanggal 6 Oktober 2026 sampai dengan 11 Oktober 2026. Tempatnya ada di Gor Merdeka Jombang. Acaranya dimulai dari pukul 14.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Tiketnya gratis. Maka ajak teman, saudara, keluarga untuk memberikan dukungan kepada tim-tim futsal yang berlaga di kejuaraan futsal se-Kabupaten Jombang. Satu lagi nih, jangan sampai ketinggalan akan kedatangan Venat Huta Barat atau Bung Veve, legenda futsal Indonesia dan pelopor futsal Indonesia. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya, bersama berkarya, Jombang berdaya. Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
0: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Lintas informasi. Mitra Amerika Serikat dilaporkan bersiap mengerahkan tambahan pasukan dan jet tempur ke Israel dalam beberapa pekan mendatang. Langkah ini dilakukan di tengah kekhawatiran meningkatnya eskalasi militer di Timur Tengah. Mengutip media Israel Wala, sekitar 3.000 personil AS saat ini telah berada di berbagai wilayah Israel. Mereka bertugas mengoperasikan sistem pertahanan udara, mendukung operasi penerbangan, menangani logistik, serta menjadi penghubung langsung di markas militer. Meski rotasi pasukan rutin tetap berlangsung, pejabat pertahanan mengatakan personil tambahan dan pesawat tempur baru akan segera tiba untuk memperkuat kemampuan militer Amerika Serikat yang sudah ada. Pengerahan tersebut dikoordinasikan dengan Komando Pusat Amerika Serikat dan Pasukan Pertahanan Israel. Seorang pejabat senior keamanan Israel mengatakan kepada Wala bahwa berbagai pihak di kawasan tengah memantau perkembangan politik di Israel dan Amerika Serikat. Mereka juga mencari cara untuk mengubah keseimbangan regional tanpa memicu perang terbuka.
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

Masih dalam rangkaian acara Jombang Fest 2026. Satu lagi nih persembahan dari Pemkab Jombang, Jombang Marching Competition Parade. Diselenggarakan pada Sabtu 10 Oktober 2026, start di alun-alun Jombang dan finish di pintu masuk sentra kuliner Ahmad Dahlan Jombang. Digelar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ayo mitra, saksikan rangkaian peserta Jombang Marching Competition Parade. Peserta terdiri dari jenjang SD, SMP, SMA sederajat yang diikuti oleh peserta se-Jawa Timur. Jombang Fest 2026. Jombang berbudaya, bersama berkarya. Jombang berdaya. Lintas informasi. Mitra Kementerian Sosial atau Kemensos menegaskan penerima manfaat bantuan sosial atau bansos saat ini berpotensi tidak lagi menerima bantuan pada tahun 2027 apabila tidak melakukan registrasi ulang melalui portal Perlinsos atau Perlindungan Sosial Digital. Tenaga ahli Menteri Sosial Andi Kurniawan menjelaskan pemutakhiran data ini diwajibkan bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan bantuan, baik penerima lama maupun pendaftar baru. Seluruh data pendaftaran di portal Perlinsos akan diintegrasikan dengan data administratif kementerian atau lembaga lain untuk memastikan penyaluran bansos tepat sasaran. Dia juga meluruskan anggapan sebagian warga yang enggan mendaftar ulang karena khawatir status penerima bansosnya hilang. Menurut Andi, kelayakan pendaftar akan dievaluasi secara otomatis oleh sistem berdasarkan integrasi data real, sehingga menghapus intervensi

0: si manual atau subjektivitas petugas di lapangan.
1: Radio Suara Jomba.
2: Tahukah Anda, godaan untuk mendapatkan uang dengan cara mudah kerap dilakukan oleh para koruptor? Wut Tikai Memak, pemuda asal Thailand ini memiliki sikap yang patut ditiru oleh para pejabat. Memak terkejut saat melihat rekeningnya tercatat memiliki simpanan 999 juta baht atau setara dengan 441 miliar rupiah. Padahal dia baru saja membuka rekening dengan saldo sebesar 9.000 baht atau setara dengan 3,9 juta rupiah. Sempat tergoda untuk membelanjakan uangnya dengan barang mewah, namun hal itu urung dilakukan Memak lantaran dirinya tak mau berbuat kesalahan fatal yang merugikannya kelak. Memak lantas memilih untuk melaporkannya ke bank dan meminta petugas bank segera menarik uang dari rekeningnya.
0: Bersama KPK, berantas korupsi.
3: Radio Suara Jombang.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Masih dalam rangka Jombang Fest 2026. Setelah menyaksikan Jombang Marching Competition Parade hari Minggunya tanggal 11 Oktober 2026, lebih seru lagi dengan Jombang Marching Competition Konser. Digelar di alun-alun Jombang dan masih diikuti oleh peserta jenjang SD, SMP, SMA, sederajat sejatim. Ayo datang dan saksikan bersama keluarga tercinta. Jombang Fest 2026. Jombang berbudaya bersama berkarya. Jombang berdaya.

0: Lintas Informasi. Mitra Badan Gizi Nasional atau BGN membongkar praktik tidak terpuji yang mengancam mutu dan kualitas program makan bergizi gratis atau MBG. Kepala BGN Sudaryono mendapati adanya oknum yayasan yang meminta setoran atau pungutan liar atau pungli per ompreng makanan kepada mitra pengelola dapur. Temuan ini mitra menjadi perhatian serius, terutama dari kacamata kesehatan masyarakat dan pemenuhan gizi anak. Pemotongan anggaran per porsi dikhawatirkan berdampak langsung pada tergerusnya kualitas nutrisi, berkurangnya porsi makanan, hingga terabaikannya aspek higienitas. Sudaryono menegaskan bahwa tindakan pungutan tidak resmi tersebut mengancam pencapaian target perbaikan gizi generasi muda.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
0: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Masih dalam rangkaian Jombang Fest 2026. Jangan lupa untuk menyaksikan ludruk kontemporer berjudul Wuh dari komunitas Tombo Ati yang tampil di Gedung Kesenian Jombang pada hari Minggu 11 Oktober 2026. Tampil dalam dua sesi, sesi pertama pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan sesi yang kedua pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ayo datang, tonton dan ramaikan ludruk kontemporer berjudul Wuh. Persembahan dari komunitas Tombo Ati Jombang berkolaborasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya, bersama berkarya, Jombang berdaya.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Warsubi, Bupati Jombang, pada bulan Oktober ini mengajak seluruh masyarakat Jombang untuk menjadi bagian kemeriahan Jombang Fest 2026 dengan tema Tahun Budaya dengan karyanya agar Jombang lebih berdaya. Untuk merayakan hari jadi pemerintah Kota Jombang ke-116, pada logo angka terselip simbol kopiah besutan, candi arimbi, penari remo, dan bentuk saling merangkul sebagai wujud kerukunan. Jombang Fest dimulai 2 Oktober dan puncaknya pada 24 Oktober 2026. Jombang Fest hadir sebagai ruang bersama untuk merayakan potensi, kreativitas, dan semangat masyarakat Jombang dalam memperingati hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang ke-116. Nikmati keseruan kegiatan olahraga, seni budaya, UMKM Expo, Simponi Batik Jombang, Wayang Kulit, dan Ludruk, hingga Jombang bersalawat bersama Gus Ikdam. Monggo hadir bersama keluarga, kita semarakkan eventnya, masyarakat Kabupaten Jombang ini, agar ekonomi terus bergerak, Jombang maju dan sejahtera untuk semua. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2026, pukul 17.50 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Halif, warga Jombang, yang melaporkan adanya tumpahan bahan bakar solar di Jalan Ahmad Yani Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas damkar Jombang, Pusdalop BPBD dan Satlantas Polres Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.
0: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
2: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Radio Suara Jombang.

0: Masih dalam rangka Jombang Fest 2026. Setelah menyaksikan Jombang Marching Competition Parade hari Minggunya tanggal 11 Oktober 2026, lebih seru lagi dengan Jombang Marching Competition Konser. Digelar di alun-alun Jombang dan masih diikuti oleh peserta jenjang SD, SMP, SMA sederajat se-Jatim. Ayo datang dan saksikan bersama keluarga tercinta. Jombang Fest 2026. Jombang berbudaya bersama berkarya. Jombang berdaya.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Masih dalam rangkaian acara Jombang Fest 2026. Satu lagi nih persembahan dari Pemkab Jombang, Jombang Marching Competition Parade. Diselenggarakan pada Sabtu 10 Oktober 2026, start di Alun-Alun Jombang dan finish di pintu masuk Sentra Kuliner Ahmad Dahlan Jombang. Digelar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ayo Mitra, saksikan rangkaian peserta Jombang Marching Competition Parade. Peserta terdiri dari jenjang SD, SMP, SMA sederajat yang diikuti oleh peserta se-Jawa Timur. Jombang Fest 2026. Jombang berbudaya, bersama berkarya. Jombang berdaya.
1: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
0: Radio Suara Jombang.

Masih dalam rangkaian acara Jombang Fest 2026. Satu lagi nih, persembahan dari Pemkab Jombang, Jombang Marching Competition Parade. Diselenggarakan pada Sabtu 10 Oktober 2026, start di Alun-Alun Jombang dan finish di pintu masuk Sentra Kuliner Ahmad Dahlan Jombang. Digelar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ayo mitra, saksikan rangkaian peserta Jombang Marching Competition Parade. Peserta terdiri dari jenjang SD, SMP, SMA sederajat yang diikuti oleh peserta se-Jawa Timur. Jombang Fest 2026. Jombang berbudaya, bersama berkarya. Jombang berdaya.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112.

112, seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya, serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat. Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Warsubi, Bupati Jombang, pada bulan Oktober ini mengajak seluruh masyarakat Jombang untuk menjadi bagian kemeriahan Jombang Fest 2026 dengan tema Tahun Budaya dengan karyanya agar Jombang lebih berdaya. Untuk merayakan hari jadi pemerintah Kota Jombang ke-116, pada logo angka terselip simbol kopiah besutan, candi arimbi, penari remo, dan bentuk saling merangkul sebagai wujud kerukunan. Jombang Fest dimulai 2 Oktober dan puncaknya pada 24 Oktober 2026. Jombang Fest hadir sebagai ruang bersama untuk merayakan potensi, kreativitas, dan semangat masyarakat Jombang dalam memperingati hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang ke-116. Nikmati keseruan kegiatan olahraga, seni budaya, UMKM Expo, Simponi Batik Jombang, Wayang Kulit, dan Ludruk, hingga Jombang bersalawat bersama Gus Ikdam. Monggo hadir bersama keluarga, kita semarakkan eventnya, masyarakat Kabupaten Jombang ini agar ekonomi terus bergerak, Jombang maju dan sejahtera untuk semua. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu. Ampun deh, Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Ragam informasi
6: terus tersaji di 104.1
5: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
0: Kata inspirasi hari ini.
1: Rumi berkata, apa yang kamu cari sebenarnya sedang mencari dirimu. Bisa jadi jawaban itu lebih dekat dari yang kita kira.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial Threads yang mengeklaim bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud bakal melarang guru untuk memiliki barang mewah karena dinilai tak pantas sebagai teladan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, telah ditelusuri tidak ada pemberitaan yang membenarkan bahwa Kemendikbud yang melarang guru memiliki barang mewah. Dikutip dari hukumonline.com, guru hanya dilarang KPK untuk menerima barang-barang gratifikasi. Hal tersebut bukan berarti melarang guru memiliki barang-barang berharga mahal dari hasil kekayaan pribadinya.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2026, pukul 17.50 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Halif, warga Jombang, yang melaporkan adanya tumpahan bahan bakar solar di Jalan Ahmad Yani Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas damkar Jombang, Pusdalop BPBD dan Satlantas Polres Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Apakah Anda sehat hari ini? Semoga ya, karena kesehatan adalah kekayaan sejati. Yuk, jaga kesehatan kita dengan pola hidup bersih dan sehat. Jangan lupa, tambah pengetahuan Anda dengan ragam informasi kesehatan secara mendalam di program Pojok Kesehatan. Sebuah dialog interaktif dengan para praktisi kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Simak dan ikuti diskusinya setiap hari Rabu jam 9 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
4: Radio Suara Jombang.

0: Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Radio Suara Jombang FM. Apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat dan tetap bisa menjalankan aktivitas dengan baik ya. Sehatnya semua aspek dalam diri Anda, baik lahir maupun batin, jiwa raga, semuanya dalam kondisi yang sehat. Yang sekarang ini sedang dalam kondisi yang tidak baik, sakit, kemudian harus melakukan terapi-terapi dan juga proses pengobatan yang Anda lakukan, semoga senantiasa diberikan kesabaran dan semoga lekas sembuh begitu ya. Hari ini talk show interaktif Pojok Kesehatan hadir lagi untuk Anda di 141 Radio Suara Jombang FM, juga di channel YouTube @Radio Suara Jombang yang mengupas tentang hal-hal yang berkenaan dengan kesehatan. Nah, edisi hari ini, hari Rabu di 7 Oktober 2026, kita akan ngobrol tentang mengenal ibu hamil Risti, risiko tinggi, tanda bahaya kehamilan, dan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin. Halo para bumil di Jombang dan sekitarnya, sehat selalu ya untuk Anda semuanya, para bumil. Semoga proses kehamilan Anda senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sudah bersama dengan saya, Bu Bidan yang istimewa, Bidan Koordinator Puskesmas Sumobito, Bu Bidan Siti Erlina STR ke Bidan, BDN. Gitu ya, BDN ya. BDN. Ya. Akrab dengan panggilan Bu Bidan Erlina. Selamat pagi, assalamualaikum Bu Bidan Erlina.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Ninda.
0: Pagi BDN. Juga, apa kabar, sehat Bu?
1: Alhamdulillah sehat, luar biasa.
0: Alhamdulillah. Ya. Bu Bidan ini, Bu Bidan, dimanapun Bidan, termasuk Bu Bidan Erlina, ini selalu pembawaannya itu energik. Terus kemudian pokoknya nggak pernah sedih Bu Bidan itu menurut saya.
1: Insya
0: betul
1: Allah,
0: gak, Bu?
1: Insya
0: gitu
1: Allah.
0: Ya
1: dimanapun berada harus diupayakan seperti itu Mbak,
0: gitu ya. Mesti bawaannya mesti energi kalau saya ketemu Bidan itu mesti kayak gitu, emang bawaannya harus gitu ya Bidan itu.
1: Memberi semangat ke ibu hamil.
0: Nah itu baik. Bu Erlina, hari ini kita ngobrolin tentang ibu hamil Risti, tanda bahaya dan pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rutin. Nah, Risti atau ibu hamil yang Risti, risiko tinggi itu di beberapa waktu terakhir ini sering kali kita dengar. Kayaknya dulu-dulu nggak begitu dengar ya. Saya, benar Bu ya?
1: Iya.
0: Mungkin, padahal sebenarnya ada dulu itu juga.
1: Sebenarnya
0: ada.
1: Banyak. Mungkin karena
0: istilah aja
1: beberapa itu. Masyarakat iya, mungkin kurang paham atau kurang mengenal ibu hamil Risti. Jadi dipikir normal, ternyata masih ada resiko dan semua ibu hamil itu ada resikonya. Jadi baik itu resiko rendah maupun
0: resiko tinggi
1: maupun resiko sangat tinggi.
0: Gitu. Okay. Jadi pada dasarnya ibu hamil itu benar-benar berisiko, gitu ya?
1: Iya, semua ibu hamil itu dikatakan berisiko. Jadi semua ibu hamil termasuk resiko rendah atau Risti itu tergantung nanti kondisinya masing-masing.
0: Okay, nah kali ini kita ngomongin tentang yang risiko tinggi. Seperti apa ibu hamil Risti itu?
1: Ibu hamil risiko tinggi itu adalah suatu keadaan kehamilan di mana mempunyai potensi besar tanda bahaya dan sebagainya yang akan mengganggu atau meningkatkan risiko untuk ke arah kematian atau ke arah kegawat daruratan. Jadi semua ibu hamil yang menunjukkan adanya tanda bahaya maupun mengarah ke komplikasi maupun ke tanda bahaya. Seperti itu.
0: Siapa biasanya yang menjadi ibu hamil risiko tinggi itu?
1: Begini, Anu Mbak Ininda, semua ibu hamil itu kan dianjurkan untuk pemeriksaan di awal kehamilan, yaitu kehamilan
0: semuanya
1: di triwulan 1.
0: Ya.
1: Diupayakan untuk bisa periksa di triwulan 1, di awal kehamilan kita melakukan deteksi dini, deteksi awal risiko tinggi pada ibu hamil. Jadi ibu hamil itu triwulan 1 harus wajib melaksanakan deteksi dini itu. Di sana nanti kita lakukan pemeriksaan ANC terpadu yang termasuk ada penilaian untuk skor ibu ini termasuk resiko rendah, resiko tinggi ataupun resiko sangat tinggi. Jadi ditentukan pada saat awal kehamilan. Jadi kalau misalnya ada masyarakat atau ibu hamil itu datangnya sudah telat, sudah di triwulan 2 dan sudah memasuki menjelang persalinan, itu banyak sekali yang terlewatkan. Jadi deteksi awal tidak bisa dilakukan di awal kehamilan akhirnya. Jadi itu kita lakukan di awal kehamilan untuk deteksi risiko tingginya.
0: Apakah kategori risiko tinggi itu ditentukan oleh usia juga?
1: ada beberapa banyak ya, banyak yang menentukan faktor risiko tingginya. Terutama ada 4T itu.
0: 4T.
1: Ya.
0: Apa itu?
1: 4T itu adalah terlalu muda hamil pertama.
0: Oke.
1: Usia kurang dari 16 tahun. Mm-hmm. Kemudian terlalu dekat jarak kehamilannya, mm-hmm. kurang dari 2 tahun. Kemudian terlalu tua hamil pertama di usia lebih dari atau sama dengan 35 gitu. Tahun. Mm-hmm. Kemudian terlalu banyak anak, mm-hmm. ya itu banyak sekali terjadi di masyarakat kita ya Mbak. Jadi ada resiko yang sedemikian rupa itu. Mm-hmm. Jadi itu hanya di 4T-nya saja, masih banyak lagi, ada riwayat penyakit, ada riwayat operasi sesar itu Mbak, itu termasuk risiko tinggi. Kemudian ada faktor penyakit lain atau penyakit penyerta, misalnya ibu hamil dengan diabetes, mm-hmm. atau DMG, mm-hmm. ibu hamil dengan payah jantung, ibu hamil mm-hmm. dengan penyakit lain, itu juga bisa. Atau pada saat itu ada faktor lain, misalnya ibu dalam keadaan kehamilan sungsang, letak, mm-hmm. dari letaknya, gitu, mm-hmm. kehamilan sungsang, lintang, atau kehamilan ganda, gitu, gemeli, mm-hmm. dan sebagainya. Mm-hmm. Nah, di situ nanti kita skor ibu ini termasuk berisiko sangat tinggi atau serisiko tinggi saja. Mm-hmm. Nanti itu untuk menentukan nanti di persalinannya, karena kita ada
0: maksudnya,
1: batasan.
0: Maksudnya menentukan proses persalinannya seperti apa gitu?
1: Iya begitu. Jadi nanti kalau misalnya dia termasuk resiko tinggi, mm-hmm. itu antara skor 6 sampai 10 itu mm-hmm. bisa ditolong oleh bidan atau nanti ditolong di rumah sakit ataupun dokter. Kalau resiko rendah atau semua ibu hamil itu punya resiko gitu, termasuk mm-hmm. resiko rendah, itu boleh ditolong bidan, mm-hmm. di fase ke-1 dan sebagainya. Ngoten nggih. Kalau resiko sangat tinggi, wajib ditolong oleh dokter dan di mm-hmm. rumah sakit. Jadi mm-hmm. itu sangat penting sekali untuk menentukan mm-hmm. kita nanti dalam proses persalinannya seperti apa, mm-hmm. gitu ya.
0: Kadang itu kan ketika seseorang itu dikasih tahu gitu ya, bahwa ini ibu ini berisiko gitu. Tapi denial gitu, ala gak apa-apa, ala gak apa-apa.
1: Ya, itu mungkin
0: gitu ya, Bu ya.
1: Betul, betul, betul. Banyak sekali masyarakat seperti itu. Dan meskipun kita sudah menentukan dia itu berisiko rendah atau mm-hmm. kehamilan tidak ada masalah atau normal, mm-hmm. itu belum tentu nanti dalam arah selanjutnya, tahap selanjutnya itu bisa mm-hmm. jadi menjadi risiko tinggi. Mm-hmm. Karena bisa muncul di triwulan 2, bisa mm-hmm. muncul di triwulan 3, kehamilan risiko tinggi. Mm-hmm. Jadi meskipun kita di awal sudah melakukan deteksi, ternyata dia hamil normal atau mm-hmm. berisiko rendah, bisa jadi dia jadi risiko tinggi ke depannya. Jadi mm-hmm. tetap yang penting adalah pemeriksaan rutin di mm-hmm. kehamilan.
0: Bu, jadi, tapi ini bukan meden-medeni kan?
1: Nah, ini mungkin ya masyarakat semakin banyak risiko, semakin banyak yang didengar, semakin banyak ilmunya, semakin takut mungkin.
0: Nah,
1: ya.
0: Itu.
1: Sebenarnya gini Mbak, kalau misalnya kita dengan tahu lebih awal atau deteksi mm-hmm. lebih awal, apapun itu risikonya, yang jelas sudah mendapatkan penanganan lebih awal. Mm-hmm. Jadi bisa mencegah komplikasi sedemikian rupa sehingga tidak sampai terjadi yang parah, maksudnya seperti itu. Kalau masyarakat malah takut, akhirnya nggak berani hamil ya Bu.
0: Nah itu.
1: Nah itu kita perlu memberikan penjelasan atau konseling. Jadi ada beberapa ibu hamil yang seperti itu memang. Jadi malah takut, malah mengganggu proses kehamilannya. Jadi kita perlu konseling yang lebih.
0: Jadi itu bukan dalam rangka meden-medeni, bukan. Nakut-nakutin, enggak. Jadi tapi justru itu deteksi dini gitu ya,
1: dini,
0: Bu.
1: Deteksi dini, awal kehamilan.
0: Oke. Nah, apakah tanda-tanda bahaya ibu hamil itu sebenarnya bisa dideteksi secara pribadi, Bu, atau harus dibantu oleh bidan atau tenaga kesehatan untuk menentukannya?
1: Kalau ibu hamil itu sudah pernah kontak dengan tenaga mm-hmm. kesehatan, mm-hmm. paling tidak sudah mendapatkan konseling atau penjelasan. Jadi di awal kehamilan itu ada yang namanya TW1, triwulan 1, mm-hmm. triwulan 2, dan triwulan 3. Itu mm-hmm. ada beberapa yang tanda bahaya kehamilan. Di triwulan 1 beda mm-hmm. dengan di triwulan 3.
0: Oh,
1: jadi kalau misalnya gitu. Sekarang kan sudah ada kelas ibu hamil ya Mbak. Mm-hmm. Kelas ibu hamil yang ada di desa, yang ada di puskesmas, dan sebagainya.
0: Ya,
1: sudah ada. Jadi selama ini ibu hamil alhamdulillah sudah mendapatkan pelayanan kelas ibu hamil. Di situ mm-hmm. ada materi-materi tentang tanda bahaya, termasuk gejala mm-hmm. Apa itu? Tadi yang seperti deteksi risiko tinggi itu apa saja yang termasuk risiko tinggi dan sebagainya. Jadi saya kira untuk ibu hamil sekarang itu sudah banyak sekali masukan
0: fasilitas
1: ilmunya.
0: Fasilitas gitu ya?
1: Iya. Jadi seperti kalau triwulan 1, okay. triwulan 1 itu tanda bayinya seperti mengalami demam tinggi, pusing hebat, mual muntah itu kan sudah biasa nggih, Mbak?
0: Yeah.
1: Maksudnya sudah gejala awal ibu hamil. Tapi kalau terlalu atau parah atau hebat itu mual muntah yang berlebihan bisa jadi tanda bahaya juga.
0: Oh,
1: jadi
0: begitu.
1: Namanya hiperemesis gravidarum itu ya. Jadi memang ini perlu diketahui oleh ibu hamil dan pada saat kelas ibu hamil, pada saat periksa di vaskes 1 dan sebagainya ke bidan itu mesti mendapatkan penjelasan tanda bahaya juga. Okay. Untuk mengantisipasi agar tidak terlambat dalam penanganan, gitu ya.
0: Makanya sebenarnya kalau pas hamil itu jangan pernah lepas dari nakes gitu ya.
1: Iya, jadi penting sekali
0: penting
1: untuk pemeriksaan
0: rutin, itu.
1: ANC rutin di tenaga kesehatan. Kalau ibu hamil normal, standarnya itu minimal 6 kali dalam masa kehamilan. Oh. Jadi sebenarnya alamiah ibu hamil itu meskipun tidak diperiksa itu tetap berlanjut kan Mbak kehamilannya.
0: Iya betul banget.
1: Tetap berlanjut, tetap jadi 9 bulan.
0: Betul.
1: Jadi kalau tidak diperiksa pun itu sebenarnya sudah berkembang seperti ini. Cuma kan kita semakin berkembangnya zaman, semakin berkembangnya ilmu dari untuk mencegah komplikasi dan bahaya ibu hamil. Jadi di triwulan 1 minimal 1 kali pemeriksaan kehamilan termasuk ANC terpadu tadi ya.
0: Jadi kayak semacam memastikan bahwa ini loh kehamilanku baik-baik saja gitu ya.
1: Iya, screening awal. Gitu. Jadi kalau di triwulan 1 sudah mendapatkan pelayanan, screening triwulan 2 minimal 2 kali, triwulan 3 minimal 3 kali, berarti 6 kali sudah cukup untuk melakukan pemeriksaan. Beda lagi dengan yang ibu hamil dengan beresiko atau risiko tinggi. Jadi lebih sering lagi untuk melakukan pemeriksaan kehamilan, begitu Mbak.
0: Bu, Jin. Kalau misalnya sudah periksa gitu ya, kemudian bidan atau dokter sudah menentukan, wah ini risiko rendah atau risiko sedang atau risiko tinggi gitu, apa yang harus dilakukan oleh ibu hamil tersebut?
1: Oleh ibu hamil. Ibu hamil kalau atau sudah mengalami, dia sudah dipastikan berisiko, sudah berisiko tinggi. Jadi ibu hamil itu tetap melakukan pemeriksaan rutin ANC atau pemeriksaan kehamilan di tenaga kesehatan. Kalau misalnya dia risiko yang tidak terlalu, misalnya hanya karena jarak anaknya kurang dari 2 tahun misalnya, jarak anak kurang dari 2 tahun, dia harusnya lebih dari 2 tahun baru boleh hamil. Nah, ini paling tidak sudah melakukan pemeriksaan awal di triwulan 1. Kemudian melakukan mengkonsumsi sehat, gizi sehat, maksudnya makanan sehat gitu ya. Kemudian rutin minum tablet tambah darah, melakukan aktivitas ringan, maksudnya tidak boleh terlalu capek dan sebagainya. Nah, itu yang penting kontrol terrutinnya yang ke vaskes atau tenaga kesehatan, gih, begitu.
0: Pokoknya kontrol rutin itu
1: kontrol
0: wajib.
1: Kontrol rutin, hidup sehat, menghindari asap rokok, menghindari teh kopi dan sebagainya itu yang penting untuk ibu hamil, gih.
0: Masalahnya.
1: Ya.
0: Okay. Masalahnya adalah kadang-kadang itu gimana, Bu? Apa perilaku ibu hamil sekarang itu? Kalau Bu Erlina melihatnya?
1: Kalau sekarang ini malah kadang banyak yang risiko tingginya itu kadang
0: kenapa Bu?
1: Mohon maaf nggih Mbak, kadang ada kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi dia itu hamil dengan masalah, mungkin masalah pribadi dan sebagainya. Kemudian dia datang ke tenaga kesehatan itu biasanya malah di usia kehamilan lebih dari 3 bulan. Dan itu yang jelas, iya, yang jelas itu biasanya akan menimbulkan masalah dan sebagainya karena kehamilan tidak diinginkan akhirnya disembunyikan, kemudian pada saat periksa sudah telat dan itu biasanya baik psikologis maupun anu mesti ada saja masalahnya, Mbak. Jadi masih banyak seperti itu, apalagi sekarang zamannya medsosnya lebih anu, gitu. Jadi sekarang itu banyak kehamilan usia remaja. usia remaja.
0: Serius,
1: mungkin
0: Bu?
1: Iya, jadi ini Masya banyak Allah. Sekali usia remaja yang kurang dari 20 tahun sudah hamil, kemudian lahir hamil di luar nikah dan sebagainya. Itu biasanya kita perlu ekstra untuk mendeteksi ibu hamil seperti ini. Kadang baru tahunya sudah hampir melahirkan. Atau pada saat catin kita baru kejaring, gitu, ibu hamilnya pada saat periksa pemeriksaan kesehatan sebelum nikah, catin, calon pengantin, itu baru ketahuan kalau hamil. Nah, itu biasanya mesti ada resiko yang mengikuti, biasanya begitu, gitu. Tapi alhamdulillah kalau misalnya bisa dikonseling, bisa diberikan penjelasan, dia mau periksa rutin, mau kontrol ke vaskes yang terdekat dan sebagainya, insya Allah bisa terpantau gitu resikonya.
0: Di luar dugaan saya mikirnya Risti itu termasuk yang terlalu tua gitu ya. Ya terlalu tua, termasuk juga terlalu muda
1: terlalu
0: masuk
1: muda,
0: di sini
1: terlalu
0: gitu.
1: Tua, ya, terlalu
0: terus ya, terlalu banyak anak itu tadi
1: banyak,
0: ya.
1: Lebih dari 4 atau sama gitu.
0: Terus kemudian 4. Terlalu dekat, terus riwayat SC.
1: Penyakit riwayat SC.
0: Itu juga.
1: Kehamilan dengan sungsang dan sebagainya.
0: Ternyata gitu. Plotusnya itu tadi.
1: Kehamilan dengan HT.
0: HT itu apa?
1: Hipertensi. Ya, hipertensi. Atau sekarang lebih seringnya kehamilan preeklamsi. Ya, atau lebih awamnya bisa dikenal dengan keracunan kehamilan. Kehamilan dengan preeklamsi.
0: Ternyata plotusnya gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi ya, kita tidak ngomongin tentang faktor apa namanya pembentuknya gitu, enggak. Artinya ketika sudah ketahuan hamil gitu, kan mau tidak mau harus dilayani gitu kan Bu ya?
1: Iya.
0: Mau tidak mau harus dilayani dengan risiko yang sudah diketahui itu tadi.
1: Iya.
0: Nah, sebenarnya untuk kehamilan risiko tinggi itu apakah bisa dicegah sih Bu?
1: Beberapa tergantung faktor risikonya tadi Mbak. Kan tadi ada yang kalau misalnya dia sudah usia berisiko 35 tahun, harusnya dia kan sudah tidak boleh hamil. Atau kalau memang baru pertama menikah, kehamilannya dengan risiko tinggi harus terpantau begitu, harus terpantau. Kalau misalnya dicegah ya itu tadi Mbak. Kalau di awal kehamilan atau sebelum hamil, kehamilan harus direncanakan atau kehamilan yang sehat, ngatain gih. Layak ada screening layak hamil sekarang gih. Baik itu bagi pasangan usia subur maupun untuk catin. Jadi ada screening layak hamil. Apakah dia nanti layak pada saat ini untuk hamil atau dia sudah beresiko untuk hamil, itu ada screeningnya.
0: Bu, kalau misalnya kan akan ada screening nih, screening kemudian ditemukan bahwa ini sementara risikonya masih cukup tinggi sehingga disarankan ya ini masih belum layak hamil gitu.
1: Iya.
0: Itu apakah artinya tidak boleh hamil atau gimana sih sebenarnya? Bisa menerangkan kepada apa namanya calon ibu hamil ini sehingga tidak salah paham.
1: Bagi calon ibu hamil atau catin, calon pengantin yang memang sudah dilakukan screening layak hamil kemudian didapatkan belum layak hamil, misalnya dia usianya belum 20 tahun.
0: Oke, berarti belum layak hamil gitu ya?
1: Belum layak hamil, atau berat badan, atau dia dalam kondisi status gizinya kurang. Nah, itu juga termasuk belum layak hamil. Gih. Atau kalau istilah kami itu KEK, gih.
0: Okay.
1: Kurang energi kalori itu. Ya. Itu kita berikan konseling atau penjelasan ke ibu calon ibu hamil itu tadi bagaimana caranya untuk mencegah biar diatasi dulu iya diatasi dulu kalau gizinya kurang berarti kan memberikan penjelasan tentang gizi seimbang dan sebagainya sehingga nanti pada saat hamil sudah siap untuk kehamilan nanti. Kalau dari usia berarti kan ditunggu dulu dari dia masih usia-usia muda 15 tahun 16 tahun ada loh Mbak ya catin yang usia nu tapi nggak tahu ya kok sekarang itu masih ya lolos nikah
0: kena dispen itu
1: iya. Jadi kita terus, yang kesehatan ini dapat imbasnya
0: ketiban sampur ya
1: ketiban sampur iya iya okay. Jadi kita berikan motivasi atau konseling sesuai dengan kasusnya atau sesuai dengan kondisinya gitu. Kalau usia berarti kan ditunggu dulu bagaimana caranya dan sebagainya untuk menunda kehamilan. Kemudian kalau dari gizi berarti perbaikan gizi dulu sampai dia bisa dikatakan layak hamil. Begitu, Mbak.
0: Artinya kan bukan berarti tidak boleh hamil gitu.
1: Iya, mungkin untuk
0: tidak, kan?
1: Tidak boleh bukan tidak boleh hamil, tapi ditunda dulu.
0: Ditunda dulu. Jadi itu direncanakan, bukan berarti melarang gitu kan? Enggak.
1: Kalau misalnya dia resikonya karena usia 35 tahun atau anaknya sudah 4 lebih ya, nah, itu kita konseling. Kalau anu konselingnya harus sama pasangannya,
0: pasangannya.
1: Jadi kalau misalnya dia memang masih kepingin nambah lagi, ya paling tidak di jalani untuk hidup sehatnya dan sebagainya, mencegah yang bisa mengarah ke resiko tinggi. Misalnya kalau dia punya HT, juga punya hipertensi, ya harusnya di, hipertensinya di terpantau atau terkontrol begitu.
0: Nah, yang beberapa kasus misalnya udah sebenarnya udah diarahkan begitu ya. Secara usia, secara situasi, kondisi apa fisik dan juga psikologisnya itu mungkin dalam kondisi yang masih belum layak hamil, tapi ternyata kok kebrojolan, Bu.
1: Banyak itu, Mbak,
0: kasusnya. Nah, itu. Banyak ya, apa itu kalau lah lewes kadung ini terus piye terusan gitu. Terus itu gimana gitu itu?
1: Berarti kan dia sudah dalam kondisi berisiko ya, Bu, sudah sudah kadung hamil
0: istilahnya. Sudah fix itu berisiko tinggi gitu ya. Iya,
1: berarti itu kita setelah melakukan ANC terpadu didapatkan ibu hamil risiko tinggi, kita kalau memang dari awal sudah harus dikonsulkan dengan SPOG, kita kolaborasi, kita koordinasi dengan kalau kebetulan saya di puskesmas nih, dokter kepala dokter puskesmas, kemudian kita rujuk sedini mungkin ke paskes tingkat lanjut, jadi ke SPOG begitu nih. Jadi dari awal sudah terpantau begitu. Alhamdulillah kalau misalnya ibu hamilnya ini mau apa ya, bekerja sama, maksudnya kooperatif dalam penanganan ibu hamil STI. Kalau ibu hamil atau pasangan ini tidak kooperatif, itu masih banyak juga sih. Kadang kita sudah kita rujuk, sudah berangkat satu kali tapi tidak lanjut. Nah, itu kita lebih sering untuk pemantauannya, lebih lebih ekstra pemantauannya. Kita di desa kan juga setiap desa punya bidan desa yang memantau ibu hamil. Setiap bulan kita ada laporan pantau ibu hamil resti. Bulan ini misalnya bulan Oktober HPL atau hari perkiraan perkiraan lahir, itu yang berisiko tinggi berapa, itu kita sudah tahu. Jadi sudah ada pelaporannya, sudah ada pemantauannya, seperti itu.
0: Jadi nggak bisa, ini pasti terdata. Kalau ada orang ibu hamil pasti terdata gitu.
1: Alhamdulillah, di desa itu sudah seperti itu. Ya, yang tadi, Mbak, yang tidak diinginkan atau ada sesuatu, biasanya itu yang disembunyikan, itu yang biasanya kecolongan. Biasanya kecolongan kita telat dalam deteksi risikonya.
0: Baik, saya coba sapa untuk teman-teman yang sudah masuk di jalur di kolom komentar. Ada Kak Farah, terima kasih Kak, mantap. Eloko Official ini bertanya, jika ada pemahaman yang salah tentang ibu takut minum obat antihipertensi pada ibu hamil, Bu, bagaimana cara memberikan edukasinya, Bu Bidan? Karena takut ada efek samoin. Apa itu?
1: Samoin.
0: Samoin itu apa? Takut ada efek samoin.
1: Samping mungkin.
0: Oh, samping.
1: Mungkin tipu.
0: Terima kasih Mbak Fabiola, Kak Sapir, juga Yuniandriani. Terima kasih, mantap. Semoga ilmunya bermanfaat. Iya. Baik. Nah, ini berarti kan yang ditanya sama Kak Eloko ini adalah ibu hamil dengan risiko tinggi di diabetes apa namanya?
1: Hipertensi,
0: hipertensi ya, HT tadi ya.
1: HT.
0: Gimana, Dok?
1: Bidan, Bu.
0: Bidan.
1: Iya, Bu Bidan.
0: Bu Bidan.
1: Iya. ibu hamil dengan HT atau hipertensi, berarti dia sebelumnya sudah punya riwayat hipertensi sebelum hamil. Jadi pada saat hamil muda, dideteksi awal sudah diketahui hipertensi. Pada saat ANC terpadu, kita ada konseling gizi, ada ketemu dokter dan sebagainya, sudah dilakukan pemeriksaan dan benar-benar HT atau riwayat hipertensi, itu kita jelaskan dan

0: belum hamil sudah punya itu anu kok apa kooperatif nggih. Kalau yang hamil pertama kemudian 20 minggu kehamilan baru ada kenaikan. Nah, itu yang seperti PE, preeklamsi, itu yang biasanya saya lu enggak punya darah tinggi dan sebagainya.
1: Yang denial
0: lah,
1: itu
0: begitu
1: ya?
0: Hamil usia 20 minggu ke atas kok sudah mulai ada peningkatan, khawatirnya kan memang PE ya, atau preeklamsi. Jadi kita lakukan konseling yang lebih, kita lakukan rujukan juga ke dokter SPOG. Yang penting lagi adalah dia minum obat teratur dan kontrol rutin teratur, jadi terpantau begitu, Mbak. Jadi dia kalau efek sampingnya insya Allah kalau dari hati sendiri itu sudah beda dengan obat yang bukan hamil gitu. Kalau pada saat hamil ada obatnya tersendiri gitu, yang harus diminum sampai dengan mendekati masa persalinan. Jadi 36 minggu itu sudah dihentikan.
1: Jadi
0: untuk persiapan persalinan.
1: Sudah didesain aman
0: ya,
1: untuk ibu hamil gitu ya.
0: Iya, sudah aman dan terpantau gitu. Harus rutin
1: gitu. Oke, baik. Bu Bidan, dari sekian banyak ibu-ibu hamil yang risti itu kan dengan apa ngendikan tadi ada beberapa yang rontok dablek gitu kan.
0: Rontok. Beberapa memang.
1: Beberapa yang rontok dablek itu biasanya kenapa? Tangguku karepe dhewe gitu.
0: Kadang itu mungkin dia ada masalah tersendiri ya, Mbak. Misalnya dia permisi tadi yang kehamilan yang
1: tidak diinginkan tadi.
0: Kemudian dia hamil itu belum nikah, berarti ada masalah psikonya juga. Di kita di awal kehamilan juga ada screening jiwa juga. Screening jiwa di pada saat hamil, kemudian pada saat menjelang persalinan juga kita lakukan screening jiwa. Nah, itu mempengaruhi sekali kalau misalnya ada masalah tentang psikonya itu gitu. Jadi mempengaruhi proses kehamilannya juga gitu.
1: Kan biasanya kan memang beda ya, kalau orang memang udah benar-benar siap hamil berarti benar-benar mengharapkan
0: menyiapkan
1: kehadiran
0: ya,
1: anak
0: kehadir, ya,
1: yang akan lahir itu kan. Maka ya wes apa yang disampaikan sama dokter ya di dokter bidan tenaga kesehatan itu dianut gitu ya, Bu Bidan.
0: Seringkali itu ada beberapa ya begitu, ibu hamil berisiko itu setelah diberikan penjelasan malah tidak kontrol, pindah ke faskes lain atau ke tenaga kesehatan lain. Lah itu
1: gitu.
0: Kita punya, maksudnya ada bidan desa yang memantau itu semua. Kalau
1: tracking
0: misalnya,
1: ya,
0: bidan desa itu harus mengetahui semua sasaran yang ada di desa, Mbak. Jadi ibu hamil restinya berapa, restinya jenisnya apa, kemudian dia waktunya kontrol, sudah kontrol kemana, minum obatnya apa enggak, itu kita punya kader dan bidan desa yang selalu memantau. Kalau misalnya yang tidak diketahui kehamilannya itu yang kita sulit. Kalau tahu-tahu sudah itu begitu tahu ya kita pantau, maksudnya pantau rutin ya, untuk ibu hamil resiko tadi.
1: Oke, Bu, berarti ini kan memang ada kaitannya dengan ini ya, apa penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Aki, ya. AKB, itu ya?
0: Iya. Jadi semua upaya kita dalam menangani ibu hamil risti ini salah satunya adalah untuk menurunkan angka kematian ibu maupun angka kematian bayi. Di Jombang ini ya masih termasuk tinggi ya, Bu.
1: Tinggi.
0: Tapi alhamdulillah sudah turun dari tahun 2024, 2025, 2026. Kalau pada saat 2024 itu kita angka kematian ibunya 15. 23, 2024. Kemudian tahun 2025 ada penurunan signifikan yaitu 15.
1: Alhamdulillah.
0: Meskipun meninggal, alhamdulillah ya, Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Maksudnya
1: karena
0: turunnya.
1: Turun.
0: Turunnya.
1: Kan dari 23 banyak banget ibunya itu kan,
0: iya.
1: Masya Allah.
0: Jadi 2024 Jombang ini masih lokus di kematian ibu, bayi maupun stunting ya, Mbak. Jadi kita betul-betul berupaya untuk menurunkannya. Untuk tahun 2026 ini Juli, per Juli masih ada kematian 7 untuk
1: 7.
0: Ibu. Ya, Juli.
1: Mudah-mudahan enggak nambah deh akhir tahun ini.
0: Iya, amin, alhamdulillah. Iya. Kalau Juli berdasarkan dasar
1: Juli ya.
0: Iya.
1: Paruh
0: kalau,
1: tahun
0: kalau
1: itu.
0: Kalau untuk bayinya 2024-2025 banyak sekali turunnya juga sama, 163 ke 110. Sedangkan tahun
1: masih
0: ini
1: banyak, Bu.
0: Ya, masih banyak untuk bayi.
1: Ya.
0: Kalau tahun 2026 Julinya per Juli 2026 80, sudah 80.
1: Sudah 80.
0: Mudah-mudahan tidak nambah.
1: Saya kan membayangkan orang hamil itu udah rekoso, Bu, ya. Udah rekoso. Ya makanya benar apa
0: kalau
1: orang
0: bidan
1: itu
0: umek-umeknya

0: Bari ya sama ibu hamil gitu. Tiap
1: Lah,
0: hari ngumeknya ibu
1: ya
0: hamil.
1: itu. Darkoso udah berjuang gitu ketika sampai
0: Iya.
1: pada di mau garis finish ternyata kemudian perjuangannya berakhir dengan meninggal itu kan Masya Allah.
0: Ya, jangan
1: Ah,
0: sampai
1: jangan
0: ya, Mbak.
1: sampai,
0: Jangan
1: jangan
0: sampai
1: gitu.
0: ya. Mudah-mudahan sehat terus. Iya.
1: Makanya kemudian
0: Iya.
1: adanya pantauan,
0: Iya.
1: pemantauan dari seluruh tenaga kesehatan, dari
0: Iya.
1: bidan, dokter, nakes-nakes yang terkait itu kan
0: Iya.
1: juga dalam rangka kalau misalnya udah ketahuan risiko tinggi, maka ya dipantau.
0: Ya,
1: Terus gitu ya, jangan
0: ya,
1: sampai kemudian nanti terjadi meninggal
0: ya.
1: gitu kan. Gitu ya, Bu Bidan ya.
0: Kalau alhamdulillahnya dengan adanya deteksi awal di awal kehamilan sudah dideteksi risiko tinggi, sudah periksa rutin, sudah dilakukan kolaborasi atau koordinasi rujuk ke SPOG dan sebagainya, kita sudah mengupayakan itu semua sehingga nanti bisa menekan atau mencegah komplikasi dalam
1: Oke,
0: kehamilan
1: oke, oke,
0: ataupun
1: oke, oke.
0: persalinan, tidak sampai terjadi ke kematian seperti itu. Kita sudah berupaya. Kalau kematian ibu, kematian bayi itu tanggung jawab kita bersama, baik
1: Ya.
0: itu bidan, dokter, rumah sakit, transportasi, kendaraannya itu juga penting. Kemudian dari keluarga ibu hamil itu sendiri juga penting, dorongan dukungannya. Kemudian dari masyarakat umumnya juga sangat penting sekali. Dan tidak lupa ibu kader. Kader
1: Ibu
0: itu sangat membantu
1: kader
0: kita sekali dalam,
1: Posyandu.
0: ya, kader
1: Masya
0: posyandu,
1: Allah.
0: kader
1: Iya,
0: ibu
1: iya,
0: hamil,
1: iya, iya, iya.
0: banyak sekali perannya di untuk menurunkan angka kematian ibu maupun bayi. Gitu. Ibu kader kita.
1: Jadi pemerintah melalui berbagai pihak yang terkait
0: Ya.
1: ini sudah melakukan upaya untuk mendampingi ibu
0: Ibu hamil,
1: hamil
0: oke.
1: yang ada. Kalau misalnya kan kadang itu kan ibu hamil itu ngerasa gimana ya, aku hamil gini aja udah uber-uber gitu misalnya.
0: Wong yang hamil
1: Kayak gitu.
0: saya kok anu
1: Yang
0: di
1: gopoh
0: iya
1: itu gitu loh.
0: iya
1: Itu loh, Bu.
0: iya
1: Maksudnya Bu, jangan salah paham gitu bahwa ini adalah upaya untuk sama-sama menyelamatkan gitu ya, Bu
0: iya
1: ya.
0: iya
1: Bu
0: iya
1: Erlina.
0: iya jadi ibu hamil itu ada yang seperti itu, Mbak. Jadi kayaknya itu wong hamil loh, hamil saya, kenapa
1: Situ.
0: yang ribet bidannya dan sebagainya lah. Karena itu
1: Ada kan
0: tadi
1: kayak gitu ya?
0: ada masyarakat itu banyak sekali seperti
1: Banyak ya. Nah ini.
0: iya, tapi alhamdulillah dengan adanya kelas ibu hamil, adanya posyandu ILP yang ibu hamil itu juga termasuk sasaran ke posyandu, ikut di dalam posyandu, semakin banyak ilmu yang didapat oleh ibu hamil atau apa materi tentang ibu hamil, semakin untuk mencegah adanya anu apa risiko tinggi, semakin menurunkan angka kejadian risiko tinggi ataupun sampai ke kematian gitu gitu ya, Mbak.
1: Jadi itu ya sebenarnya yang diharapkan oleh kita semuanya adalah menurunnya
0: Menurunkan
1: angka
0: angka
1: kematian
0: kematian
1: ibu
0: ibu
1: dan
0: maupun bayi.
1: AKB gitu.
0: Iya.
1: Meskipun mungkin beberapa orang masih menganggap bahwa hamil biasa aja gitu. Oh jangan dikira.
0: Ya.
1: Hamil itu
0: Hamil
1: beresiko gitu kan.
0: berisiko rendah atau normal bisa jadi ke risiko
1: Nah
0: tinggi.
1: itu.
0: Dalam perjalanan kehamilan kan banyak sekali yang terjadi, gitu, Mbak.
1: Betul banget.
0: Jadi bisa jadi normal, bisa jadi tidak normal. Yang berisiko, yang ada risiko dan sebagainya bisa jadi aman-aman saja, alhamdulillah. Bisa normal, bisa lahir spontan biasa dan sebagainya. Padahal dia dari skor risikonya sangat tinggi misalnya karena dia rutin periksa, rutin apa itu konsumsi tablet tambah darah dan sebagainya, akhirnya kehamilannya terlewati dengan aman, gih. Bayinya juga alhamdulillah sehat, itu banyak
1: Oke,
0: gitu. Gih.
1: insya Allah.
0: Gih.
1: Yang mungkin selama ini menganggap bahwa hamil itu adalah sesuatu yang biasa-biasa,
0: Iya.
1: tolong agak sedikit rubah mindsetnya ya. Hamil itu berat. Baik, ada
0: Iya.
1: Ibu Siti Karama, terima kasih. Alhamdulillah bisa mengikuti acara yang sangat bagus ini, bisa menambah wawasan bagi calon ibu, ibu hamil, Bu Sui, dan seluruh anggota keluarga. Bu, barangkali
0: Alhamdulillah, ya.
1: Bu Erlina punya pesan untuk pasangan atau keluarga yang mendampingi ibu hamil risiko tinggi.
0: Oh iya, ntar Mbak. Oke.
1: Apa yang perlu diketahui dan apa yang perlu dilakukan oleh pasangan dan orang-orang yang ada di dekat ibu hamil risiko tinggi terutama?
0: Ya, Dengan adanya ibu hamil risiko tinggi, paling tidak dari keluarga, pasangan atau suaminya itu mendukung ibu hamil tersebut, mendampingi, mendukung ibu hamil tersebut dalam perjalanan kehamilan sampai proses persalinan maupun masa nifasnya. Okay. Jadi diharapkan saling mendukung begitu. Okay. Kemudian pada saat hamil, ibu hamil risiko tinggi ini juga melakukan pemeriksaan rutin, itu yang paling penting.
1: Pemeriksaan rutin.
0: Iya, okay. Pemeriksaan ANG rutin ke tenaga kesehatan. Kemudian kalau yang apa itu? Ibu hamil yang sudah dikatakan beresiko, ya, itu tadi setiap ada tanda bahaya atau ada keluhan disampaikan ke tenaga kesehatan. Kan di ibu hamil itu punya buku KIA ya, Mbak? Bukunya buku
1: yang pink itu ya?
0: Iya, yang pink. Itu ilmunya full, penuh sekali di situ ya. Jadi ibu hamil itu ada yang namanya pantau ibu hamil. Kalau ibu hamil dipantau setiap minggu, tanda gejala atau keluhan yang dirasakan di situ ada semua. Kalau misalnya ada satu saja keluhan, segera periksa. Itu penting sekali. Baik itu ibu nifas maupun ibu hamil, ada pemantauan atau lembar pemantauan di buku KIA tersebut. Seandainya ibu hamil faham dan bisa melaksanakan itu semua, apapun resikonya, apapun keluhannya, pasti bisa ditangani dengan baik. Paling tidak bisa mencegah untuk komplikasinya atau bahaya ke arah kematiannya bisa dicegah begitu. Nih. Jadi pesannya ya itu tadi, sebelum hamil kita lakukan layak screening layak hamil. Kemudian kehamilan itu direncanakan, berarti kan paling tidak direncanakan kehamilan yang aman, yang sehat begitu nggih.
1: Okay.
0: Begitu setelah hamil periksa rutin, semua anjuran dokter dilaksanakan, seperti periksa rutin, tablet tambah darah, kemudian jangan minum obat apapun tanpa resep dokter.
1: Okay,
0: nah, okay, itu kadang tidak disadari masyarakat, dia sudah posisi hamil belum tahu kalau hamil, kemudian pusing, minum obat tukur dan sebagainya. Itu sangat
1: tidak disarankan.
0: Ya? Okay. Jadi rencanakan kehamilan yang sehat begitu nggih, Mbak. Begitu hamil ya sesuai anjuran dokter, sesuai anjuran tenaga kesehatan dilakukan dengan baik. Yeah.
1: Bu Bidan ngomongin buku pink itu, kalau bu ibu hamil itu wajib, maka kayaknya pasangan juga wajib baca deh.
0: Iya. Yeah. Baik itu keluarga maupun
1: keluarga juga wajib baca
0: ibu
1: deh.
0: Hamilnya, iya
1: gitu ya, iya. Yang paling wajib, yang paling utama ibu hamil.
0: Ibu hamil.
1: Selanjutnya pasangannya, selanjutnya mungkin orang-orang yang ada di sekelilingnya tuh harus tahu tuh.
0: Iya betul. Buku pink atau buku KIA ini seperti ini, Mbak. Ini yang terbaru ini tebel sekali.
1: Tebel banget ya.
0: Iya, kadang ibu hamil itu gitu. Kira-kira dibaca apa enggak ya ibu hamilnya?
1: Ini dibuat, itu harus dibaca itu.
0: Dibuat semenarik mungkin, ada gambarnya biar ibu hamil itu tertarik untuk membaca. Baik itu untuk tanda bahaya dan sebagainya,
1: itu
0: sudah
1: sudah
0: berbentuk gambar. Jadi kalau misalnya ibu hamil malas bacanya, dari gambarnya dia sudah kelihatan. Wah, ini berarti pusing, ini
1: berdarahan dan sedikit,
0: ya.
1: Bu Bidan.
0: Ini tanda. Oh, ini ada lembar pemantauan ibu hamil ya.
1: Okay.
0: Lembar pemantauan ibu hamil yang harus dilakukan oleh ibu hamil sendiri atau keluarga. Ini dipantau setiap minggu. Setiap ada keluhan satu saja harus segera periksa ke tenaga kesehatan. Di sini sudah ada semua gejalanya, tanda bahaya dan sebagainya. Jadi kalau ibu hamil melakukan ini, insya Allah nanti tidak terlambat dalam penanganan ibu hamil risiko tinggi. Begitu, ya. Di persalinan juga begitu. Dari ini mulai hamil sampai balita usia 5 tahun ada ilmunya semua, Mbak. Sudah lengkap ya, sudah lengkap.
1: Itu lebih tebel loh, ya. Dulu masih
0: tebel sekarang.
1: Tipis kecil gitu kan dulu.
0: Nah, seharusnya ibu hamil atau masyarakat itu lebih pinter berarti kan. Ilmunya sudah di sini semua.
1: Betul.
0: Ilmunya sudah di sini semua, tinggal kita konseling untuk selalu melihat atau membaca.
1: Okay.
0: Jadi, pada saat periksa ditanyakan yang tidak diketahui atau belum paham, bisa ditanyakan pada saat periksa. Begitu.
1: Okay. Itu buku sakunya ibu hamil ya, buku pink itu.
0: Iya.
1: Hamil nifas nanti sampai anaknya
0: rapotnya
1: gede.
0: Rapotnya ibu hamil ini, rapotnya.
1: Rapotnya ibu hamil. Baik. Betul. Terima kasih Bu Bidan Erlina. Bu Bidan mungkin ada yang kesingsal barangkali belum disampaikan
0: apa
1: terkait
0: ya?
1: Dengan tema kita?
0: Untuk pemeriksaan kehamilan yang standar gitu, atau
1: ANC tadi ya?
0: ANC
1: kalau ANC itu
0: terpadu ya, mungkin sudah pernah dengar ANC terpadu 12T. Jadi sekarang ibu hamil itu pemeriksaan sesuai standar adalah 12T gitu.
1: Apa itu?
0: Yang pertama adalah lakukan timbang berat badan dan ukur tinggi badan, itu untuk menentukan status gizi atau kenaikan berat badan ibu selama hamil gitu. Kemudian yang kedua adalah ukur tekanan darah. Nah, ini untuk mendeteksi adanya hipertensi atau preeklamsi. Kemudian yang ketiga, ukur tinggi fundusnya. Tinggi fundus uteri itu untuk memantau pertumbuhan janin atau bayinya ibu hamil. Gitu. Kemudian tentukan lila. Lila itu lingkar lengan atas, gitu, yang sebelah kiri. Ini untuk menentukan atau deteksi ibu hamil ini termasuk kek apa tidak, gizi kurang apa tidak, begitu, gitu. Siap hamil apa tidak, tapi ini kan sudah hamil aja. Maksudnya di berarti dia termasuk berisiko untuk bumil kek atau tidak begitu ya. Kemudian tentukan DJJ, jadi periksa denyut jantung janin untuk mengetahui kesejahteraan janin dengan irama jantung yang teratur, normal dan sebagainya. Kemudian status TT, imunisasi TT-nya sudah lengkap atau tidak, sudah 5T atau belum gitu, begitu. Yang ketujuh, tablet tambah darah. Jadi tablet tambah darah itu untuk mencegah ibu hamil anemia. Setiap hari kita minum, ibu hamil minum tablet tambah darah satu sampai masa nifas, 3 bulan setelah masa nifas, setelah persalinan 3 bulan masih dianjurkan untuk minum tablet tambah darah. Kemudian yang ke-8, tes laborat. Nah, ini penting sekali, di screening awal atau deteksi awal ibu hamil itu dilakukan tes laborat, terutama HB, golongan darah, albumin urin atau protein urin, kemudian triple eliminasi, yaitu HIV, HBsAg maupun IMS. Itu 3 penyakit yang mempengaruhi penularan ibu ke anak, gitu. Penyakit penularan yang lewat ibu ke janin atau ke bayinya, gitu. Kemudian ada gula darah, ini juga penting, gitu. Pada saat kehamilan dites laborat seperti itu. Yang ke-9, tata laksana kasus, ditentukan tadi dia termasuk berisiko atau tidak, jadi penata laksananya sesuai kasusnya atau sesuai kondisi ibu hamil tersebut, gitu. Kemudian yang 10, temui cara atau konseling berdasarkan hasil pemeriksaan, apa yang bisa kita sampaikan, apa yang harus dilakukan oleh ibu hamil dan sebagainya, dilakukan konseling. Yang ke-11, temukan kelainan dengan USG. Nah, sekarang ini alhamdulillah semua puskesmas di wilayah Kabupaten Jombang sudah mempunyai USG, ya Mbak. Jadi masyarakat atau ibu hamil itu tidak jauh-jauh untuk mendapatkan pelayanan USG. Jadi di puskesmas sudah tersedia dan gratis di triwulan 1 dan triwulan 3. Alhamdulillah. Jadi tidak ada alasan untuk ibu hamil itu tidak melakukan USG. Ada ibu hamil sampai 9 bulan sudah pernah USG? Belum, berarti sudah kecolongan. Harusnya triwulan 1 sudah mendapatkan pelayanan USG, karena USG tidak jauh-jauh.
1: Jawabannya satu.
0: Iya.
1: Pengennya surprise nanti.
0: Oh, USG kan banyak untuk menentukan apapun gaya usia kamu dan sebagainya.
1: Betul, bukan hanya untuk
0: bukan
1: jenis
0: hanya
1: kelamin
0: untuk gender, gitu kan. Iya, laki atau perempuannya nanti terserah dikasihnya. Kemudian yang terakhir adalah tes screening jiwa. Ini termasuk tambahan. Dan temu kembali atau dijadwalkan ulang pemeriksaan berikutnya. Jadi ini 12T ini adalah ANC yang sesuai standar. Jadi minimal di triwulan 1 sudah dilakukan pemeriksaan ANC terpadu atau 12T tadi. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan
1: itu ya,
0: untuk ANC pemeriksaannya.
1: Baik. Bu Bidan Erlina, terima kasih hari ini sudah menyampaikan banyak hal.
0: Satu lagi.
1: Apa nih?
0: Ini termasuk untuk menurunkan angka kematian ibu maupun bayi, ada 5 rantai yang menentukan keselamatan ibu. Jadi ini penting juga. Yang pertama adalah ANC berkualitas, ANC yang sesuai standar tadi. Kemudian yang kedua, keluarga sadar bahaya. Enggak hanya ibu hamil saja. Jadi keluarga itu mendukung apapun keluhan, apapun yang dibutuhkan oleh ibu hamil atau tanda bahaya, keluarga juga harus tahu,
1: okay?
0: Sadar bahaya. Yang ketiga, transportasi tersedia.
1: Transportasi.
0: Ya, itu penting. Di awal kehamilan sudah ada perencanaan, baik itu untuk transportasi yang digunakan nanti menggunakan ambulans siaga atau kendaraan pribadi dan sebagainya, itu harus sudah direncanakan di awal kehamilan. Gitu. Jadi penting sekali. Yang keempat adalah rujukan cepat atau tepat. Gitu. Cepat dan tepat. Kalau misalnya kita sebagai tenaga kesehatan salah dalam merujuk dan kurang cepat, itu sangat mempengaruhi sekali. Gitu. Dan yang terakhir, rumah sakit yang dirujuk harus siap menangani, siap tangani. Baik itu SDM-nya, obat, alat, maupun kesediaan darah. Nah, itu penting. Kadang kita salah dalam mengirim rujukan ke rumah sakit yang tidak, mohon maaf, mungkin tidak tersedia SDM-nya kurang, dokter spesialisnya tidak lengkap, atau amit, on call. Nah, itu tidak dianjurkan sekali. Gye.
1: Maksudnya jadi, apa? On call?
0: Maksudnya dokternya itu tidak di tempat. Maksudnya seperti itu.
1: Begitu.
0: Kan orang melahirkan itu orang melahirkan itu butuh operasi kan enggak apa ya, terjadwal gitu. Kadang sewaktu-waktu gawat darurat kan harus segera.
1: Ya,
0: jadi kita penting sekali menentukan rumah sakit yang akan dilakukan rujukan. Maksudnya tujuannya itu kemana, itu sangat penting sekali. Jadi yang harus siap tangani, siap rumah sakit yang siap menangani kelengkapannya itu lengkap semua. Gitu. Alat, SDM, obat, darah dan sebagainya. Itu sangat penting. Mungkin itu saja lima rantai yang sangat penting gih, untuk menentukan keselamatan ibu maupun bayinya.
1: Gih. Sama satu hal lagi, Dok. Ada beberapa ibu yang masih sering kali sukanya periksa di tempat yang berbeda-beda.
0: Pindah-pindah.
1: Ya. Sukanya pindah-pindah.
0: Iya. Nomad.
1: Masih ada kan kayak gitu kan?
0: Iya. Kadang itu pindahan juga. Kalau pindahan mungkin dia selama bekerja di Surabaya, begitu mau melahirkan pulang, itu kan itu aja.
1: Itu tapi enggak masalah,
0: ya? Ada yang domisili sini tapi karena di sini dikatakan ada berisiko, pindah
1: terus
0: ke sini.
1: Pindah lagi.
0: Itu nanti tidak terpantau akhirnya.
1: Nah, itu.
0: Tapi kita punya sistem pelaporan yang
1: terintegrasi.
0: Jadi dari masing-masing klinik atau vaskes itu ada pelaporannya. Jadi kita harus kalau misalnya di bidan desanya sudah tahu ini hamil, kok tidak periksa ke puskesmas atau tidak periksa ke yang terdekat dan sebagainya, itu ada kunjungan rumah dan sebagainya. Jadi tetap harus terpantau untuk periksanya di mana. Begitu. Okay. Jadi itu dari ibu hamilnya sendiri mungkin ya. Mungkin enggak puas dengan di sini, pindah ke sini.
1: Akhirnya kemudian pas waktu mau lari melahiran, balik lagi ke vaskes yang pertama. Ternyata ada kasus itu dan enggak ngerti itu. Artinya kan penanganannya jadi ini nggak bisa optimal gitu.
0: Iya, betul sekali. Jadi pantau ibu hamil tadi yang paling penting, Mbak.
1: Itu ya.
0: Iya. Kalau misalnya kita memantau dari awal ibu hamil itu selama perjalanan kehamilannya kita
1: tahu
0: pantau,
1: riwayatnya.
0: Iya, riwayatnya tahu, periksanya di mana dan sebagainya, paling tidak ada kunjungan rumah dan ada penjelasan konseling yang tetap selalu kita berikan, selalu kita lakukan.
1: Oke, gitu ya. Jadi ibu hamil, terutama yang risiko tinggi, ini jangan disepelekan. Tentu harus mendapatkan perhatian dari berbagai pihak agar semuanya bisa selamat. Ibunya selamat, anaknya sehat. Semuanya selamat.
0: Amin, ya.
1: Baik. Terima kasih sekali untuk teman-teman yang sudah bergabung melalui channel YouTube At Radio Suara Jombang, juga pendengar Radio Suara Jombang FM. Terakhir, Bu Bidan Erlina, pesan untuk masyarakat Jombang, terutama untuk para bumil.
0: Ya. Yang penting adalah kontrol teratur. Kontrol teratur. Kemudian apapun resikonya, apapun keadaannya, tetap kontrol teratur itu bisa memberikan pelayanan sesuai dengan kondisi ibu. Jadi tidak sampai terlambat dalam penanganan begitu, gih.
1: Baik.
0: Kontrol teratur. Tablet tambah darah diminum rutin.
1: Oke. Baik. Iya. Terima kasih sekali Bu Siti Erlina, STR Kep BDN, Bidan Koordinator Puskesmas Sumobito. Sudah hadir di studio pada kesempatan pagi hari ini. Matur nuwun Bu Bidan. Semoga apa yang sudah penjenengan sampaikan hari ini benar-benar bermanfaat untuk masyarakat, terutama amin. Untuk para ibu hamil ya. Sehat selalu untuk ibu hamil. Sehat selalu juga untuk panjenengan. Selamat.
0: Terima kasih.
1: Siap. Selamat melanjutkan tugas kembali untuk panjenengan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih sekali Bu Bidan Erlina sudah hadir di studio pada kesempatan kali ini, dan semoga yang sudah kita perbincangkan bermanfaat untuk kita semuanya. Saya Dinda Ahmad pamit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apakah Anda sehat hari ini? Semoga ya, karena kesehatan adalah kekayaan sejati. Yuk, jaga kesehatan kita dengan pola hidup bersih dan sehat. Jangan lupa, tambah pengetahuan Anda dengan ragam informasi kesehatan secara mendalam di program Pojok Kesehatan. Sebuah dialog interaktif dengan para praktisi kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Simak dan ikuti diskusinya setiap hari Rabu jam 9 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Radio Suara Jombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial Threads yang mengeklaim bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud bakal melarang guru untuk memiliki barang mewah karena dinilai tak pantas sebagai teladan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, telah ditelusuri tidak ada pemberitaan yang membenarkan bahwa Kemendikbud yang melarang guru memiliki barang mewah. Dikutip dari hukumonline.com, guru hanya dilarang KPK untuk menerima barang-barang gratifikasi. Hal tersebut bukan berarti melarang guru memiliki barang-barang berharga mahal dari hasil kekayaan pribadinya.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali mitra, saya Agam, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 4 Oktober 2026, pukul 21.26 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Mustafa yang melaporkan adanya ular di kantin pondok pesantren. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Pusdalab BPBD untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau kepada masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelapor kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Masih dalam rangkaian acara Jombang Fest 2026. Satu lagi nih, persembahan dari Pemkab Jombang, Jombang Marching Competition Parade. Diselenggarakan pada Sabtu 10 Oktober 2026, start di Alun-Alun Jombang dan finish di pintu masuk Sentra Kuliner Ahmad Dahlan Jombang. Digelar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ayo mitra, saksikan rangkaian peserta Jombang Marching Competition Parade. Peserta terdiri dari jenjang SD, SMP, SMA sederajat yang diikuti oleh peserta se-Jawa Timur. Jombang Fest 2026. Jombang berbudaya, bersama berkarya. Jombang berdaya.
2: Mitra Radio Suara Jombang FM, sesaat lagi tepat jam 10.00 waktu Indonesia Barat. Mohon untuk menghentikan aktivitas sejenak, saatnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila. Kami mohon untuk berdiri.

0: dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila.
1: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
2: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.
3: Radio Suara Jombang.

Lintas Informasi. Mitra, suasana haru mengiringi prosesi pemakaman Kyai Haji Mahfudho Ali Ubaid di Kompleks Makbaroh Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah Tambak Beras Jombang Jawa Timur pada Senin 5 Oktober 2026 sore. Jenazah almarhumah diantar menuju Kompleks Pemakaman oleh keluarga, kerabat, serta ribuan santri Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Sebelumnya mitra, jenazah disolatkan di Masjid Jami' Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Sejumlah tokoh turut hadir dalam prosesi pemakaman tersebut. Di antaranya adalah Wattimpres Kyai Haji Yahya Khalil Stakuf, perwakilan pemerintah Provinsi Jawa Timur, Rois PCNU Jombang, serta keluarga besar Pondok Pesantren Bahrul Ulum, para santri dan alumni. Kyai Haji Mahfudho Ali Ubaid, putri sulung Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah, pendiri Nahdlatul Ulama, wafat pada Ahad 4 Oktober 2026 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Kalibata, Jakarta dalam usia 82 tahun. Kyai Mahfudho dikenal memiliki kiprah panjang dalam dakwah, pendidikan dan organisasi Nahdlatul Ulama. Sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-Latifiyah 1 Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, dia juga konsisten membina generasi muda khususnya dalam pendidikan santri perempuan sejak 1994.

0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Agam, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 4 Oktober 2026, pukul 21.26 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Mustafa yang melaporkan adanya ular di kantin pondok pesantren. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Pusdalab BPBD untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau kepada masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelapor kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.

0: Tahukah Anda apa yang dilakukan pemerintah Filipina terhadap barang-barang hasil sitaan dari koruptor? Berbeda dengan pemerintah Indonesia yang melelang semua hasil sitaan barang koruptor, negara Filipina malah menghancurkan mobil-mobil sitaan tersebut menggunakan bulldozer. Tak tanggung-tanggung, pada Februari 2018, Presiden Filipina Rodrigo Duterte menghancurkan sekitar 30 mobil mewah hasil sitaan bea cukai. Mobil mewah yang dihancurkan pada saat itu antara lain Mercedes-Benz, Jaguar, Lexus, yang harganya mencapai total 30 miliar rupiah.
1: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial Threads yang mengeklaim bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud bakal melarang guru untuk memiliki barang mewah karena dinilai tak pantas sebagai teladan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, telah ditelusuri tidak ada pemberitaan yang membenarkan bahwa Kemendikbud yang melarang guru memiliki barang mewah. Dikutip dari hukumonline.com, guru hanya dilarang KPK untuk menerima barang-barang gratifikasi. Hal tersebut bukan berarti melarang guru memiliki barang-barang berharga mahal dari hasil kekayaan pribadinya.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Gudang di lingkungan MTS Mambaul Ma'arif Denanyar Kabupaten Jombang terbakar pada Senin 5 Oktober 2026. Asap tebal yang membumbung dari gudang berisi kardus dan plastik air mineral tersebut membuat santri pondok pesantren Denanyar yang sedang belajar panik dan keluar dari ruang kelas. Kebakaran terjadi mitra saat aktivitas belajar mengajar berlangsung. Kepulan asap dari area gudang terlihat cukup tebal sehingga menarik perhatian orang-orang di sekitar lokasi. Para santri yang berada di dalam kelas kemudian keluar untuk menghindari kepulan asap. Situasi tersebut sempat membuat aktivitas belajar di lingkungan pondok pesantren terganggu. Peristiwa kebakaran selanjutnya dilaporkan kepada tim pemadam kebakaran Kabupaten Jombang. Sejumlah kendaraan dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Selain mobil pemadam kebakaran, petugas juga membawa tangki penyuplai air untuk mendukung proses pemadaman. Komandan Damkarla Jombang Samsul Bahri mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerjunkan petugas beserta kendaraan pemadam kebakaran ke lokasi untuk melakukan penanganan. Samsul juga belum dapat memastikan penyebab kebakaran yang terjadi di gudang tersebut. Menurutnya, petugas masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui sumber api.
1: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun, data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal, kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.

Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Nelson Mandela berkata, segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan. Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar di media sosial Facebook sebuah video yang diklaim memperlihatkan fenomena ikan bertebaran di pantai Selat Sunda akibat air laut surut. Dalam narasi tersebut menyebutkan peristiwa itu terjadi di Provinsi Lampung. Video itu menampilkan ikan pari dan sarden terdampar di pasir basah akibat erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026 yang lalu. Berikut narasi dalam unggahan tersebut. Ikan mengambang dan menepi efek dari erupsi Anak Gunung Krakatau, dasar laut air panas campur belerang sehingga ikan mengambang dan menepi. Faktanya setelah dilakukan penelusuran, hasilnya klip yang digunakan merupakan rekaman lama dari berbagai negara. Klip yang menampilkan ribuan ikan di pantai berlatar tebing merupakan rekaman di Middle Cove Beach, Provinsi Newfoundland and Labrador, Kanada. Struktur tebing dalam video ini identik dengan tampilan foto 360 di Google Earth pada lokasi tersebut. Selain itu dilansir dari Tempo.co, video yang menampilkan lanskap pantai saat sore hari dengan ikan menggelepar di atas pasir juga bukan di Lampung atau Selat Sunda. Rekaman ini telah beredar di platform media sosial Tiongkok Douyin dan Sohu.com sejak 2022. Erupsi Gunung Anak Krakatau memang terjadi sejak tanggal 4 September 2026. Namun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menegaskan bahwa fenomena air laut surut yang beredar di media sosial tidak berkaitan dengan aktivitas vulkanik tersebut.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali mitra, saya Agam, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 4 Oktober 2026, pukul 21.26 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Mustafa yang melaporkan adanya ular di kantin pondok pesantren. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Pusdalab BPBD untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau kepada masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelapor kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Masih dalam rangkaian acara Jombang Fest 2026. Satu lagi nih, persembahan dari Pemkab Jombang, Jombang Marching Competition Parade. Diselenggarakan pada Sabtu 10 Oktober 2026, start di Alun-Alun Jombang dan finish di pintu masuk Sentra Kuliner Ahmad Dahlan Jombang. Digelar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ayo Mitra, saksikan rangkaian peserta Jombang Marching Competition Parade. Peserta terdiri dari jenjang SD, SMP, SMA sederajat yang diikuti oleh peserta se-Jawa Timur. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya, bersama berkarya, Jombang berdaya.

Lintas Informasi. Mitra Amerika Serikat dilaporkan bersiap mengerahkan tambahan pasukan dan jet tempur ke Israel dalam beberapa pekan mendatang. Langkah ini dilakukan di tengah kekhawatiran meningkatnya eskalasi militer di Timur Tengah. Mengutip media Israel Wala, sekitar 3.000 personil AS saat ini telah berada di berbagai wilayah Israel. Mereka bertugas mengoperasikan sistem pertahanan udara, mendukung operasi penerbangan, menangani logistik, serta menjadi penghubung langsung di markas militer. Meski rotasi pasukan rutin tetap berlangsung, pejabat pertahanan mengatakan personil tambahan dan pesawat tempur baru akan segera tiba untuk memperkuat kemampuan militer Amerika Serikat yang sudah ada. Pengerahan tersebut dikoordinasikan dengan Komando Pusat Amerika Serikat dan Pasukan Pertahanan Israel. Seorang pejabat senior keamanan Israel mengatakan kepada Wala bahwa berbagai pihak di kawasan tengah memantau perkembangan politik di Israel dan Amerika Serikat. Mereka juga mencari cara untuk mengubah keseimbangan regional tanpa memicu perang terbuka.

0: Lintas Informasi. Mitra, suasana haru mengiringi prosesi pemakaman Kyai Haji Mahfudho Ali Ubaid di Kompleks Makbaroh Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah Tambak Beras Jombang Jawa Timur pada Senin 5 Oktober 2026 sore. Jenazah almarhumah diantar menuju kompleks pemakaman oleh keluarga, kerabat serta ribuan santri Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Sebelumnya mitra, jenazah disolatkan di Masjid Jami Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Sejumlah tokoh turut hadir dalam prosesi pemakaman tersebut. Di antaranya adalah Wattimpres Kyai Haji Yahya Khalil Stakuf, perwakilan pemerintah Provinsi Jawa Timur, Rois PCNU Jombang, serta keluarga besar Pondok Pesantren Bahrul Ulum, para santri dan alumni. Kyai Haji Mahfudho Ali Ubaid putri sulung Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah, pendiri Nahdlatul Ulama, wafat pada Ahad 4 Oktober 2026 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Kalibata, Jakarta dalam usia 82 tahun. Kyai Mahfudho dikenal memiliki kiprah panjang dalam dakwah, pendidikan dan organisasi Nahdlatul Ulama. Sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-Latifiyah Satu Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, dia juga konsisten membina generasi muda khususnya dalam pendidikan santri perempuan sejak 1994.
1: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan di media sosial Facebook, sebuah tangkapan layar dari video berisi narasi tentang Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri membuat aturan baru yang melarang menamai anak dari tokoh anime. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id, video yang beredar berasal dari kanal YouTube iNews yang diunggah pada 4 Agustus 2026 berjudul begini, "Data Dukcapil Bikin Heboh, Ratusan WNI bernama Nobita, Uzumaki, Naruto, Uchiha, hingga Luffy." Diinformasikan bahwa data Dukcapil Kemendagri mengungkap bahwa fenomena unik terkait nama penduduk Indonesia yang terinspirasi dari karakter anime. Meski demikian, Dukcapil Kemendagri tidak menyatakan bahwa Dukcapil kini sudah melarang menamai anak dari nama karakter fiksi, tetapi hanya menyoroti fenomena ini sebagai hal yang unik saja.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2026, pukul 17.50 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Halif warga Jombang yang melaporkan adanya tumpahan bahan bakar solar di Jalan Ahmad Yani Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas damkar Jombang, Pusdalo BPBD dan Satlantas Polres Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
4: Radio Suara Jombang.

Lintas Informasi. Gudang di lingkungan MTS Mambaul Ma'arif Denanyar Kabupaten Jombang terbakar pada Senin 5 Oktober 2026. Asap tebal yang membumbung dari gudang berisi kardus dan plastik air mineral tersebut membuat santri pondok pesantren Denanyar yang sedang belajar panik dan keluar dari ruang kelas. Kebakaran terjadi mitra saat aktivitas belajar mengajar berlangsung. Kepulan asap dari area gudang terlihat cukup tebal sehingga menarik perhatian orang-orang di sekitar lokasi. Para santri yang berada di dalam kelas kemudian keluar untuk menghindari kepulan asap. Situasi tersebut sempat membuat aktivitas belajar di lingkungan pondok pesantren terganggu. Peristiwa kebakaran selanjutnya dilaporkan kepada tim pemadam kebakaran Kabupaten Jombang. Sejumlah kendaraan dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Selain mobil pemadam kebakaran, petugas juga membawa tangki penyuplai air untuk mendukung proses pemadaman. Komandan Damkarla Jombang Samsul Bahri mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerjunkan petugas beserta kendaraan pemadam kebakaran ke lokasi untuk melakukan penanganan. Samsul juga belum dapat memastikan penyebab kebakaran yang terjadi di gudang tersebut. Menurutnya, petugas masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui sumber api.

Tahukah Anda, tak hanya perempuan saja yang suka berdandan, pemimpin satu ini rela menghabiskan uang negara untuk membeli peralatan makeup selama dirinya memimpin. Bertie Ahern, mantan Perdana Menteri Irlandia pada tahun 2006, menghabiskan uang negara hanya untuk membeli peralatan makeup selama periode 4 tahun pemerintahannya. Tak tanggung-tanggung, Bertie menghabiskan 85 ribu euro atau setara 1,4 miliar rupiah lebih untuk membeli perlengkapan makeupnya. Namun Ahern berdalih dan membela dirinya dengan mengatakan hal tersebut ia lakukan karena mengikuti pendahulunya.

Lintas Informasi. Mitra, kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di depan stasiun Jombang pada Minggu dini

0: Hari 4 Oktober 2026 sekitar pukul 4.34 waktu Indonesia Barat, seorang pengendara sepeda motor meninggal dunia setelah kendaraan yang dikendarainya bertabrakan dengan truk box. Kecelakaan tersebut melibatkan motor Yamaha Mio dengan nopol DK2321 Aceki yang dikendarai PBA 41 tahun warga Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali dengan truk box Mitsubishi bernopol N8946AT yang dikemudikan EBP 28 tahun warga Desa Tambar, Jogoroto, Jombang. Kepala Unit Gakum Satlantas Polres Jombang, Ibda Nurul Iman mengatakan, pengendara sepeda motor mengalami luka akibat kecelakaan tersebut dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara pengemudi truk box tidak mengalami luka. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, kecelakaan bermula ketika motor Yamaha Mio melaju dari arah barat menuju ke timur. Sesampainya di lokasi kejadian, motor tersebut diduga melawan arus dan melanggar rambu larangan melintas. Pada saat bersamaan melaju truk box Mitsubishi yang mengakibatkan kedua kendaraan kemudian bertabrakan hingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
1: Radio Suara Jombang.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Threads yang mengeklaim bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud bakal melarang guru untuk memiliki barang mewah karena dinilai tak pantas sebagai teladan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, telah ditelusuri tidak ada pemberitaan yang membenarkan bahwa Kemendikbud yang melarang guru memiliki barang mewah. Dikutip dari hukumonline.com, guru hanya dilarang KPK untuk menerima barang-barang gratifikasi. Hal tersebut bukan berarti melarang guru memiliki barang-barang berharga mahal dari hasil kekayaan pribadinya.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.

Lintas Informasi. Mitra, suasana haru mengiringi prosesi pemakaman Kyai Haji Mahfudho Ali Ubaid di Kompleks Makbaroh Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah Tambak Beras Jombang Jawa Timur pada Senin 5 Oktober 2026 sore. Jenazah almarhumah diantar menuju kompleks pemakaman oleh keluarga, kerabat serta ribuan santri Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Sebelumnya mitra, jenazah disolatkan di Masjid Jami Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Sejumlah tokoh turut hadir dalam prosesi pemakaman tersebut. Di antaranya adalah Watimpres Kyai Haji Yahya Khalil Stakuf, perwakilan pemerintah Provinsi Jawa Timur, Rois PCNU Jombang, serta keluarga besar Pondok Pesantren Bahrul Ulum, para santri dan alumni. Kyai Haji Mahfudho Ali Ubaid, putri sulung Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah, pendiri Nahdlatul Ulama, wafat pada Ahad 4 Oktober 2026 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Kalibata, Jakarta dalam usia 82 tahun. Kyai Mahfudho dikenal memiliki kiprah panjang dalam dakwah, pendidikan dan organisasi Nahdlatul Ulama. Sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-Latifiyah 1 Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, dia juga konsisten membina generasi muda khususnya dalam pendidikan santri perempuan sejak 1994.

Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi? Gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Tan mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: Setunggal atas kawan koma setunggal megahertz radio suara Jombang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para pamirsa sedaya wonten tlatah kutha Jombang lan sakiwa tengenipun. Sugeng pepanggihan malih kalian kula nenda ingkang gadhah wekdal malih kangge sowan dhateng ngarsanipun panjenengan dinten menika dinten Rebo tanggalipun tanggal 7 Oktober 2016 nggih. Kula nindhang kang sowan ngabiyantara wonten ngarsanipun panjenengan sedaya. Wonten saya menika ngantos dumugi jam 3 sonten mangke atur pambagyo sami-sami ngregangaken swasana wonten adicara gayeng marang pancen gawe ati ayem tur tentrem. Sumangga ing abadi ngersakaken pinarak mriki kula aturi pinarak nggih. Monggo. Klosone sampun dipun gelar. Suguhane nggih sampun mateng sedaya. Kopi ini sampun tas enggal diudek niku wau. Dados sedaya nggih sampun cumepak kantun nenggo tamune. Namung nggo ingkang badhe nderek pinarak tamu sing pertama. Sinten? Sugeng siang gayeng marem.
1: Ayam marem ketombo hati ayam tur tentrem. Assalamualaikum Mbak Ninda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamune teko pari monolor. Glino. Iku kuwi napa nggih tamune iki?
0: Telo ungu.
1: Oh, kale?
0: Gedang godhog.
1: Terus
0: pelem gadung.
1: Terus
0: garbis.
1: Garbis diserbat.
0: Es serbat, serbat garbis. Napa malih?
1: Kopi niku Pak Sukardi mboten ngopi nggih.
0: Mboten ngopi. Nah jenengan saken napa wedang jahe?
1: Ah niku wedang jahe mboten napa-napa.
0: Nggih.
1: Pak legi Pak Sukardi.
0: Jenengan lho legi.
1: Doyan legi.
0: Oh, mboten apa-apa pokoknya mboten over.
1: Ten bebas. Bebas Pak Sukardi niku. Masakan mau remen legi yo.
0: Yo ngoten, kaya wong kulonan.
1: Legi, nenek tumbas napa-napa sayur nek kurang legi kok buki gula male yo.
0: Lo.
1: Doyan legi mak niku Mbak Ninda.
0: Nggih, ya alhamdulillah.
1: Tapi
0: pun kata-kata bahaya lek kata-kata niku.
1: Yang gigi boten di pakai kedik-kedik warna nopo.
0: Oke.
1: Mangke diparingi dukun asmoro.
0: Oke.
1: Asmoro. Iku wis sinten ngawali. Ngapunten ya Pak Sukardi boten melorot to nggih. Cak paling tek pola.
0: Lah kula nggih boten semerah kok
1: Nggih, kula wau pertama niku pun nanten yang mlebet aku terus total tenan waktu entek kula sing mlebet
0: langsung mancing
1: iki wong parimono
0: nggih
1: rezeki wis dibagi-bagi
0: nggih pun kuwatir
1: nggih
0: kadang sinten
1: nggih Pak Kadi tangga kula nggih mirengaken Pak Pri wonten Mbak Penceng wonten male Ababra. Oh Pak Pri, iki sugeng siang Pak Pri. Pun kula salami Pak Pri.
0: Nggih.
1: Budhe Pak Pur wonten Gajah.
0: Nggih.
1: Kula salami Pak Pur. Nggih wonten Mbak Penceng Magila.
0: Nggih.
1: Pak Sip ing kagungan wono salam. Dan Pak Duwito, Pak Imam, Bu Wawan kali Bu Sam Sunda, Pak Ising Kagungan Jomplangan, Pak Wiwi, Pak Imam, Pak Breng Bu Breng, di wonten malih niku sing gadah Bu Minten. Nggih, pun salam sedoyo ya mawon nggih.
0: Nggih. Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Sinten ingkang badhe ngrasakaken pinarak malih? Sugeng siang gayeng marem.
2: Sugeng siang gayeng marem, gawe ati ayam tur tentrem.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gilang dangu mboten nate panggil kula, Mas. Jadi ngeten pundi?
2: Dan jalur iki Mbak Ninda.
0: Ewat
2: padet.
0: Oh, wonten.
2: tangan-tangane piantun jombang cepet-cepet kertas ana kala dhisik. Tapi lek kula ngeten Mbak Ninda, lek riyen lak terkenal lek Gresik Surabaya gitu. Kala dhisik aja gelo, lek kula mboten gelo. Kula malah ngeten prinsip kula niki, Gresik Kediri.
0: Kala Gresik aja eri.
2: Kudunya dari.
0: Oh. Kutunya
2: terus gimana nih ya, kalau disini kutunya dari okay. Ya ke waktu sesuai yang lebih nih, gak apa-apa.
0: Oh, ngerti.
2: Kancane ya, gak perlu di gawe gelong, Mbak Ninda, nge. Ngomong ngerti suantan yang konconnya bodoh, ayam ya, tentrem.
0: Aja tiga gelong.
2: Kemana ngerti suantan Pak Soekardi, nih, malah. Ayam.
0: Tambah nemen nih.
2: Mbak Ninda sehat?
0: Alhamdulillah, saya sehat.
2: Nah, ini kusin disuun. Pilot ya, gak sehat ya, pesawat lah ya, karena sing milot ya sih.
0: Roto tadi kaya.
2: Diparingi tembang Sumanding Mbak Sinda.
0: Sumanding. Sumanding wong ayu.
2: Aku isinan lho Mbak Sinda. Sumanding wong ayu paling kula nggih singklu, gak mani nyawang lho.
0: Dalah nopo sih. Wong ayu ini ora lapo-lapo.
2: Wong isinan iki yo gak kena dipang itu lho Mbak Sinda. Eh, aku pernah benten. Orang izin belak.
0: Orang dua izin.
2: Tuh, Mbak Ninda tak boleh sampaikan. Pelanggaran ya, Pak.
0: Oh, ngapunten, Mbak. Ngapunten, Mbak.
2: Ya Allah. Kita tambangin ini kok, Mbak Ninda, kekucikan sama Tawis. Assalamualaikum, kajian dengan sang keluarga. Tansah diparingi sehat. Kami lujungan. Kanuguran saking Gusti. Mendali masih Pak Soekardi. Kulau Perak. Burung ini juga Bu Wawan. Juga Pak Isono. Duko Pak Bram, Duko Pak Cip, gimana gitu ke Mbak Penjuru, Eli Awawan, gitu. Duko Mas Prayogo, Bu Wiwi sekalian. Mantan sinter malam Mbak Ninda, mantan Mama Yeti, Mas Alan, Mas Imam Pejo, Mbak Sulis, yang Dimen Mujiono, Bu Paija, sinter nih, Bunda Sami Sunda, ya, Tete Sami Sunda, Bu Ani, Mbak Ani Irama, Pak Breng sekalian, Bu Minten, Bunda Wati, Sinten maling badan kuasa sangat nggih kan kalau sebut minjang maling ya Mbak Ninda.
0: Nggih. Kedap Mas Halo? Gilang niki sumandinge niki gene sinten Arya Galih napa Ajeng Febria napa Yani Inka?
2: Kula kok sebagai kaum Adam ya kok remen mendengarkan suantannya kaum Hawa to. Lebih
0: oh, kaum
2: merdu,
0: Hawa.
2: Nggih. Lek le Adam kalau Adam nih jeruk makan jeruk kan Mbak Ninda. Kecone nggih kaum Hawa mawon sing nembang.
0: Boyo boyo mangan boyo.
2: Klecengaken
0: nyuwun pamit. Mas Gilang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Iyalah. Sumanding. Kula padhasane riyen Sumanding. Nah, niki kula geser teng ngene jalur WA. Sugeng siang gayeng marem.
3: Gayeng marem ketombo ati ayem tur tentrem.
0: Nggih, matur nuwun.
3: Apa? Nggih, Mbak Nenda.
0: Nggih, pripun, Pak?
3: Isin ya, Kak Uman, Mbak Ninda.
0: Isin ya, enggak.
3: Bacana isin ya, Kak Uman.
0: Yang isin itu, ya, ngotong.
3: Aku kebacot, ya, karo isin. Kandue isin, wah, kebelake.
0: Enggak, tapi tiang sana ini, aku kata sih, buatin gak ada isin.
3: Enggak, kalau ngomong Om Gilang,
0: napa.
3: Nek ngabsen koyo enten catetane ngono. Padahal nggih uang lho jane ngeten iki. Kadang wis ke uang nangen yo. Wis mudhun lho iya. Iku mangkurung ngoten.
0: Lah njenengan mboten semerap niku trike penyiar niku nggih, penyiar niku maos bri napa jenenge ngomong ngoten kuwi kali maca asline.
3: Oh ya nggih.
0: Kali maos.
3: Kok eling. Gustur orang-orang diwoco orang-orang ditakoni kok ya apa anak moco kapan buku sak mulu kandeli
0: lepas anu pas sari ini le moco iyalah
3: kalau diparingi suwi kan jalur jane kapan seneng gubukas moroi.
0: Lah mboten patos seneng, mboten patos remen nak disuwun napa.
3: Lah iya kok rapote seneng jane gubukas moro.
0: Lah ge sing lintu to nggih. Niki demi apa iki nyuwun sing gak pati seneng.
3: Niku mawon, Bun. Niki kok ora tau mudun-mudun. Dek iki jalu Mbak Penceng kok enak nggih. Banyu langit Mbak Ninda.
0: Oh, nggih.
3: Banyu langit itu kok penak kalau gak tau jalu kok penak Banyu langit.
0: Nggih.
3: Ha iki Banyu langit itu diempet wong-wong sandunya kepanasan.
0: Pun kuat sing enek pun wancine enek mudun-mudun dhewe.
3: Enggak, nggih Pak Pri sugeng siang. Niki nek jane yo repot gak dudani ku repot. Dudani kegelek ngono kaya sedih.
0: Repot menungso iku ancen.
3: Oh nggih. Jan. Kula bolak-balik dikirimi Pongge kali Pak Cep.
0: Pongge.
3: Matur suwun Pak Cep. Pongge niki ono salam. Iya ya. Mau mandi ke macul entek pulang-pulang kedoan nek.
0: Ngoten niku Pak Cep, njenengan ngoten njenengan cathet.
3: Lah nggih kok ponggene duran yo mau mandi digotok dicelakan mriki.
0: Kelet kabeh.
3: Ande sira kula rada ngawal munyeng.
0: Pak Cep catet nggih Pak Cep.
3: Nggih. Pun Pak.
0: Nggih. Ngeten iki jenenge gak duwe isin ya nyebut pongge barang.
3: Kula manut niku Om Gilang mawon.
0: Isin.
3: Niku wau Gresik Kediri niku wau.
0: Nggih.
3: Ora kalah dhisik ya kudu nyadar. Ayo prasaku. Gak iso mungkai tetep Gresik Surabaya.
0: Kalah dhisik. Gak
3: iso mlebu ya. Gelolak, lho atine gelo.
0: Kalah dhisik menang sing tuwa.
3: Kalah dhisik bakah gelolak, lho atine gelo.
0: Nggih, nggih.
3: Nggih, Pak Linda.
0: Nggih.
3: Sing terakhir kula nyuwun sampean nang ngunjuk kopi jahe sik teng nggul dulu.
0: Lah kok ngoten.
3: Yo aku terus lali koyo lagu guru dicengtelno wong e ngonteni gak muncul aku.
0: Pon lanjenelna Banyu Langit kok isone.
3: Nggih, matur
0: nuwun. Nggih. Amisani, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bakule tutup nih, Pak. Mboten saged tumbas kopi kula. Sugeng siang gayeng marem.
4: Bangga gawe ati ayam sun sun.
0: Nggih, matur nuwun Bu Wawan.
4: Malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Neng yo re nomornya.
0: Cek tanggal 6 niki.
4: Sehat Mbak Ninda.
0: Alhamdulillah.
4: Ketoro.
0: Ketoro. Pokoknya niku jedinge sik kebek. Jenengan nek jedinge kebek ngono ya seneng. Nek mari ngono jedinge wis rada kalong ngono bengok-bengok.
4: Aglong.
0: Lelang ditimboli, lelang nimbole ngoten.
4: Lang dia aglong.
0: Salah. Aja sampe anglong nek jedinge anglong iku rezekine melo anglong ngoten. Nggih ta?
4: Nggih.
0: Lho nggih.
4: Nggih.
0: Temenan ta?
4: Ya ngen ngoten.
0: Nangge.
4: Pokoke ben jedeng.
0: Oh, aja sampe anglong ngoten.
4: Iku lho. Gentong.
0: Gentong. Ngoten.
4: Sing damel masakan iku lho.
0: Ala sak niki mboten usum gentong langsung sanyune napa jenenge kran.
4: Iya saiki. Biasane
0: gak ngoten. Nggih, langsung kran.
4: Wis ade ngulek.
0: Dola lek kran niku nggih kebek terus nek kran niku mboten enten jenenge kran niku kosong. Nggih pun Bu Wawan, napa lagune?
4: Mangke niku lho. Nek diombe sehat niku lho.
0: Jamu iki wis

0: bahasa Indon lan apa niki wala cek dikelekno bahasa Indonesianya lepek enek-enek ae. Oh niki enten niki lu lepek sanes niki lepek untuk minum tataan gelas piring kecil mboten enten niki bahasa Indonesia lepek menurut KBBI niku. Dalam bahasa Indonesia yang lebih formal istilah lain untuk lepek adalah pisin niki. Pisin saking bahasa Inggris saucer. Lho ngoten to. Pisin. Pisin buawan. Sugeng siang gayeng marem.
1: Duh, gayeng marem. Pancen gawe ati kula ayem tur tentu.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Assalamualaikum Mbak Ninda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah.
0: Okay. Alhamdulillah. Mas Imam, Bang Imam, jenengan niku wau pirang napa? Napa bahasa Indonesia ini lepek niku napa?
1: Lepek mboten mireng kula,
0: Pak. Oh, mboten mireng. Oh, nggih, pun. Kula penemu niki.
1: Napa?
0: Pisin. Nggih, bahasa Indonesia nih. Bahasa Jawane niku lepek.
1: Lepek panjenengane.
0: Nggih, jenenge lepek. Buawan iku lan apa tanglet lepek bahasa Indonesia dia apa kate ngomong apa jeneng ngono. Yes. Sehat Bang Imam?
1: Ya alhamdulillah Mbak Ninda. Kami dengan.
0: Napa niki lagune?
1: Lagane pun kula dipun paringi. Napa nggih? Setu legi kemawon Mbak Ninda.
0: Setu legi. Sip. Nggih.
1: Napun niku kepelawan niku.
0: Gara-gara lepek niku. gara-gara lepek oh.
1: Kepelawan wijung siang.
0: Nggih.
1: Ki wonten Bapak Sami Sunda.
0: Nggih.
1: Minten Mama Titin.
0: Nggih.
1: Nek Pak Marsito. Gatul. Wonten Cak Wit, Pak Jono, Pak Karti, Pak Breng saha Ibu Mama Yeti. Wonten Pak Nur Seto.
0: Nggih.
1: Pak Bram ki wonten Pak Penteng. Ki wonten Mas Gilang nggih, Pak Ida. Ki Seto wae men Pak Ida tanpa umpami.
0: Nggih.
1: Sampeyan njenengan mugi tansah paparan ayu wilujeng.
0: Amin. Bidangan Nurki.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bang Imam Tejo Kusumo. Pun jangkep kathah niki setunggal kali. Tiga sekawan gangsal pun gangsal ini cover ngeten niki. Langsung kemawon dukun asmara, buawan mangke njenengan menawi penasaran nggih mungkin mawon nggih. Mungkin mawon nggih. Pokoke pun ketemu niku wau. Bahasa Indonesia ini lepek. Pisin. Gewon, sugeng siang, sugeng midhangetaken.

0: Sulawesi. Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Gudang di lingkungan MTS Mambaul Ma'arif Denanyar Kabupaten Jombang terbakar pada Senin 5 Oktober 2026. Asap tebal yang membumbung dari gudang berisi kardus dan plastik air mineral tersebut membuat santri pondok pesantren Denanyar yang sedang belajar panik dan keluar dari ruang kelas. Kebakaran terjadi mitra saat aktivitas belajar mengajar berlangsung. Kepulan asap dari area gudang terlihat cukup tebal sehingga menarik perhatian orang-orang di sekitar lokasi. Para santri yang berada di dalam kelas kemudian keluar untuk menghindari kepulan asap. Situasi tersebut sempat membuat aktivitas belajar di lingkungan pondok pesantren terganggu. Peristiwa kebakaran selanjutnya dilaporkan kepada tim pemadam kebakaran Kabupaten Jombang. Sejumlah kendaraan dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Selain mobil pemadam kebakaran, petugas juga membawa tangki penyuplai air untuk mendukung proses pemadaman. Komandan Damkarla Jombang Samsul Bahri mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerjunkan petugas beserta kendaraan pemadam kebakaran ke lokasi untuk melakukan penanganan. Samsul juga belum dapat memastikan penyebab kebakaran yang terjadi di gudang tersebut. Menurutnya, petugas masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui sumber api.

0: Kata Inspirasi hari ini.
1: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Agam, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 4 Oktober 2026, pukul 21.26 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Mustafa yang melaporkan adanya ular di kantin pondok pesantren. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Pusdalab BPBD untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau kepada masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelapor kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa koperasi desa Kopdes Merah Putih menawarkan pinjaman hingga ratusan juta rupiah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan program tersebut. Terdapat beberapa kejanggalan dalam video unggahan dan menjadi indikasi bahwa video tersebut merupakan hasil rekayasa buatan dengan probabilitas tinggi sebagai konten artificial intelligence atau AI.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal.

Radio Suara Jombang. Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi gending campur sari. Lamonggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.

Nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supe lho nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 101,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: Alelo lelo ledung, sampun kula aturaken dhateng panjenengan, pun beto kita sedaya dhateng jam kali langkung sekawan dasa gangsal menit utawi jam 3 kirang seprapat. Nggih, alhamdulillah menika tasih saged sesarengan kalian panjenengan sami ngantos dumugi jam 3 sonten mangke. Lelagon-lagon gening-gening campur sari tasih gadah kesempatan kangge dipun unggahaken. Tasih wonten 3 menawi nggih, menawi sakniki jam 3 kirang seprapat. Sugeng siang gayeng marem.
1: Marem panjen gawe ati ayam tur tentrem.
0: Nggih, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Eti.
1: Suwire gak metuk rek kangen aku.
0: Nggih. Niku
1: pundi kabare anak-anak?
0: Alhamdulillah sehat sedoyo. Alhamdulillah nggih, Bunda.
1: Nggih.
0: Kandunganipun panjenengan.
1: Kangen. Nggih, tak dongane kabeh. Sama mae, sama anak-anake, sehat kabeh, walafiat, dadi anak yang soleh,
0: amin. Ya Allah, panjenengan ugi nggih, Bunda. Monggo-monggo.
1: Kula mangke dipun maringi niku napa? Kedanan.
0: Kedanan, nggih.
1: Nggih, salame kagem Pak Sukardi, kagem Abah Bram. Kalau wau wonten Pak Jono nggih. Pak Jono, Bu Juminten, Mama Yeti, Mama Lia, nggih sugeng sonten.
0: Nggih.
1: Terus wonten sinten niku? Bu Sami Sunda.
0: Bu Sami Sunda nggih.
1: Nggih, Mas Alan, Kak Wit, Mbak Yudiana sekalian, nggih sugeng sonten. Penali Bu Wati, Bu Juminten, sugeng sonten. Wonten malih Mas Alan harus tahu pun sambung ini gini kuol. Terus ini Pak Breng sekalian. Ini Pak Jono sekalian. Ini juga nonton. Sampun ngakem sama daya ini kemauan Mbak Ninda.
0: Ini.
1: Ngakem Mbak Ninda. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bunda. Sugeng siang gayeng marem.
2: Panjen gawe ati ayem tur tentrem.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wati.
2: Inji Mbak Indah. Inji. Kok Mbak Indah?
0: Lho pripun to?
2: Ngele-ngele jeneng.
0: Jenang abange pundi?
2: Halo.
0: Jenang abange pundi?
2: Lah niki kula gawe jenenge ijo, Mbak Indah.
0: Kok iso lho ijo.
2: Kula wingi kan ngetutke niku lamaran. Okay. Kayak niku disuguhi ketan salak. Kula namu titik lah kok kepingin Mbak Ninda.
0: Ketan salak.
2: Ketan salak niku sing ijo lho Mbak Nin.
0: Nggih, semerap pula kok glani ketan salak gak ro.
2: Lah inje, lah kula niku ngiki pisi toko enak aja mundut malih niku sungkan lagi. Lah
0: lihat kula pendetaken taten mriki. Enten tembang ketan salah.
2: Terus Mbak Nin.
0: Oh ngoten.
2: Mangkane mambu pandan.
0: Insyaallah. Nggih, anu suwedep ya. Nggih.
2: Mbak Nin napa narak ta?
0: Nggih, monggo.
2: Jenengan
0: piye sih?
2: Bene pinarak ten dalem kula.
0: Alhamdulillah, nggih. Niki suweneng kula. Jenengan sugih napa? Ketan salak napa? Lha
2: niki ketan salak, Mbak Nin.
0: Ketan salak. Lah ya warek ketan salak kula.
2: Wonten meja jenengan wonten donat.
0: Heeh.
2: Wonten suwiwi.
0: Suwiwi. Suwiwi.
2: Suwiwi.
0: Kose.
2: Wong biasa niku lak ngarani saya Pak Suwiwi, Mbak Nin.
0: Oh, Suwiwi. Niku kare ngoten ta? Anu, jangan kare nang Suwiwi ne.
2: Nggih. Niku kula kentune lho jenengan niku.
0: Lho wala alhamdulillah matur nuwun. Nyawang tek warek kayak ngrungokno tek warek.
2: Nggih. Mengke kula dipun paringi apa ya terakhir niku. Entet mawon nggih.
0: Entet nggih.
2: Nggih. Kagem niku nderek Bunda Etik mawon salamipun sampun lengkap sedaya niku wau.
0: Nggih.
2: Nggih kagem spesial kangge Mbak Ninda, mugi tansah paring sehat sak keluarga.
0: Amin.
2: Matur sembahun, assalamualaikum.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun niku napa? Kate ngomong apa iku? Ayo ngomong apa? Sing metu apa? Ya Allah, nggih. Ngapunten kan badhe nderek gegono niki kados kok nggih tokone enggal-enggaleng tutup niki. Ngapunten sangat matur nuwun nggih kang sampun atur pambagyo kang sampun paring kawigatosan wonten dicara gaing marem niki. terakhir kula aturaken kedanan saking Uut Salsabila kalian entitipun Waljina iki ingkang dipun kersakaken kalian Bunda Kalih kula, Bunda Wati kalian Bunda Eti padha tine. Niki sakang nggih penutup nggih sesarengan kula panjenengan wonten di cara menika mugi-mugi sedaya para pamireng pamidanget Radio Suara Jombang nggih tansah saged menikmati lelakon ingkang sampun kula aturaken ingkang dipun kersakaken kalian kanca-kanca sedaya nggih. Sak bibaripun niki wonten Mas Adim nggih jam 3 ngantos jam gangsal lelakon-lelakon dangdut asik Suara Jombang badhe dipun aturaken dhateng panjenengan nggih. Monggo saged diterusaken tenggene dangdut asik Suara Jombang. Kula Ninda Ahmad nyuwun pamit sugeng santen pangapunten Mbok Bilo wonten ngatur kula ingkang boten nyajaki dhateng menapa panjenengan sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kaget aku. Jebul kok kowe tak ragil kuning, ragil kuning. Kowe kok ora etok-etok nyangeni nyahayu. Aku wis rindu lho tah manis, tah manis.
1: Sing nandur pari kuwi sapa?
0: Ragil kuning. Kowe sing nandur aku tah ayu. Kowe arep mah yen arep pen ngambeh. Syukur yen gelem ngambeh aku sisan. Pen aku. Ragil kuning, kowe yang nyeluk jenengku kuwi rasane atiku manyes, manyes, sajak menyi, kaya wong entuk buntutan kae lho.

0: Radio Suara Jombang.
1: Kata inspirasi hari ini.
2: Mahatma Gandhi bilang, "Hiduplah seakan esok adalah hari terakhirmu, dan belajarlah seakan kau hidup selamanya." Artinya, jangan menunda hidup hari ini, dan jangan berhenti bertumbuh sepanjang usiamu.
1: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan media sosial yang mengklaim bahwa Purbaya Yudi Sadewa telah dipecat dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan dan ditangkap. Video tersebut memperlihatkan Purbaya memakai rompi tahanan. Faktanya, klaim video detik-detik Purbaya ditahan dan memakai rompi tahanan adalah hoax atau berita bohong. Dilansir dari antaranews.com, video yang beredar tersebut merupakan hasil manipulasi. Gambar asli merupakan video penahanan artis Rizky Billar yang wajahnya sengaja diedit dan diganti dengan wajah Purbaya. Purbaya tidak ditahan. Ia dicopot secara resmi oleh Presiden Prabowo dan telah melakukan serah terima jabatan Menteri Keuangan kepada Suhasil Nazara pada Selasa 15 September 2026. Dalam dokumentasi resmi, ia hadir mengenakan setelan kemeja putih, dasi dan jas hitam, bukan rompi tahanan.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2026, pukul 17.50 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Halif, warga Jombang, yang melaporkan adanya tumpahan bahan bakar solar di Jalan Ahmad Yani Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas damkar Jombang, Pusdalop BPBD dan Satlantas Polres Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
5: Lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
6: Ser ceke ceke cek, ser ceke ceke cek,
7: dangdut suara gendang.
5: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang. Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
1: Dangdut Suara Gendang.
0: Dansa, dangdut asik Suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari ini tentunya di program Dangdut Asik Suara Jombang, hadir sampai nanti di jam 5 sore lagu-lagu dangdut konvensional, dangdut kenangan. Anda nanti bisa request, juga bisa kirim salam ya di 8717117, juga di 081255993737. Tadi ada beberapa komposisi bagus untuk Anda sore hari ini Mitra, dan saya akan hadirkan lagi untuk Anda, dan tetap stay tune di 104.1 Radio Suara Jombang.

0: Masih dalam rangka Jombang Fest 2026. Setelah menyaksikan Jombang Marching Competition Parade hari Minggunya tanggal 11 Oktober 2026, lebih seru lagi dengan Jombang Marching Competition Konser. Digelar di alun-alun Jombang dan masih diikuti oleh peserta jenjang SD, SMP, SMA, sederajat se-Jatim. Ayo datang dan saksikan bersama keluarga tercinta. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya bersama berkarya, Jombang berdaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.

0: Gak. Baik, kalau gitu saya buka jalur telepon aja deh. Ada siapa yang... Aduh, sik-sik suara aku kok gak metu. Oke, nah ini sik-sik. Nah, ini dia. Oke, ada yang di jalur telepon. Sebentar, saya buka dulu teleponnya ya. Di 8717 17 17. Selamat sore.
1: Sore juga.
0: Nggih, terima kasih. Assalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam. Dari Manat kawasan Mojo Agung. Saya baik, panjenengan pripun?
1: Sangat baiknya.
0: Iya.
1: Alhamdulillah ketemu lagi.
0: Iya.
1: Berapa abad nih, Mas?
0: Gimana?
1: Berapa abad enggak?
0: Oh iya, berapa abad ini? Geng.
1: Alhamdulillah, Mas.
0: Siap.
1: Dan semuanya sehat.
0: Amin. Oh iya, dengan siapa?
1: Dengan siapa saya, Mas?
0: Yang di Mojagung. Pak, ada Bang Imam Tejo.
1: Benar, Mas.
0: Iya. Oke. Lagunya nanti apa ini?
1: Enaknya apa, Mas?
0: Monggo, nopo.
1: Enak, lagunya. Bang Haji udah?
0: Bang Hajinya belum, tapi Bang Haji ini mau diminta sama Mbak Ani. Mbak Ani minta lagunya Bang Haji ini Melodi Cinta.
1: Melodi. Barangkali Janda.
0: Melodi Cinta ini Mbak Ani ini.
1: On air.
0: Kenapa?
1: Suka on air.
0: Oh, lah kedisian sampai. Kedisian Bang Imam. Nggih, apa jadinya Bang Imam?
1: Lagunya dikasih dari Bang Mansur ya, Mas.
0: Bang Mansur yang apa nanti?
1: Enak ya. Mbak Kana ya, Mas.
0: Kana?
1: Iya, Mbak Kana.
0: Oke, Mbak Kana.
1: Iya, Mbak Kana.
0: Siap, monggo salamnya buat siapa?
1: Salamnya, nanti ada Mbak Ani ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, siapa itu?
0: Siapa?
1: Mama Yeti, ada Mama Titi, ada Pak Karti, ada Bang Jono, ada Cak Wit, Cak Dul, Pak Warsito, Mama Titi, Mas Alang, Mas Gilang, Duminten, juga ada, siapa itu Mas? Wawan Bupati, Mami Sundo, Pak Breng, sama Ibu, ada Pak Bram, ada Mbak Penceng,
0: okay.
1: Pak Nur Seto, selamat sore, Bu Eti, semuanya, semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Dengan, makasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, ada Bang Imam. Oke, karena juga banyak yang di WhatsApp ya, takutnya nanti nggak keputar, kita klik dulu aja deh. Dari Mansur ya, spesial buat semua pendengar Radio Suara Jombang.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Masih dalam rangkaian acara Jombang Fest 2026. Satu lagi nih, persembahan dari Pemkab Jombang. Jombang Marching Competition Parade. Diselenggarakan pada Sabtu 10 Oktober 2026. Start di Alun-Alun Jombang dan finish di pintu masuk Sentra Kuliner Ahmad Dahlan Jombang. Digelar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ayo mitra, saksikan rangkaian peserta Jombang Marching Competition Parade. Peserta terdiri dari jenjang SD, SMP, SMA sederajat yang diikuti oleh peserta se-Jawa Timur. Jombang Fest 2026. Jombang berbudaya, bersama berkarya. Jombang berdaya.

0: Masih di program Dangdut Asik Suara Jombang Mitra. Terima kasih untuk Anda semua yang masih stay tune ya di sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104.1 di program Dangdut Asik Suara Jombang.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Mutiara kata hari ini. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
1: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan media sosial yang mengklaim bahwa Purbaya Yudi Sadewa telah dipecat dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan dan ditangkap. Video tersebut memperlihatkan Purbaya memakai rompi tahanan. Faktanya, klaim video detik-detik Purbaya ditahan dan memakai rompi tahanan adalah hoax atau berita bohong. Dilansir dari antaranews.com, video yang beredar tersebut merupakan hasil manipulasi. Gambar asli merupakan video penahanan artis Rizky Billar yang wajahnya sengaja diedit dan diganti dengan wajah Purbaya. Purbaya tidak ditahan. Ia dicopot secara resmi oleh Presiden Prabowo dan telah melakukan serah terima jabatan Menteri Keuangan kepada Suhasil Nazara pada Selasa 15 September 2026. Dalam dokumentasi resmi, ia hadir mengenakan setelan kemeja putih, dasi, dan jas hitam, bukan rompi tahanan.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

0: Radio Suara Jombang.
1: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2026, pukul 17.50 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Halif warga Jombang yang melaporkan adanya tumpahan bahan bakar solar di Jalan Ahmad Yani Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas damkar Jombang, Pusdalop BPBD dan Satlantas Polres Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Radio Suara Jombang.
3: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
4: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
3: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
4: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
3: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
4: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
3: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
4: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
3: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
5: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
7: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
1: Masih dalam rangkaian acara Jombang Fest 2026. Satu lagi nih, persembahan dari Pemkab Jombang. Jombang Marching Competition Parade. Diselenggarakan pada Sabtu 10 Oktober 2026. Start di Alun-Alun Jombang dan finish di pintu masuk Sentra Kuliner Ahmad Dahlan Jombang. Digelar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ayo Mitra, saksikan rangkaian peserta Jombang Marching Competition Parade. Peserta terdiri dari jenjang SD, SMP, SMA sederajat yang diikuti oleh peserta se-Jawa Timur. Jombang Fest 2026. Jombang berbudaya, bersama berkarya. Jombang berdaya.

Baik, terima kasih Mitra Radio Suara Jombang FM. Anda masih di program Dangdut Asik Suara Jombang bersama saya Ade Januardi, sama nanti di titik 5 sore. Oke, kembali akan saya hadirkan komposisi bagus sore hari ini, dan Anda tetap di Radio Suara Jombang FM di 104.1.

0: Ada satu komposisi bagus dari Caca Handika dengan angka 1, spesial buat Pak Soekardi. Ini suka banget sama lagu itu ya. Oke, di menit ke-22 lepas dari jam 4 sore saya buka lagi untuk Anda yang mau bergabung di 8717117. Ada siapakah? Halo, selamat sore.
1: Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam.
1: Piye kabar?
0: Saya baik, Mbak Ani.
1: Sibuk ta?
0: Sibuk pol. Apalagi katene Jombang Fest.
1: Ulang tahun nih.
0: Hari jadi. 16 ya. Hari jadi.
1: Iya.
0: Ke 116 keliru.
1: Iya, 116.
0: Ya, aku keliru 116. Nggih, sampean lagune apa iki neta? Lagune neta.
1: Bos sampean.
0: Lho, ya ndak apa-apa, monggo silakan.
1: Bang Haji.
0: Bang Haji lho, Bang Haji kan sudah. Maksudnya liyane.
1: Enggak mas, sungkan aku. Coba tambah kangen lagi. Udah, semoga sukses.
0: Oke, terima kasih Mbak Ani.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Ani di kawasan Peloso. Ya, di sore hari ini yang lagi pantau 104.1 dari Suara Jombang. Selamat sore juga untuk Mbak Sami Sunda. Terus ada, nah ini juga yang di kawasan Murong Timur, ada Mas Gunawan. Ya, buat Mas adinya semoga sehat selalu. Nggih, waalaikumsalam ya. Minta lagunya dari Asep Irama, berjudulnya Aku Dilahirkan Untuk Siapa. Oke. Sebentar, Aku Dilahirkan Untuk Siapa. Oke, terima kasih. Ditunggu nanti ya, lagunya. Aba Bram tadi juga sudah saya putar lagunya. Ada siapa lagi? Selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana?
2: Lo lupa ya, Mas.
0: Hah?
2: Dari Bu Sumiati.
0: Oh iya, Bu Sumiati di Jombang.
2: Di Karang Lomba, Mojowarno, Mas.
0: Di Mojowarno.
2: Iya.
0: Iya, apa kabar, Bu?
2: Iya, ya, Jombang juga.
0: Iya, suaranya juga sopo ya tadi ya? Oh, ternyata Bu Sumiati.
2: Lupa-lupa ingat ya,
0: lupa-lupa,
2: Mas.
0: Lupa-lupa ingat ya, Bu.
2: Iya.
0: Jenengan sehat ya, Bu ya?
2: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat. Baik, mau request lagunya dari siapa ini, Bu, nanti?
2: Lagunya dari siapa ya?
0: Siapa?
2: Dari itu loh, Mas. Yang manis siapa yang punya? Boleh.
0: Yang manis siapa yang punya? Itu dari Bang Haji kah?
2: Iya, enggak boleh.
0: Oh, tadi kan sudah Bang Hajinya.
2: Oh, gitu.
0: Nggih.
2: Kalau gitu sampean ke 7 kata cinta.
0: 7 kata cinta yang
2: kau puja.
0: Oke, dari Asraf ya.
2: Sudah enggak ada kok, Mas.
0: Dalam?
2: Sudah enggak ada.
0: Oh, inci.
2: Iya.
0: Oke.
2: Sudah pulang ke rumah, Mas.
0: Iya, iya.
2: Iya, salamnya ada Mas itu loh. Mas sama Mas Imam.
0: Nggih.
2: Ada Bunda Wiwi Jarang Rejo.
0: Iya.
2: Juga ada siapa ya? Wes, salamnya untuk semuanya aja tanpa terkecuali, nggih.
0: Siap, nggih, Bu Sumiati.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore juga.
2: Buat panjenengan terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sumiati yang ada di kawasan Mojowarno ya. Oke, sudah bergabung untuk sore hari ini. Baik, saya klik dulu aja deh kalau gitu, ada 7 kata cinta spesial buat semua pendengar Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus selamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
2: Hah? Serius?
1: Iya. Ini ada fotonya juga. Aku share biar semua tahu.
3: Tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
1: Belum sih, tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
3: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu gak sih, berita itu... ternyata hoax.
4: Hah? Serius?
3: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
1: Tapi kan aku cuma share.
3: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya gak cuma-cuma tahu.
5: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop hoax, saring sebelum sharing.
6: Masih dalam rangka Jombang Fest 2026. Setelah menyaksikan Jombang Marching Competition Parade hari Minggunya tanggal 11 Oktober 2026, lebih seru lagi dengan Jombang Marching Competition Konser. Digelar di alun-alun Jombang dan masih diikuti oleh peserta jenjang SD, SMP, SMA sederajat se-Jatim. Ayo datang dan saksikan bersama keluarga tercinta. Jombang Fest 2026. Jombang berbudaya bersama berkarya. Jombang berdaya.

Satu komposisi bagus dari Asep Irama dengan Aku Dialirkan Untuk Siapa. Sudah buka kita di menit ke-40 ya, lepas dari jam 4 sore. Mungkin tinggal beberapa menit ke depan untuk kebersamaan kita. Ya, di sore hari ini terima kasih yang baru saja bergabung. Selamat sore untuk Bunda Etik yang ada di kawasan Parimono Selatan ya. Dan juga ada Mama Lia, ada Mama Yeti, ada Bu Wati, ada Bu Awan juga. Selamat sore, semoga terhibur aja. Baik, masih ada beberapa komposisi bagus yang sudah siap untuk sore hari ini ya. Adi punya dari Hetty Sanjaya dengan Surga atau Neraka.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masih dalam rangkaian Jombang Fest 2026. Jangan lupa untuk menyaksikan ludruk kontemporer berjudul Wuh dari komunitas Tombo Ati yang tampil di Gedung Kesenian Jombang pada hari Minggu 11 Oktober 2026. Tampil dalam dua sesi, sesi pertama pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan sesi yang kedua pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ayo datang, tonton dan ramaikan ludruk kontemporer berjudul Wuh, persembahan dari komunitas Tombo Ati Jombang berkolaborasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya, bersama berkarya, Jombang berdaya.

Baik mitra, berakhir sudah kebersamaan kita untuk sore hari ini. Terima kasih Anda sudah bergabung. Mohon maaf ada beberapa lagu belum sempat terputar. Baik, ada yang bertugas mengucapkan selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Pedagang yang jujur dan terpercaya akan dibangkitkan bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
3: Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustadz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'mini, inna amrahu kullahu la khairun. Ajaban kelawan gumunake temenan, li amril mu'mini kedue urusane wong mukmin. Inna amrohu sak temene perkarane wong mukmin, kullahu yo sekabiane amrohu, iku la khairun yektine bagus. Walaisa lan ora ana apa dalika mengkono-mengkono khair, iku li ahadin kedue wong suwiji, illa lil mukmini kejaba kedue wong mukmin. In asobathu sarra'u syakara, in asobat lamun ngenani hu ing mukmin apa sarra'u bunga, syakara mongko syukur sapa mukmin. Wagana mongko ana apa syukur iku khairan bagus, lahu kedue mukmin. Wa in asobat lan lamun ngenani hu ing mukmin apa dharra'u kemlaratan, sabara mongko sabar sapa mungkin sapa mukmin. Fakana mongko ana apa sabar iku khairan bagus, lahu kedue mukmin. Rawahu al-Imam Ahmad. Dawuhipun Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'mini, urusan-urusane wong mukmin iku anjene ngoten.
5: Dipek sisi apike mawon. Nggih. Dadi niki ajaban lil mukmini, kabeh niku inna amrohu kullahu la khairun, kabeh urusane niku dadi apik, duwe kedudukan dilereni ya apik, wonten jabatane dipretel apik, nggih mboten nenten sing elek wonten, kabeh dipek hikmahe lho wonten. Lah sing iso ngoten niku laisa dzalika li ahadin illa lil mukmini. Hal seperti itu tidak akan terjadi pada siapapun kecuali hanya orang mukmin. Wis kenek wong mukmin aman Bapak Ibu. Duwe jabatan petito kaya apa dilereni ora apa-apa. Nggih. Wis anjene kersane Gusti Allah ngono, wis ku takdire ngono, wis piye neng ngototo kaya apa. Nek ora jatahe mbreset, lho ngoten mawon. Nek wong mukmin ning ngoten semeleh kok Bapak Ibu, ora atik pawetenengan. Nggih. Lah sing garahi niku niki wau lho, kualitas keimanane niku kurang kuat. Dadi akhire nggih pawetenengan ngoten niku sampe direwangi gawe geran. Nggih. Sampai komentare mau macam-macam, ngonten lho nggih. Dadi amrohu kullahu, kabeh urusan, nggih urusan napa mawon, urusan keluarga niku ya
4: iso dadi apik, masih yo dicelowatu bendina karo bojone. Ngoten niku yo apik kok Bapak Ibu. Nek wong mukmin lho nggih. Nggih. Dadi duwe bojo kok bendina amen dicelatu ae apik. Kula nate diceritani Imam Syaqiq Al-Balkhi niku. Wah, niki jan top multi talenta, luar biasa orangnya. Nggih, dasar wonge wis ganteng, alim, suarane apik. Angel golek ngeten niki nglumpuk dadi siji. Wis ganteng, alim, suarane apik. Kadang suarane apik tapi ora patek ganteng. Ngoten. Nggih. Kadang ganteng tapi ora patek alim. Kan angel ngoten niku nglumpukno perkara telu dadi siji niki. Lho ngoten niku ngapunten ngapunten. Niki menurut cerita niki wau. Bojone Imam Syaqiq Al-Balkhi niku omelek. Nggih. Wis elek atik cerewet sisan, nyelowatuan sisan. Bah iya wis lengkap niki wisan. Ya nek ayu cerewet ngono jek mending nggih Pak nggih. Heeh. Lah iki ora e, elek atik cerewet nyelatuan sisan. Bah iya wis. Lha ngoten niku ketemu padha kancane, biasa ketemu kancane, biyen wong kancane ngaji kancane mondok, ketemu ya tetep guyon, wong kiai ketemu kiai ya. Wong biyen kancane mondok ya guyon, ya gojlok-gojlokan ngoten. Digojloki, ye bojo dapurane ngono kok cek diramut, mbah ya dijelno nek ya kenek. Masau. Wis biasa padha kiyaine lho nggih, wong niku biyen ya kanca plek kanca ngajine kok. Digojloki ngoten. Ngono jawabane nggih benah, gak ngono cah. Sabarku olehku nerima bojoku sing ora patek ayu. Sabarku olehku nerima bojoku sing cerewet sing nyelatuan. Iku ndadekno derajatku diangkat karo Gusti Allah. Lho ngoten, Pak. Mangkane Syaqiq Al-Balkhi iku dadi wali kekasih Gusti Allah ya barokah dicelatu niku mau. Nah, makane apik dicelatu ndadekno dadi wali, Bapak Ibu. Makane jenengan lek kepengin dadi wali, syaratnya bojone kudu nyelatuan. Terus sabar niki wau. Lah nek gak sabar ya ora sida dadi wali, ya paling pol wali murid niku. Nggih. Wong kabeh urusan niku dadi apik kok Bapak Ibu. Pun nah urusan napa mawon, urusan keluarga karo bojone, karo anake. Masih anake mbewetik metitik kandhan-kandhanane mendelik. Lho ngoten niku apik. Kalau di tangan orang mukmin nggih dadine apik. Lho ngoten. Lho anak mbewetik kok iso dadi apik to, Pak? Ndho. Lah mergo mbethike anak niku ndadekno sabar, ndadekno tambah cedhek nang Gusti Allah. Ndadekno tiyang niki nek bengi terus tangi njungkung donga nyuwun nang Gusti Allah. Jajal nek anake ora patek mbethik, ya nyantai nek enak turune mlewungker ae. Ngoten. Dadi sing dikai anak sing redok mbethik-mbethik niku asline dielingno. Nek bengi kongkon tangi donga nyuwuna nang Gusti Allah. Wonten. Dadi wong niki nggih inna amrohu kullahu la khairun. Pun tak kabeh urusan napa mawon niku dadi apik. Wonten. Karo tangga ya dadi apik. Karo kanca ya dadi apik. Masih ya tanggane niku jan lek ngelawarakno ra karo-karan ya tetep dadi apik. Pun modele napa mawon semuanya menjadi baik. Ini yang menggumunkan. Nah, menggumunkan itu apa? Mengherankan. Ajaban lil mukmini. Mengherankan bagi orang mukmin karena semua urusannya menjadi baik. Ngoten. Nggih, terutama kados ngeten niki. Nek kanggone wong mukmin ngadepi nggih, pemilu ngeten niki nggih santai mawon. Wis mboten usah atik pawetentengan mboten usah atik. Gitu, direwangi lok-lokan, direwangi ngelek-ngelek kono, direwangi ngelek-ngelek kene wis santai mawon. Nggih, engko wayahe nyoblos ya nyoblos, wayahe milih ya milih wong awake dhewe niki warga negara Indonesia punya kewajiban milih ya kudu milih. Ora oleh ora milih wong niku kewajiban ya. Ngoten. Lah perkara engko sing dadi sapa ya wis awake dhewe ndonga mawon. Wis muga-muga engko sing dadi sing terbaik. Ngoten. Nggih niku pun dipilih kali Gusti Allah. Engko sing dadi sapa muga-muga amanah, manfaat, maslahah kanggo umah. Pun ngoten mawon wis. Ora atik-atik petuwen tengan bareng. Nah, ngoten nggih. Niki nek wong mukmin ngoten niku. Lah nek ora patek mukmin ya iso direwangi gawe geran bareng. Direwangi lok-lokan buli-bulian bareng. Ngoten nggih. Mun ajibtu gumun sapa aku Kanjeng Nabi lil mukmini marang wong mukmin. Innallaha sa'lamani Allah Ta'ala lam yaqdi iku ora mutus sapa Allah. Lahu marang mukmin qaldaan ing putusan. Illa kana kejaba ana apa putusan iku khairan bagus lahu keduwe mukmin. Rawahu Ibnu Hibban an Anasin. Niki meh padha Bapak Ibu. Dawe Kanjeng Nabi, aku gumun karo wong mukmin. Sak temene Gusti Allah iku ora mutus putusan nanggone wong mukmin kejaba putusan sing apik. Nggih. Dadi kabeh niki Bapak Ibu yang akan terjadi pada diri masing-masing orang niku pun enten kodoke. Pun enten rencanane, pun dikodok kali Gusti Allah, pun ditulis kali Gusti Allah tenggene Lauhil Mahfudz ngriku. Ngoten. Lah kalau itu nanti sudah terjadi, semua itu atas dasar keputusane Allah. Lah kabeh sing diputusno Gusti Allah kanggone wong mukmin niki apik kabeh. Ngoten. Nggih. Apik itu pengertiannya ora kudu enak lho Bapak Ibu nggih. Nggih. Dadi gak enak niku iso dadi apik. Wonten dadi aja diartekno apik niku sing istilahnya niku enak kabeh lah ceriose putusane Gusti Allah niku apik lah urip kula kok mboten enak belas lho Pak. Lah niku kurang lek memahami. Wonten. Nggih. Jadi putusane Gusti Allah nanggone wong mukmin, apa yang akan terjadi dan apa yang sudah terjadi semuanya itu diputus dengan putusan yang baik. Masih yo mlebu penjara nih lo Bapak Ibu, mlebu penjara. Lo ini kok apik? Wanjane putusane Gusti Allah apik. Lah mlebu penjara kok iso apik to Bapak Ibu? Lah Nabi Yusuf nih kok mlebu penjara Bapak Ibu? Gitu. Niku wonten sisi apike. Wonten. Dadi semua yang diputus oleh Allah bagi orang mukmin itu semuanya baik. Lah baik itu jangan kemudian diartikan sing enak-enak. Mergo enak ya iso dadi apik, ora enak ya iso dadi apik. Lah niku sing jenenge barokah. Wonten. Makane Nabi niku lek ndongakno wong sing arepe nikah nengko. Niku lek ndongakno barokah. Niku barokahe ping loro Bapak Ibu. Barakallahu laka wa baraka alaika. Lho ping loro. Sing pertama niku laka, sing kedua alaika. Niku nek diartekno bahasa Indonesia niku kaya-kaya ora enek bedane, padha. Barakallahu laka, semoga Allah memberikan barokah kepada kamu. Wa baraka alaika, semoga Allah memberikan barokah atas kamu. Mau ngono tok lagi bingung no wong lagi karepe piye. Lah niki nek karo ulama-ulama akhirnya dijelasno Bapak Ibu. Barakallahu laka niku maksude sing pertama muga-muga Allah maringi barokah awakmu pas wayahe enak. Niku lek cara maknani cara pondok ngoten niku laka manfaat marang sira. Ngoten. Lah nek wa barokah alaika muga-muga paring barokah sesira. Dadi maksude wayahe ora enak. Dadi wayahe enak ya barokah, wayahe ora enak ya barokah. Mergo wong urip itu pasti akan menghadapi dua kondisi niki, enak karo ora enak. Ngoten. Wong rumah tangga niku pasti akan menghadapi dua kondisi niki, ya enak ya ora enak. Ana tanggal tuwa enak, tanggal tuwa ora enak. Tanggal 6 enak. Niku sing duwe tanggal. Ana sing ora duwe tanggal belas. Jadi tanggal 6 tengah tuwek ora enak bedane. Ora enak kabeh ya enak sing model ngoten niku. Enak sing gak duwe tanggal nggih Bapak Ibu nggih. Dadi ora enak bedane. Enak terus. Dadi wayahe enak ya barokah, wayahe ora enak ya barokah. Atau dalam kata lain ini khair niki niki. Makanya apapun putusane Gusti Allah niku kalau jatuh di tangan orang mukmin itu semuanya menjadi baik. Ngoten. Kabeh dadi apik Bapak Ibu. Nggih. Masih yotoh dogire ini wajahnya ora enak, tapi ora enak dadi eno apik kados wau niku. Imam Syaqiq Al-Balqi niku dicelowatu terus karo bojone kan gak enak. Tapi ternyata apik mergo iso ndadekno dadi wali lho ngoten. Mergo sabar. Jadi ndak ada satupun keputusane Allah yang menimpa orang mukmin yang jelek, semuanya menjadi baik. Nggih. Nek kapan ora enak itu akan menjadikan orang mukmin iki sabar. Nek kapan enak ndadekno wong mukmin niku syukur. Wonten. Lah niki sering kula aturaken Bapak Ibu anjene rata-rata wong niku nggih dikei enak karo ora enak niku cara tingkat elinge nang Gusti Allah. Nggih, niku luwih apik dikei ora enak. Mergo nek ora enak niku tambah eling nang Gusti Allah. Tapi nek dikei enak sing akeh lali. Wonten. Mangane kadang-kadang wong ku dikei enak terus. Nggih, kok malah gak eling karo Gusti Allah. Lah, dikei sing ora enak, bareng ora enak terus lagek iso eling. Dikei awak semuwehat niku tambah lali blakraan teko ndi-ndi. Lah, dikei lara lagek iso eling. Nonton, bareng lara ki iso nyebut-nyebut jenenge Gusti Allah. Ya Allah, ya Allah, astagfirullah. Lah wong muni ya Allah ora astagfirullah kok ngenteni lara iki lho. Makane nek kepengin gak dikei sing ora enak, ya nek wayah enak ilingo. Lah sing garane nek wayah enak ora iling niku napa? Nah, makane terus dikei ora enak, gawe ngelingno. Nonton lho Bapak Ibu. Jadi Gusti Allah niku salah satu cara untuk mengingatkan manusia kadang-kadang ngoten niku nek lali dikei ora enak. Dan ben tambah eling nanggone Gusti Allah. Ngoten nggih, dadi niki intine padha kalih hadis wau bahwa apapun keputusannya Allah terhadap orang mukmin itu semuanya baik. Nggih, diputus dadi pejabat yo apik. Diputus dadi penguasa yo apik, diputus dadi wong biasa yo apik, dadi konglomerat yo apik, dadi wong melarat yo apik, dadi napa mawon, kabeh apik. Ngoten. Kanggone wong mukmin. Nggih. Mukmin sing bener-bener mukmin temenan, semuanya akan menjadi baik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajibtu lil mu'mini. Ajibtu gumun sapa aku lil mu'mini marang wong mukmin. Wa jazaihi lan ngersulane wong mukmin minas sukmi saking lara. Walau ya'lamu lan lamun weruh sapa mukmin ma ing perkara. Ma ing perkara dalam hal ini itu maksude ganjarane perkara mau lahu kedue mukmin fisukmi ing dalem lara ahabba mongko yektine seneng sapa mukmin ayyakuna yen to ana sapa mukmin iku sakiman wong kang lara. Hatta yalqa sehingga ketemu sapa mukmin Allah ing Allah azza wa jalla. Rawahu At-Tabrani ani bani Mas'udin. Dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajibtu lil mukmini wa jazaihi minas sukmi. Aku gumun, niki masih bahas tentang pergumunan niki, urusan gumun niki. Jadi Kanjeng Nabi heran, Kanjeng Nabi gumun, aku gumun karo wong mukmin lan ngersulane nalikane lara. Jadi podo-podo loro, tapi nek sing loro wong mukmin pak, ngersulane niku gumun nang gene Kanjeng Nabi. Nah nek saiki karek awake dhewe lek ngersulane iki iso ndadekno gumune Kanjeng Nabi apa ora. Lah ngersulane yo napa pak, lah niki. Walau ya'lamu malahu fis sukmi, kok upama wong mukmin ku ngerti sepira ganjarane lara. Nah niki sing angel Bapak Ibu. Nggih, ahabba ayyakuna sakiman. Wong mukmin niku luwih seneng didadekno lara. Nah, siap panjenengan ngenten niki. Wah. Angel wis niki, angel. Nggih. Dadi wong mukmin niku Bapak Ibu, nggih. Pomo ngerti ganjarane sepira ganjarane wong lara mending dikeki lara mawon. Nggih. Nggih. Wah oleh ganjaran wakil, dikeki waras tambah mbluwarah rono rene. Wah enak lara e ganjarane wong akeh. Ngoten. Wis angel golek wong ngenten iki angel niki. Nggih. Lah sak niki nggih wong diparingi lara panas sedina huma yaumin yukafiru dzunubasanatin. Wong dikeki lara panas sedina niku mawon Bapak Ibu yukafiru dzunubasanatin. Niku iso nglebur dosa setahun kok Bapak Ibu. Luar biasa niki. Dosane jenengan setahun entek gara-gara lara panas sedina. Tapi nek sabar. Ayo ora sabar misuh, misuh tok ya, ora malah tambah nglebur. Tambah hajur ya iya niki mangke. Nggih. Dadi sakit bisa mengelebur dosa niku nek kapan tentu syaraté sabar. Lah sampai diibaratno diandekan kali Kanjeng Nabi ning kok upama wong mukmin ku ya upama dingertekno sepira ganjarane wong sing lara niku mesti ndekne arep-arep kepengin dadi wong lara daripada wong sehat. Enak larane daripada sehat. Ngoten. Tapi nek saged awake dhewe ya sehat tapi sing manfaat. Ngoten lho, sehat tapi digawe ibadah, ngonten milih sing niku mawon. Dadi cara wonten beberapa pilihan-pilihan niku ya milih sing enak, ngonten Bapak Ibu nggih. Bener wong lara niku ganjarane gedhe. Ngonten. Tapi jek enak sehat sing iso oleh ganjaran gedhe. Ya napa? Ya sehat eman paan. Makane Kanjeng Nabi nggih ngelingno, gunakno wektu sehatmu sadurunge ketekanan laramu. Ngoten. Mergo nek awak niku sehat, iso manfaat, iso digenglangoni ibadah secara maksimal. Engko nek wis lara ora iso apa-apa, isine gelo. Ngoten, ape balik sehat maneh ora iso. Anjene kesempatan itu baru diketahui betapa besarnya arti kesempatan itu kalau sudah dilewatkan Bapak Ibu. Nggih contone koyo sehat niki lho nggih. Wong niku lagi ngerti. Nggih, ternyata sehat niku enak. Ternyata sehat itu nikmat yang istimewa. Ternyata sehat itu nikmat yang luar biasa. Niku nek wis lara, bareng wis lara lagi kerasa. Wah, tibake nikmat golek sehat. Bareng lara ngene iki srekoso tok isine.
5: Nggih, lha biyen sehat blarah rono rene, bareng saiki lara lagi krasa. Wis angel wis ngoten niku. Mangkane jauh-jauh sebelumnya niku dielingno kali Kanjeng Nabi, gunakno waktu sehatmu sadurunge ketekanan laramu. Ngoten. Kok nek wis lara ora iso apa-apa, enak nek sehat. Sehat niku iso bermanfaat. Lah tapi nek sehat blarah, lah niki gak bahaya ta niki. Lah niki sing bahaya Bapak Ibu. Memang kesempatan itu baru diketahui kalau sudah terlewatkan. Uang niku lagi eroh, betapa besarnya arti masa muda itu kalau sudah lewat. Maksudnya lewat ku nek wis tuwa Bapak Ibu. Bareng wis tuwa gelo. Lah po biyen nom-nomanku kok blarah rono-rono. Ngerti ngono biyen temenanan olehku sekolah, temenanan olehku kuliah, temenanan olehku ngaji. Saiki wis tuwa, gelo ape balik nom maneh, ora iso. Nggih lebokno nang gone salon bolak-balik ya pancet tuwa. Nggih Bu nggih. Lah makane niki dielingno. Mumpung ejek nom. Wonten sregep ibadah aja ngenteni tuwa. Nggih. Wong sregep ibadah kok ngenteni tuwa. Wong tuwa iki malah kebak penyakit eh. Sembuarang enek. Sing kolesterol, sing darah tinggi, sing diabetes, sing asam urat. Lah nek ejek nom kan sembarang-sembarange kuat, sehat. Lho ngono kok ngenteni tuwa. Tapi wis menungso niku kandhan-kandhanane angel. Ngoten. Nek durung ngrasakno dhewe niku urung percaya. Lah bareng wis tuwa lagi percaya. Ya ape bali enom maneh ora iso. Bolak-balik dielingno. Ngoten lho nggih. Dadi upama niki upama wong mukmin kok karo Gusti Allah ditakdir lara. Niku ya lara dadi apik. Wonten, dadi apik. Nggih. Dengan sakit itu justru membuat orang mukmin niki tambah nyedek nang Gusti Allah, tambah eling nang Gusti Allah. Wonten. Lah mergo tambah eling, tambah nyedek nang Gusti Allah niku lah sing nyebabno dosa-dosane niku disepura. Wonten nggih. Dadi niki intine nggih tenggene sing pertama mau. Pokoke napa mawon yang menimpa orang mukmin itu jadi baik. Masih tertimpa sakit, tertimpa bencana, tertimpa malapetaka, semuanya menjadi baik. Wonten. Mergo nggih niku wau. Nek kapan ora enak, ndekne iso sabar. Wonten. Sabar niku ora kok terus ora gelo blas ngoten Bapak Ibu nggih. Ora kok gak susah blas. Ya susah, tapi susahe mboten nemen-nemen ngoten lho Bapak Ibu. Jenenge wong kena musibah niku nggih susah. Manusiawi ngoten lho nggih. Tapi susahe niku mboten kok terus kemudian nggih ngerusak, soalnya enek wong susah niku sing ngerusak, mbantingi piring, mbantingi kaca, mbantingi gelas ana model sing ngoten niku. Mangane tenggene napa nggih tenggene bab fikih niku wonten larangan niyahah. Niyahah niku nggih niku. Nggih, dadi nangis berok-berok. Nggih karo nyuwek-nyuwek pakaian. Mergo wong sing disayangi, wong sing dicintai niki sedo. Nek jenenge wong ditinggal karo wong sing disayangi nggih mesti susah to Bapak Ibu. Apa meneh kok awake dhewe. Wong Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi ditinggal garwane nggih susah. Ditinggal sedo pamane nggih susah. Ngoten. Tapi susahnya masih bisa dikendalikan. Ngoten. Lah nek wong ngene iki mboten mukmin susah ya niku wong ngerusak akhire. Nggih dadi sabar niku bukan berarti terus gak susah belas niku mboten nggih tetep susah. Jenenge wong niku kena musibah nggih susah, tapi dia bisa mengontrol, mengendalikan susahnya, kecewanya tidak sampai merusak apa-apa. Kula kinten niki Bapak Ibu nggih ingkang saged kula aturaken. Mugi-mugi wonten guna lan manfaatipun. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

0: Masih dalam rangka Jombang Fest 2026, setelah menyaksikan Jombang Marching Competition Parade hari Minggunya tanggal 11 Oktober 2026, lebih seru lagi dengan Jombang Marching Competition Konser. Digelar di alun-alun Jombang dan masih diikuti oleh peserta jenjang SD, SMP, SMA, sederajat se-Jatim. Ayo datang dan saksikan bersama keluarga tercinta. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya bersama berkarya, Jombang berdaya.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Penyakit umat-umat sebelum kamu telah menjangkit kalian, yaitu kedengkian dan permusuhan. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar video di media sosial YouTube yang mengklaim bahwa kantor International Monetary Fund atau IMF di Indonesia telah resmi ditutup paksa oleh TNI Polri. Judul dan thumbnail video menggambarkan seolah-olah kantor IMF dikepung pasukan TNI Polri sebagai bentuk penolakan terhadap rencana IMF yang disebut ingin menghancurkan perekonomian Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, isi video berdurasi 16 menit 26 detik tidak membahas penutupan kantor IMF, melainkan hanya membicarakan prediksi Bank Dunia dan IMF mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia serta pernyataan Menteri Purbaya terkait penolakan tawaran pinjaman dan dari IMF. Pencarian informasi juga tidak menemukan pemberitaan kredibel mengenai kantor IMF di Indonesia yang ditutup paksa oleh TNI Polri. Sementara itu, thumbnail yang menampilkan kantor IMF dikelilingi pasukan TNI Polri terindikasi dibuat dengan bantuan Artificial Intelligence atau AI berdasarkan hasil pemindaian Hive Moderation.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
0: Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya, cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Eh, lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
1: Hah? Serius?
0: Iya, ini ada fotonya juga. Aku share ah, biar semua tahu.
2: Ih, tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
0: Belum sih, tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Ah, paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
3: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu nggak sih, berita itu...
2: Ih, ternyata hoax.
4: Hah? Serius?
2: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
0: Tapi kan aku cuma share.
3: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya nggak cuma-cuma tahu.
5: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang.

Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Ingat 3M Plus, menguras, menutup penampungan air, mendaur ulang barang bekas, mencegah gigitan dan perkembang biakan nyamuk.
1: Radio Suara Jombang.

0: Berita Bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar unggahan media sosial yang mengklaim bahwa Purbaya Yudi Sadewa telah dipecat dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan dan ditangkap. Video tersebut memperlihatkan Purbaya memakai rompi tahanan. Faktanya, klaim video detik-detik Purbaya ditahan dan memakai rompi tahanan adalah hoax atau berita bohong. Dilansir dari antaranews.com, video yang beredar tersebut merupakan hasil manipulasi. Gambar asli merupakan video penahanan artis Rizky Billar yang wajahnya sengaja diedit dan diganti dengan wajah Purbaya. Purbaya tidak ditahan. Ia dicopot secara resmi oleh Presiden Prabowo dan telah melakukan serah terima jabatan Menteri Keuangan kepada Suhasil Nazara pada Selasa 15 September 2026. Dalam dokumentasi resmi, ia hadir mengenakan setelan kemeja putih, dasi dan jas hitam, bukan rompi tahanan.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2026, pukul 17.50 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Halif, warga Jombang, yang melaporkan adanya tumpahan bahan bakar solar di Jalan Ahmad Yani Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas damkar Jombang, Pusdalop BPBD dan Satlantas Polres Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk

lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Eh, lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
1: Hah? Serius?
0: Iya, ini ada fotonya juga. Aku share ah, biar semua tahu.
2: Ih, tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
0: Belum sih, tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Ah, paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
2: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu nggak sih, berita itu... Ih, ternyata hoax.
3: Hah? Serius?
2: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
0: Tapi kan aku cuma share.
2: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya nggak cuma-cuma tahu.
4: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop

Mitra, informasi seputar Jombang Fest 2026. Jangan ketinggalan juga dengan event kejuaraan futsal se-Kabupaten Jombang yang digelar dari tanggal 6 Oktober 2026 sampai dengan 11 Oktober 2026. Tempatnya ada di Gor Merdeka Jombang. Acaranya dimulai dari pukul 14.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Tiketnya gratis. Maka ajak teman, saudara, keluarga untuk memberikan dukungan kepada tim-tim futsal yang berlaga di kejuaraan futsal se-Kabupaten Jombang. Satu lagi nih, jangan sampai ketinggalan akan kedatangan Venat Huta Barat atau Bung Veve, legenda futsal Indonesia dan pelopor futsal Indonesia. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya bersama berkarya, Jombang berdaya. Masih dalam rangkaian Jombang Fest 2026, jangan lupa untuk menyaksikan ludruk kontemporer berjudul Wuh dari komunitas Tombo Ati yang tampil di Gedung Kesenian Jombang pada hari Minggu 11 Oktober 2026. Tampil dalam dua sesi, sesi pertama pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan sesi yang kedua pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ayo datang, tonton dan ramaikan ludruk kontemporer berjudul Wuh. Persembahan dari komunitas Tombo Ati Jombang berkolaborasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya bersama berkarya, Jombang berdaya. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan media sosial yang mengklaim bahwa Purbaya Yudi Sadewa telah dipecat dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan dan ditangkap. Video tersebut memperlihatkan Purbaya memakai rompi tahanan. Faktanya, klaim video detik-detik Purbaya ditahan dan memakai rompi tahanan adalah hoax atau berita bohong. Dilansir dari antaranews.com, video yang beredar tersebut merupakan hasil manipulasi. Gambar asli merupakan video penahanan artis Rizky Billar yang wajahnya sengaja diedit dan diganti dengan wajah Purbaya. Purbaya tidak ditahan, ia dicopot secara resmi oleh Presiden Prabowo dan telah melakukan serah terima jabatan Menteri Keuangan kepada Suhasil Nazara pada Selasa 15 September 2026. Dalam dokumentasi resmi, ia hadir mengenakan setelan kemeja putih, dasi dan jas hitam, bukan rompi tahanan.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2026, pukul 17.50 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Halif warga Jombang yang melaporkan adanya tumpahan bahan bakar solar di Jalan Ahmad Yani Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas damkar Jombang, Pusdalop BPBD dan Satlantas Polres Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Asik. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Masih dalam rangkaian acara Jombang Fest 2026. Satu lagi nih, persembahan dari Pemkab Jombang, Jombang Marching Competition Parade. Diselenggarakan pada Sabtu 10 Oktober 2026, start di Alun-Alun Jombang dan finish di pintu masuk Sentra Kuliner Ahmad Dahlan Jombang. Digelar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ayo mitra, saksikan rangkaian peserta Jombang Marching Competition Parade. Peserta terdiri dari jenjang SD, SMP, SMA sederajat yang diikuti oleh peserta se-Jawa Timur. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya, bersama berkarya, Jombang berdaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Warsubi, Bupati Jombang. Pada bulan Oktober ini mengajak seluruh masyarakat Jombang untuk menjadi bagian kemeriahan Jombang Fest 2026 dengan tema Tahun Budaya dengan karyanya agar Jombang lebih berdaya. Untuk merayakan hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang ke-116 pada Lunggu Angka terselip simbol Kopiah Besutan, Candi Arimbi, Penari Remo, dan bentuk saling merangkul sebagai wujud kerukunan. Jombang Fest dimulai 2 Oktober dan puncaknya pada 24 Oktober 2026. Jombang Fest hadir sebagai ruang bersama untuk merayakan potensi, kreativitas, dan semangat masyarakat Jombang dalam memperingati hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang ke-116. Nikmati keseruan kegiatan olahraga, seni budaya, UMKM Expo, Simponi Batik Jombang, Wayang Kulit, dan Ludruk, hingga Jombang bersalawat bersama Gus Ikdam. Monggo hadir bersama keluarga, kita semarakkan eventnya, masyarakat Kabupaten Jombang ini, agar ekonomi terus bergerak, Jombang maju dan sejahtera untuk semua. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Selamat malam Mitra Radio Suara Jemaah FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang dangdut malam Radio Suara Jemaah FM Mitra. Hadirnya masalahnya satu minggu sekali ya. Sudah siap bersama saya Ari Suara Jombang Mitra. Yang pengen bergabung monggo di 871717 atau WA juga bisa. Semoga malam hari ini semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan saya hadirkan Ajeng Febria dulu deh, karena sudah muncul tadi. Kasihan kalau nggak jadi muncul. Setelah Ajeng Febria, saya terima jalur telepon dan juga WA.

0: Beauty.
1: Tahukah Anda, guru spiritual di Jepang Hogen Fukunawa harus menghabiskan 12 tahun di penjara setelah ia terbukti menipu para pengikutnya. Dengan mengatasnamakan agama, Hogen berhasil mendapatkan uang senilai 150 juta yen atau setara 18 miliar rupiah melalui pelatihan palsu yang dibuatnya. Dalam pelatihan tersebut, Hogen mengatakan dapat menyembuhkan segala jenis penyakit yang diderita oleh pengikutnya.
2: Bersama KPK, berantas korupsi.
3: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, informasi seputar Jombang Fest 2026. Jangan ketinggalan juga dengan event kejuaraan futsal se-Kabupaten Jombang yang digelar dari tanggal 6 Oktober 2026 sampai dengan 11 Oktober 2026. Tempatnya ada di Gor Merdeka Jombang. Acaranya dimulai dari pukul 14.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Tiketnya gratis. Maka ajak teman, saudara, keluarga untuk memberikan dukungan kepada tim-tim futsal yang berlaga di kejuaraan futsal se-Kabupaten Jombang. Satu lagi nih, jangan sampai ketinggalan akan kedatangan Venat Huta Barat atau Bung Veve, legenda futsal Indonesia dan pelopor futsal Indonesia. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya bersama berkarya, Jombang berdaya. Masih dalam rangkaian Jombang Fest 2026, jangan lupa untuk menyaksikan ludruk kontemporer berjudul Wuh dari komunitas Tombo Ati yang tampil di Gedung Kesenian Jombang pada hari Minggu 11 Oktober 2026. Tampil dalam dua sesi, sesi pertama pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan sesi yang kedua pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ayo datang, tonton dan ramaikan ludruk kontemporer berjudul Wuh. Persembahan dari komunitas Tombo Ati Jombang berkolaborasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya bersama berkarya, Jombang berdaya.
4: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
5: Ada Pak Jono Mitra yang siap on air, saya terima dulu. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jono.
6: Selamat malam, Mas.
5: Ya, terima kasih.
6: Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, agak sedikit menunggu, nggak apa-apa ya, Pak?
6: Iya, nggak apa-apa, Mas.
5: Karena dari tadi pasti udah ditungguin ini muncul apa enggak, ini penyiarnya.
6: Enggak, saya suka ini, Mas. Jadi ada masukan gitu, dimasukkan nggak apa-apa, saya nunggu.
5: Yeah.
6: Jadi masa apa, Mas?
5: Masa tunggunya.
6: Tunggunya telepon udah habis.
5: Iya. Yeah. Gitu. Pak Jono, malam hari ini terima kasih banyak sudah bergabung. Pengen diputarin dengan lagunya siapa ini, Pak Jono?
6: Ini lagunya dari Sunda ini, Mas Ari.
5: Dari Sunda. Pernah diputarin apa enggak ini di Radio Suara Jombang nih?
6: Belum katanya.
5: Belum ya. Oke, tapi saya searchingkan dulu, Pak.
6: Apanya?
5: Saya searchingkan, saya carikan dulu. Apa judulnya?
6: Sewulan Maning.
5: Sewulan Maning.
6: Iya.
5: Dari
6: Cuncun
5: Novia. Cuncun Novia.
6: Iya.
5: Oke.
6: Ada itu.
5: Ada ya?
6: Ada.
5: Oke, saya siapkan dulu lagunya.
6: Sewulan Maning cucun

0: Lama. Masa sudah lama?
1: Sudah lama.
0: Gimana?
1: Ngopi ya.
0: Iya. Oke Pak, salamnya lagi buat siapa?
1: Ya, semuanya saja Mas Ari. Ya, oh. Yang di apa?
0: Iya.
1: Terus Mbak Penceng.
0: Oke.
1: Mama Lia.
0: Semuanya saja ya, semuanya daripada bingung saja. Sampai nanti. Oke.
1: Ya sama ngurungokno sendirian saya di masa.
0: Siap.
1: Iya.
0: Ini saya putarkan karena tergolong baru ya Pak ya. Kalau alunannya sih Starling, House Starling ini namanya. Gitu ya.
1: Iya.
0: Pokoknya jangan sampai keliru kalau di Goyang Dangdut Malam itu adalah lagu-lagu yang ini dangdut Indonesia terbaru atau dangdut koplo begitu.
1: Ini koplo atau enggak Mas?
0: Starling, ini maksudnya Starling.
1: Tapi enak itu Mas.
0: Ya, karena tergolong baru. Ini kok di-uploadnya 2 hari yang lalu sih ini. Udah Pak, udah siap lagunya, nanti ditunggu ya.
1: Terima kasih.
0: Enggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jono, terima kasih dari kawasan Tebelang. Sewulan Maning sudah saya siapkan. Terima kasih. Saya ketemu dengan Hansa juga yang ada di kawasan Sentul. Terima kasih buat Hansa. Selamat malam. Request lagunya Nyanyian Rindu. Oke, ditunggu nanti ya. Yang lain monggo absen-absen dulu di jalur WA Mitra, biar nanti saya bisa sapa-sapa Anda semuanya. Yang sekarang lagi aktivitas, yang sekarang lagi santai, yang sekarang lagi apapun itu kegiatannya, semoga saja dengan hadirnya Radio Suara Jemaah FM semakin mantap malam harinya. Ada Cucu Novia, Sebulan Maning, ada House Starling Mitra. Kita akan hadirkan untuk Anda, memang lagunya lama sih ya, tapi ini sepertinya di aransemen ulang begitu. Kita nikmati satu komposisi bagus berikut ini, persembahan dari GP Musikpedia, Cucu Novia, Sebulan Maning.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Tasya Rusmala.

0: di sini mana dulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Warsubi, Bupati Jombang. Pada bulan Oktober ini mengajak seluruh masyarakat Jombang untuk menjadi bagian kemeriahan Jombang Fest 2026 dengan tema Tahun Budaya dengan karyanya agar Jombang lebih berdaya. Untuk merayakan hari jadi pemerintah Kota Jombang ke-116, pada logo angka terselip simbol kopiah besutan, candi arimbi, penari remo, dan bentuk saling merangkul sebagai wujud kerukunan. Jombang Fest dimulai 2 Oktober dan puncaknya pada 24 Oktober 2026. Jombang Fest hadir sebagai ruang bersama untuk merayakan potensi, kreativitas, dan semangat masyarakat Jombang dalam memperingati hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang ke-116. Nikmati keseruan kegiatan olahraga, seni budaya, UMKM Expo, Simponi Batik Jombang, Wayang Kulit, dan Ludruk, hingga Jombang bersalawat bersama Gus Ikdam. Monggo hadir bersama keluarga. Kita semarakkan eventnya. Masyarakat Kabupaten Jombang ini agar ekonomi terus bergerak, Jombang maju dan sejahtera untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Ya, terima kasih banyak bagi Anda semuanya, Mitra Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang masih bersama Anda. Ternyata ini tadi yang WA banyak ya. Mohon maaf. Pak Nasir, selamat malam. Lagunya adalah Oplosan. Salamnya Mas Ari untuk Mbak Purwanti dan juga Mbak Ayuni yang ada di Jabaran. 5751 ada Alda yang ada di Pulau. Kalau Alda muncul, Aldi nanti muncul ini mestinya. Request Rizal Pahlevi Taba buat Mas Ari tetap somong banget pokoknya. Sehat selalu, terima kasih banyak dan banyak. Kira-kira Mbak Alda sekarang lagi mendengarkan sambil ngapain ya kalau pas malam-malam kayak gini ya? Sambil santai-santai kah? Atau mungkin lagi ngerjakan tugas atau apa ini kegiatannya? Ya biar semakin tahu lah kita, nanti menyapanya itu biar enak. Mbak Alda yang sekarang lagi masak misalnya aja begitu ya. Pak Nasir yang sekarang lagi santui-santui misalnya begitu. Kemudian ada Mbak Penceng, selamat malam Mbak Penceng. Terima kasih, kalau Mbak Penceng itu biasanya tenguk-tenguk di pertelon blimbing itu biasanya ya. Makanya saya tahu, selalu bilang begitu. Yang ada di pertigaan blimbing Mas Ari. Saya kadang juga heran nih loh, Mbak Penceng ngapain gitu loh. Tenguk-tenguk ijen di pertelon blimbing itu ngapain jenengan Anda itu ya kan. Mas Ari request lagu ini bisa nih mung nyawang wong sing liwat-liwat duk pertelon blimbing. Dari Sagita, Mas Ari, salam buat Mr. Bram, Pak Jono, Mas Gilang, Pak Cip, Bang Imam, Bu Wati, dan semua pendengar Radio Suara Jemaah FM. Ini beneran gak ada yang pengen gabung ini, sayang loh kalau gak ada yang pengen gabung ya, monggo loh. Saya tungguin di 871717, WA, telepon WA, ada yang berani gak kira-kira? Nomornya adalah 0812-3599-3737. Saya pengen tahu yang sekarang lagi mendengarkan, yang selama ini tuh hanya mendengarkan aja, gak pernah kemudian terus menyapa penyiarnya, itu dari kawasan mana? Monggo, saya tunggu Anda ya. Ambil HP-nya dulu, ambil HP-nya. Dicatat nomor WA Radio Suara Jombang FM 0812-3599 ya, 3737. Saya mau ini lupa gitu kalau cara bacanya begitu ya. 0812-3599-3737. Silakan saja Mitra. Karena sayang kalau Anda tidak ingin gabung gitu. Ada Oplosan, sementara Oplosan yang versinya yang biasa saya putarkan itu ya. Kayaknya enak kalau lagu yang itu. Jadi semangat begitu loh. Jadi jangan lupa mitra Radio Suara Jemaah FM, sajian-sajian komposisi bagusnya awendul-endul, pokoknya awenak-enak semuanya di sini. Hanya di Radio Suara Jombang FM. Yang mau goyang, kuatan goyang gak apa-apa. Kita nikmati ada Via Amelia dan juga Diva Hani. Oplosan.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Imam Al-Ghazali berkata, ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Kali ini, tanyakan pada diri sendiri, sudahkah keduanya berjalan seimbang?
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Warsubi, Bupati Jombang. Pada bulan Oktober ini mengajak seluruh masyarakat Jombang untuk menjadi bagian kemeriahan Jombang Fest 2026 dengan tema Tahun Budaya dengan karyanya agar Jombang lebih berdaya. Untuk merayakan hari jadi pemerintah Kota Jombang ke-116, pada logo angka terselip simbol kopiah besutan, candi arimbi, penari remo, dan bentuk saling merangkul sebagai wujud kerukunan. Jombang Fest dimulai 2 Oktober dan puncaknya pada 24 Oktober 2026. Jombang Fest hadir sebagai ruang bersama untuk merayakan potensi, kreativitas, dan semangat masyarakat Jombang dalam memperingati hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang ke-116. Nikmati keseruan kegiatan olahraga, seni budaya, UMKM Expo, Simponi Batik Jombang, Wayang Kulit dan Ludruk, hingga Jombang bersalawat bersama Gus Ikdam. Monggo hadir bersama keluarga. Kita semarakkan eventnya, masyarakat Kabupaten Jombang ini, agar ekonomi terus bergerak, Jombang maju dan sejahtera untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
4: Beredar unggahan media sosial yang mengklaim bahwa Purbaya Yudi Sadewa telah dipecat dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan dan ditangkap. Video tersebut memperlihatkan Purbaya memakai rompi tahanan. Faktanya, klaim video detik-detik Purbaya ditahan dan memakai rompi tahanan adalah hoax atau berita bohong. Dilansir dari antaranews.com, video yang beredar tersebut merupakan hasil manipulasi. Gambar asli merupakan video penahanan artis Rizky Billar yang wajahnya sengaja diedit dan diganti dengan wajah Purbaya. Purbaya tidak ditahan, ia dicopot secara resmi oleh Presiden Prabowo dan telah melakukan serah terima jabatan Menteri Keuangan kepada Suhasil Nazara pada Selasa 15 September 2026. Dalam dokumentasi resmi, ia hadir mengenakan setelan kemeja putih, dasi dan jas hitam, bukan rompi tahanan.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Oke, komposisi bagusnya sudah saya putarkan. Semoga saja malam hari ini memang lagu-lagu dari Radio Suara Joma FM menjadi teman terbaik Anda, Mitra ya. Bapak Enceng lagunya dari Eni Sagita nanti, Bisa Nemung Nyawang. Ini sudah 8 tahun yang lalu, semoga saja nanti cocok lagunya. Yang lain yang sekarang lagi mendengarkan Radio Suara Joma FM, terima kasih. Ada Bu Wati, apakah juga sekarang masih bikin goreng sayap atau goreng yang lain? Coba kita tanya. Goyang Dangdut Malam Radio Suara Joma FM, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya ini Bu Wati?
1: Alhamdulillah ngantuk.
0: Ngantuk? Loh, ngantuk, tapi kok suaranya sih gak ngantuk?
1: Meripatus ngeriip mas.
0: Oh, berarti antara meripat sama mulut itu gak atek sinkron ya?
1: Mas Ari, siap-siap ada kejutan.
0: Wah, kejutan apa ini?
1: Yang bulat-bulat di atas
0: meja. Habis ini meluncur ke Radio Suara Jombang?
1: Sudah meluncur.
0: Oh, sudah meluncur.
1: Tinggal detik-detik.
0: Oh, detik-detik terakhir. Sopo rek iki sing mrene iki rek, Bu Wati sendiri paling iki.
1: Oh, enggak berani aku.
0: Wah, iki bocil-bocil saya pasti seneng ini nanti.
1: Masih panas, so, Mas.
0: Oh, iya, wes mantap.
1: Barusan bikin itu.
0: Oh, masuk wes.
1: Loh, Pak Rio jalan-jalan, Pak Rio.
0: Oh, gak oleh.
1: Jangan Rio jalan-jalan,
0: Pak Rio. Gak oleh, pasti seneng ini bocil saya. Oke, ya Bu Wati.
1: Cuman sedikit, Mas.
0: Sedikit ini bahasa sampean sedikit, tapi sak kerdus wake munjung.
1: Enggak, Mas, benar sedikit, aku gak bohong. Tapi diterima dengan senang hati.
0: Oh iya dong, dengan senang hati. Gini loh, jadi kalau zaman biyen itu ya, penyiar terus kemudian dibawakan apa, peyek, kerupuk asin gitu sama pendengarnya itu seneng banget. Sekarang bagaimana penyiar dibawakan pendengarnya? Duh, senengnya luar biasa.
1: Iya. Seperti itu juga yang memberi. Kalau diterima itu alhamdulillah.
0: Ya alhamdulillah.
1: Kita kan sukanya berbagi-bagi.
0: Betul.
1: Untuk siapa saja boleh kok.
0: Seperti saya juga berbagi-bagi.
1: Bagi lagu. Mas, aku nanti dikasih apa ya?
0: Kasih donat aja nanti.
1: Lajak aku tinggal we.
0: Jare ning ngantuk Bu Wati ini wes.
1: Iya bener aku ngantuk Mas.
0: Oke, lagunya apa ini Bu Wati?
1: Sik, lagune tak pilih apa?
0: Sing ya. Ini
1: baru
0: Bu.
1: Lho, Mas.
0: Sing baru.
1: Aku kan gak ngerti lagu Mas.
0: Oh, sing baru.
1: Iya, kaya sopo kek.
0: Deni Canan suka tandaan sampeane. Deni Canan.
1: Ya suka aja lah, enggak ada dengerin lah.
0: Ya nanti saya pilihkan ini apa?
1: Yang apa?
0: Lali aku sama judulnya.
1: Singin dulu, cintaku kepadamu.
0: Oh
1: tak
0: itu.
1: Tak akan pernah layu. Apa itu Mas?
0: Judulnya apa itu?
1: Karo.
0: Loh, lagu terkenal itu nggak ngerti sampean. Bunga.
1: Bunga surga.
0: Benar, itu dia.
1: Ya itu aja.
0: Saya pilihkan Nurma KDI dan juga Andi KDI.
1: Iya, tak spesialnya buat Mbak Penceng aja.
0: Oke,
1: deh.
0: Oke, biar tenguk-tenguknya itu Mbak biar... Penceng, saya dikasih donat sama Bu Wati. Mbak Penceng, diuncal nih merono tambah.
1: Gak ngono, biar berengusnya tambah sak kepel.
0: Asli, beliaunya tenguk-tenguk ini di mana?
1: Selamat malam Mbak Penceng.
0: Iya, terus buat siapa lagi?
1: Ada yang tadi udah masuk Pak Jono, Bu Wawan, Pak Breng Bu Breng,
0: yeah.
1: Mas Gilang.
0: Oke.
1: Okay. Ada siapa yo? Yang malam itu Bu Wawan.
0: Oh ini sudah datang Bu Wati.
1: Oh iya.
0: Ya orangnya di luar engok-engok inilah. Bu Krungu tagak iki.
1: Amin Mas.
0: Lah, sih masuk aja. Bu Wati masih telepon.
1: Ya,
0: di situ Pak. Di situ monggo. Jenengan biar enggak bingung. Jangan turun dulu ya, sebentar ya.
1: Iya.

0: Halo Bu Wati, sudah saya terima kreseknya warna hitam putih.
1: Hitam putih.
0: Hitam putih loh, ini loh.
1: Iya,
0: wes iki tak kasihkan bocil-bocil saya yang keren-keren ini.
1: Itu masih anget.
0: Iya. Wes, ngene iki nek biasane, alah Bu Wati kok repot-repot mawon sih, wes ngene. Nek awake dhewe. Bu Wati sering-sering ya ngono nek awake dhewe.
1: Ke mana, Mas?
0: Mamanya masih di belakang tadi. Ya, oke.
1: Okay. Soalnya buat semuanya yang lain.
0: Yes.
1: Mohon maaf saya bercanda sama Mas Hari.
0: Oke.
1: Okay. Yang marah.
0: Siapa sih marah?
1: Mbak Amel.
0: Oh ya, enggak lah. Amel itu wes ini menter. Terima kasih. Ya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disoneng ini bocil-bocil ya. Terima kasih banyak Bu Wati. Baik mitra Radio Suara Jemaah FM. Yang lain nanti saya tunggu. Oke, suwun katanya begitu. Suwun ini gak moh saya. Piye maksudnya ini. Terima kasih banyak ya. Pak Jono embuh katanya. Saya nambah lagi ngamen 5 Mas Aryani Sagita. Oke, terima kasih banyak. Saya putarkan lagunya Mbak Penceng dulu ya, karena khawatir orang yang ngantuk, tengok-tengok di mana ini, di pertolon Blimbing, khawatir ngantuk, terus lagunya belum diputar, kemudian nyariin saya ke Suara Jombang, ya soro nanti. Saya akan hadirkan terlebih dahulu satu komposisi bagus yang sudah di request oleh Mbak Penceng ya. Lagu ini direkam 8 tahun yang lalu Mitra, bersama Enis Production. Bisa nimung nyawang spesial untuk Anda.

0: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Tahukah Anda apa jadinya saat seseorang tergila-gila pada sesuatu? Pasti mereka akan melakukan segalanya demi memenuhi keinginan tersebut. Sayangnya, pria ini memilih melakukan korupsi demi memenuhi hobinya. Direktur keuangan di Manchester, Inggris, Ferrymont, menggunakan uang perusahaannya hingga 7 miliar rupiah untuk memelihara kucing. Hal itu ia lakukan dengan cara mengambil uang dari perusahaan tempatnya bekerja, bahkan termasuk uang yang seharusnya digunakan untuk sumbangan amal. Sebagai direktur keuangan, Ferrymont dengan mudah menandatangani berbagai dokumen amal sekaligus menggelapkan dana tersebut. Atas perbuatannya, Ferrymont dituntut penjara selama 4 tahun dan harus mengembalikan semua uang yang dikorupsinya.
2: Bersama KPK, berantas korupsi.
0: Radio Suara Jombang.

0: Putarkan komposisi bagus tadi Bu Wati ya, terima kasih banyak. Teleponnya berdering nih. Siapa nih yang malam-malam gabung ya? Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jam FM. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bu Wawan ngelilir atau gimana?
1: Aku lupa.
0: Loh ya kan, terus menit cerita Rebo kemarin kok gak ada yang siaran ya, Bung? Ya, penyari ya, pegel.
1: Lah kok aku lupa, terus tak minta lagu saya ya.
0: Ya.
1: Iku, apa kabar?
0: Hei, apa kabar? Ya. Salamnya buat siapa?
1: Nanti dulu.
0: Oh ya.
1: Aku tadi bilang anakku, aku gak punya pulsa.
0: Iya, makanya wingi kan tak itu pulsanya kayaknya.
1: Terus
0: ya.
1: Anakku tak telepon di Jakarta. Ini Bung Ari ini streaming apa enggak?
0: Ini streaming?
1: Ya, nanti anakku WA.
0: Oh, WA?
1: Nanti.
0: Oh ya.
1: Tadi ku tanya aku.
0: Gimana?
1: Ada streaming itu apa enggak?
0: Ada. Pokoknya dicari Radio Suara Jombang FM ya, di Google. Kok, ya.
1: Ya. Ya, nanti.
0: Ini
1: aku tadi minta pulsa.
0: Minta pulsa ya Yogyakarta rek.
1: Aku jadi kirim mana pula ibu? Hari siaran.
0: Oh,
1: streaming ya, aku bilang gitu.
0: Iya. Ini andai aja bisa WA atau telepon itu bisa, tidak hanya WA, telepon di nomor WA-nya Suara Jombang itu bisa.
1: Nah, ya nanti mau WA.
0: Iya, nanti
1: aku tadi ya dengar Mbak Wati. Ayo. Mana aku?
0: Donate ta? Nah, ini dikeroyok bocil-bocil ini.
1: Aku enggak dikirimi ta.
0: Ayo Bu Wati enggak dikirimi ta iki, Bu. Ya nanti saya kirimi. Ya, salamnya buat siapa Bu Wawan?
1: Ya, tapi Bu Wati ada semua sudah tidur, aku yang ngantuk.
0: Nah, ini nanti anaknya kalau WA gimana? Enggak tahu
1: ya,
0: nanti.
1: Ya tak tunggu sampai jam 9. Nanti mau itu mau salam aku barang.
0: Ya makanya itu.
1: Ya, ya sudah gitu aja.
0: Namanya siapa namanya?
1: Fajar.
0: Ayo Mas Fajar. Mas Fajar yang ada di kawasan Jakarta, yuk lang muncul sampean Mas Fajar.
1: Itu anakku yang pertama itu.
0: Anaknya Bu Wawan yang pertama Mas Fajar, lang muncul Mas Fajar. Ya, oke.
1: Okay. Yang kemarin ikut ke Suara Jombang itu meninggal, Bu.
0: Ya, yang kapan hari jangan cerita ke saya itu ya.
1: Iya.
0: Okay.
1: Itu Nanang itu namanya.
0: Itu sakit apa itu, Mas Nanang?
1: Enggak sakit.
0: Oh, enggak sakit.
1: Ya, kemarin bulan Mei 1000 harinya.
0: 1000 harinya pas Mei kemarin, gitu?
1: Iya, tak undang no itu.
0: Sinten?
1: Qotmil Quran itu.
0: Alhamdulillah, geng.
1: Iya, dia sering kok. Sering diundang.
0: Geng.
1: Terus ganti tak undang
0: iya.
1: Temannya itu.
0: Nggih, ditongak nih terus pokoknya ya.
1: Nomor satu.
0: Nomor satu. Nggih pun ini sudah siap akan saya putarkan.
1: Iya. Buat semuanya aja pun
0: Siapa tahu nanti Mas Fajar muncul.
1: Iya.
0: Iya,
1: insya Allah.
0: Siap. Matur suwun Bun ya.
1: Nang Jakarta.
0: Lah iya, apot-apote pengen gabung.
1: Iya.
0: Iya. Ya Bu Wawan, terima kasih banyak.
1: Makasih.
0: Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang mitra ya. Ini Bu Wawan sampai minta pulsa anaknya loh yang ada di Jakarta karena ya karena Bu Wawan kan juga untuk kemana-mana kan juga agak ini ya agak sulit ya. Artinya ini aja biar dikirim dari Jakarta gitu. Pulsanya dari Jakarta biar bisa on air. Lupa kalau hari Rabu itu Bung Ari waktunya muncul gitu ya. Mas Fajar yang ada di kawasan Jakarta yang sekarang lagi mendengarkan, saat mendengarkan saja. Nanti bisa WA di 0812-3599-3737 0812-3599-3737.

Semoga saja kabarnya tetap baik meskipun saya sesaat lagi juga closing mitra. Karena sudah mepet di jam 9 malam, terima kasih banyak. Untuk semuanya saja yang pada kesempatan malam hari ini sudah bergabung di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jemaah FM. Insya Allah besok Anda bisa mendengarkan kembali ya. Jangan lupa dari 7 malam sampai 9 malam. Terima kasih banyak. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Nurholis Majid berkata, agama bukan simbol, melainkan tanggung jawab moral. Pertanyaannya, seberapa jauh nilai itu benar-benar hidup dan tercermin dalam diri kita?
2: Radio Suara Jombang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Warsubi, Bupati Jombang, pada bulan Oktober ini mengajak seluruh masyarakat Jombang untuk menjadi bagian kemeriahan Jombang Fest 2026 dengan tema Tahun Budaya dengan karyanya agar Jombang lebih berdaya. Untuk merayakan hari jadi pemerintah Kota Jombang ke-116, pada logo angka terselip simbol kopiah besutan, candi arimbi, penari remo, dan bentuk saling merangkul sebagai wujud kerukunan. Jombang Fest dimulai 2 Oktober dan puncaknya pada 24 Oktober 2026. Jombang Fest hadir sebagai ruang bersama untuk merayakan potensi, kreativitas, dan semangat masyarakat Jombang dalam memperingati hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang ke-116. Nikmati keseruan kegiatan olahraga, seni budaya, UMKM Expo, Simponi Batik Jombang, Wayang Kulit, dan Ludruk, hingga Jombang bersalawat bersama Gus Ikdam. Monggo hadir bersama keluarga, kita semarakkan eventnya, masyarakat Kabupaten Jombang ini, agar ekonomi terus bergerak, Jombang maju dan sejahtera untuk semua. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Suara Jombang.
4: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
5: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
6: Niku jenengan mulai ngitung, niku kayak umur pinten ge.
5: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio. Hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, informasi seputar Jombang Fest 2026. Jangan ketinggalan juga dengan event kejuaraan futsal se-Kabupaten Jombang yang digelar dari tanggal 6 Oktober 2026 sampai dengan 11 Oktober 2026. Tempatnya ada di Gor Merdeka Jombang. Acaranya dimulai dari pukul 14.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Tiketnya gratis. Maka ajak teman, saudara, keluarga untuk memberikan dukungan kepada tim-tim futsal yang berlaga di kejuaraan futsal se-Kabupaten Jombang. Satu lagi nih, jangan sampai ketinggalan akan kedatangan Venat Huta Barat atau Bung Veve, legenda futsal Indonesia dan pelopor futsal Indonesia. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya, bersama berkarya, Jombang berdaya. Masih dalam rangkaian Jombang Fest 2026, jangan lupa untuk menyaksikan ludruk kontemporer berjudul Wuh dari komunitas Tombo Ati yang tampil di Gedung Kesenian Jombang pada hari Minggu 11 Oktober 2026. Tampil dalam dua sesi, sesi pertama pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan sesi yang kedua pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ayo datang, tonton dan ramaikan ludruk kontemporer berjudul Wuh, persembahan dari komunitas Tombo Ati Jombang berkolaborasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya, bersama berkarya, Jombang berdaya.
1: Radio Suara Jombang.

Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM. Masih dalam rangkaian acara Jombang Fest 2026. Satu lagi nih, persembahan dari Pemkab Jombang. Jombang Marching Competition Parade. Diselenggarakan pada Sabtu 10 Oktober 2026. Start di Alun-Alun Jombang dan finish di pintu masuk Sentra Kuliner Ahmad Dahlan Jombang. Digelar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ayo Mitra, saksikan rangkaian peserta Jombang Marching Competition Parade. Peserta terdiri dari jenjang SD, SMP, SMA sederajat yang diikuti oleh peserta se-Jawa Timur. Jombang Fest 2026. Jombang berbudaya, bersama berkarya. Jombang berdaya. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Warsubi, Bupati Jombang, pada bulan Oktober ini mengajak seluruh masyarakat Jombang untuk menjadi bagian kemeriahan Jombang Fest 2026 dengan tema Tahun Budaya dengan karyanya agar Jombang lebih berdaya. Untuk merayakan hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang ke-116, pada logo angka terselip simbol kopiah besutan, candi arimbi, penari remo, dan bentuk saling merangkul sebagai wujud kerukunan. Jombang Fest dimulai 2 Oktober dan puncaknya pada 24 Oktober 2026. Jombang Fest hadir sebagai ruang bersama untuk merayakan potensi, kreativitas, dan semangat masyarakat Jombang dalam memperingati hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang ke-116. Nikmati keseruan kegiatan olahraga, seni budaya, UMKM Expo, Simponi Batik Jombang, Wayang Kulit, dan Ludruk, hingga Jombang bersalawat bersama Gus Ikdam. Monggo hadir bersama keluarga, kita semarakkan eventnya, masyarakat Kabupaten Jombang ini agar ekonomi terus bergerak, Jombang maju dan sejahtera untuk semua. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Masih dalam rangka Jombang Fest 2026. Setelah menyaksikan Jombang Marching Competition Parade hari Minggunya tanggal 11 Oktober 2026, lebih seru lagi dengan Jombang Marching Competition Konser. Digelar di alun-alun Jombang dan masih diikuti oleh peserta jenjang SD, SMP, SMA sederajat sejatim. Ayo datang dan saksikan bersama keluarga tercinta. Jombang Fest 2026. Jombang berbudaya bersama berkarya. Jombang berdaya.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Radio Suara Jombang.

0: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi ini. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
1: Radio Suara Jombang.

0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
0: Masih dalam rangkaian Jombang Fest 2026. Jangan lupa untuk menyaksikan ludruk kontemporer berjudul Wuh dari komunitas Tombo Ati yang tampil di Gedung Kesenian Jombang pada hari Minggu 11 Oktober 2026. Tampil dalam dua sesi. Sesi pertama pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan sesi yang kedua pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ayo datang, tonton dan ramaikan ludruk kontemporer berjudul Wuh. Persembahan dari komunitas Tombo Ati Jombang berkolaborasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Jombang Fest 2026. Jombang berbudaya, bersama berkarya, Jombang berdaya.
2: Ingat 3M Plus, menguras, menutup penampungan air, mendaur ulang barang bekas, mencegah gigitan dan perkembang biakan nyamuk.
3: Radio Suara Jombang.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Viktor Frank berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur.
2: Radio Suara Jombang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Wasubi, Bupati Jombang, pada bulan Oktober ini mengajak seluruh masyarakat Jombang untuk menjadi bagian kemeriahan Jombang Fest 2026 dengan tema Tahun Budaya dengan karyanya agar Jombang lebih berdaya. Untuk merayakan hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang ke-116 pada Lunggu Angka terselip simbol Kopiah Besutan, Candi Arimbi, Penari Remo, dan bentuk saling merangkul sebagai wujud kerukunan. Jombang Fest dimulai 2 Oktober dan puncaknya pada 24 Oktober 2026. Jombang Fest hadir sebagai ruang bersama untuk merayakan potensi, kreativitas, dan semangat masyarakat Jombang dalam memperingati hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang ke-116. Nikmati keseruan kegiatan olahraga, seni budaya, UMKM Expo, Simponi Batik Jombang, Wayang Kulit dan Ludruk, hingga Jombang bersalawat bersama Gus Ikdam. Monggo hadir bersama keluarga, kita semarakkan eventnya, masyarakat Kabupaten Jombang ini, agar ekonomi terus bergerak, Jombang maju dan sejahtera untuk semua. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Suara Jombang.
0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
4: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
4: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Iyalah, curah curi, tak. Kok, kok ngundai janggir mali kaya tadi, rek? Kok tabu janggiran dan ngaku mancal kon ngono tak? Kok ngatasi curah curi, ayo. Rumah, no?
1: Torean kelontongan kerikil anak ewatu. Kelepean keloyongan sing dipikir dadak wis

0: enak kayak hitungan kuno ae. Gak apa-apa sing penting kan isine. Isine ya beton. Tapi ya mbakno nyambut gawe ngene ae iso ngekno omah bojo. Ade omahku tak bangun omah gedong. Ade ngarepe pinggir embong. Ngadepe ngadep ngulon. Ngarep tak gantungi gong. Sing nabu irungi kaya buta terong. Tapi tepat aku bangun omah iki biar iku asale omah perkampungan biasa. Bareng aku bangun omah saiki dijembarno embong. Saiki termasuk kelas jalan. Kelas 1A. Termasuk nomor 1. Tapi wong nyambut gawe sembarang iku panjene teko rejeki. Ono paribasane nyambut gawe direwangi udan kaudanan, panas kepanasan, tak mengenal apa ya, agak mengenal susah. Lho ya wis semono sik durung oleh penggawean, durung oleh rejeki ya ono. Tapi kenyataane kancaku nyambut gawe sak kedah iso nyukupi syarat hidup rumah tangga. Kenyataane koncoku Cak Misdi nyambut gawe durung ngono sak wulan del tuku TV. Terus koncoku Cak Kalib iku nyambut gawe durung ngono rong wulan del tuku sepeda motor. Apa sih koncoku dhewe iki? Koncoku sing arane Koco iku nyambut gawe durung ngono sak minggu del sabuke pedhot. Akan ngumpi to wae. Yes, gak maiduh nyambut gawe ana sing ngene ana sing ngono ngarani wong. Sing penting iki mosok kok arep-arep kanca ya aku. Mesti kok arep-arep kanca ae. Gak tau nang arep-arep pacar. Sing penting apel. Kaya arek enom ae apel. Mbutune wis loro ya ki apel. Lha siapa iki?
1: Kok aku panas-panas rono kancane.
0: Oh, gede kok suarane. Tinggal tangan aku sing wedok iki. Mbak, badhe tindak pundi, Mbak?
1: Kula to.
0: Nggih.
1: Badhe arisan.
0: Nun?
1: Arisan.
0: Arisan?
1: Nggih.
0: Arisan apa? Panci napa?
1: Arisan duit kok arisan
0: apa? Oh, duit. Asal nomor pinten sampean?
1: Nggih, duka ora ngerti kok.
0: Oh, dari ngerti.
1: Sampean kok ten mriki to?
0: Nggih, ngrekaman iki.
1: Omong ditakoni kok malah le nyaur iki werna-werna lho.
0: Nggih, wong werna-werna kuwi kata wernane.
1: Ning kula seneng kok ketemu kali sampean.
0: Seneng?
1: Nggih.
0: Aduh.
1: Wong kok oleh jemenakne.
0: Kuwi lan jemenakaken nggih.
1: Dasar wong iki.
0: Ganteng.
1: Ning ganteng ngene ku dereng kantenan.
0: Dereng kantenan. Tapi fotone ganteng nggih.
1: Rada manis.
0: Manis nggih?
1: Manis.
0: Nggih, wong akan gula.
1: Ya mboten ngoten, tegese iki sedep.
0: Sedep. Turune campur bumbu.
1: Dhuwur ki ra dhuwur, cendhek ora cendhek. Nek diwarke wong sing dhuwur-dhuwur nika ya ora ketok nek ndek.
0: Nggih, nggih, bener.
1: Nggih. Nek diwarke wong sing cendhek ora ketok nek dhuwur.
0: Nggih, saya cebul kepala.
1: Wong oleh gagah.
0: Gagah wae seno.
1: Blengah-blengah kaya pedet.
0: Arepe narek. Burine yo pedet. Mangane aku bengi-bengi wis gak enak. Sapa sinten narane, Mbak?
1: Nami kula.
0: Nggih.
1: Ani.
0: Ani.
1: Nggih. Lah sampean sinten?
0: Kula.
1: Nggih.
0: Ki sampean gunani.
1: Oh, mboten kok
0: njur gunani. Kok ora wedok kok gunani welane
1: mboten. Nggih, ora elok kok.
0: Nggih.
1: Sinten?
0: Kula Sokre.
1: Oh, Mas Songran.
0: Sama lejaran ya. Kok Sokran kok Songkran ya.
1: Oh Sokran. Nggih Mas Sokran. Jangan tenan kok.
0: Loh?
1: Eh sampe ini bagus tenan.
0: Nah di dilem ane. Dilem terus kuburin ini ngeblak.
1: Loh saya itu rambutnya wae brintik.
0: Brintik asli kan?
1: Nggih. Nek kaya wong-wong sing rambutnya lurus nggih, rambutnya ora brintik iki do nyangkap salon. Nggih. Rambute njur dikel ben brintik.
0: Dikritingaken, Mbak. Nggih.
1: Mergi lak, lah kuwi lak ya tandha nek rambut brintik kuwi pancen apik. Nyatane akeh wong sing pengen rambutnya brintik, nggih to.
0: Sampai dikritik.
1: Nggih, enten paribasane.
0: Nggih.
1: Kecik isi sawo.
0: Terus. Iki tekae iki.
1: Terus ke mbak
0: tapi pak wong kecik isine sawo. Nek kecik isine sawo gak apa-apa. Nek mbak bedhi akhir ini lho. Iku tekae aku. Nek kecik isine sawo enggak, tapi
1: sawo niku enak lho, sawo niku lak legi.
0: Legi bener nggih.
1: Buah niku klebu buah.
0: Waduh, buah-buahan pancen ning ndi, Mbak? Buah.
1: Kecik isi sawo.
0: Sawo nggih.
1: Rambut brintik kaya gendruwo.
0: Gak nyono sing garing. Tangane wak bedhe ku mangko. Nek gendruwo pun ati noleh kasah pas mah. Pas meneh duwe anake. Padhe arisan iki.
1: Nggih.
0: Poteraken.
1: Tenan apa?
0: Nggih, gonceng nggih.
1: Cek gonceng sinten?
0: Kula gonceng sampean.
1: Nggih lumrah iki ya wong wedok ki gonceng ngoten.
0: Kula mboten beto sepeda.
1: Mboten beto. Wis mlaku wae.
0: Mlaku nggih.
1: Nggih. Padang bulan.
0: Aduh.
1: Niki padang bulan apa?
0: Niki lampu. Niki lampu nih. Masih padang bulan nggih mboten ketok, Pak, wonten jero niki.
1: Ini mboten apa-apa nggih mlaku bareng. Mengko gue isin,
0: oh, mboten
1: kula.
0: Ah, mboten kada bojo ya.
1: Ya delokane kaya ngene iki lak ya wis ketara to.
0: Ketara nek kada bojo nggih.
1: Lah sampean?
0: Nggih, lho di ngalem kok. Tidak ada hujan.
1: Apa kerasa kresik
0: iki? Ngomong niku.
1: Omong niku mboten sak-sak kresik sing banter mawon.
0: Banter mboten apa-apa nggih?
1: Mboten apa-apa.
0: Ayo mboten kakak bojo ta.
1: Apa kaya karo ora ketemu.
0: Sampeyan ngrepoti. Kalem kok kalemen banter kebanteren. Kula nggih jane ngoten sik bojone.
1: Oh nggih ta. Padha.
0: Ayo pun kandha-kandha wong. Nek kandha-kandha wong ngen konangan.
1: Nek konangan.
0: Kuwi mboten napa-napa. Hujan.
1: Engko ndak enek sing ngesiri ngaten ta.
0: Mboten. Kula mboten kusir kok. Kula nyambut gawe mboten ndokan.
1: Mboten ndokan.
0: Mboten. Eten mawon sampean panjene purun kali kula. Pun tedhi napa kula turuti.
1: Saestu?
0: Nggih, kesangene tunjungan pelasan.
1: Nggih.
0: Sampe mlebu kan. Sampe deloki kabeh. Sampe pilih pun.
1: Milih-milih.
0: Mang
1: milih. Tukok ke?
0: Nun?
1: Mang tukok ke?
0: Milih tok.
1: Oh, kok milih tok ya akeh
0: tok. Nggih sampean pilih, tapi pun sing larang-larang sing murah mawon. Sampean tedhi dong bundel. Peniti.
1: Dong bundel niku nggih ngedomi sampean niku napa.
0: Kaitane dong bundel. Wis silak tukono kalung.
1: Oh, nggih.
0: Kalung sampean iki sampean coplok mawon. Kecilian.
1: Oh, kecilian.
0: Kecilian niku sak monten. Sampean coplok gawaken kula. Lodole.
1: Lho. Tak kira ki nek arep ditukokke sing luwih gedhe.
0: Ha nggih, kula del kula urupaken sing gedhe.
1: Oh.
0: Tapi nek oleh arisan. Oh. Arisan dhuwit sampean nek medal kudu pas.
1: Lah kok dhuwit kula iki jenenge lak ya ming nukokke.
0: Aduh ngalem ya rek. Aku nek ketok wedok ngalem iki ngantuk.
1: Kok ngantuk ki?
0: Wah, gayeng ya rek.
1: Pak.
0: Wenenge atiku. Wah,
1: iki lho Pak. Pak
0: glebok kowe. Ngono kawiamu. Wah, kok beduk cakil. Iya. Napa, Pak? Enggak tahu mangan. Nate Pak wong mangan kok mboten nate. Eh, nek wong itu arep parisa mbok glembok. Kalau sak mene kecilien. Ajenge kula gedhe. Arep gedhekno terus iki podol kok pangan ngono. Lho kula tumbasaken mari. Tumbaske iki apamu? Niki podol. Apamu? Apamu? Wodo pemetu karo.
1: Pak iki lho Pak aku mau dikutuk.
0: Bapak kowe yo ngajeni. Mangke kladen. Pringisan, pringisan padha anak sapa?
1: Wis.
0: Jenenge nang iki bojoku iki. Lho bojo sampean? Wedo ngawur. Lho apa? Takano anak. Aku tanggep tontonan kok lho. Takano anak.
1: Anak.
0: Lah kok tuwane nemen sih.
2: Titel lho.
0: Nggih, nggih.
2: Kena apa si lanang tuwa kok sing edok
0: ayu
2: nom.
0: Nggih.
2: Si lanang sugih.
0: Oh, sugih.
2: Yo montore papat.
0: Montore papat nggih, Mbak.
2: Papat montorku.
1: Montor sing ngendi to, Pak? Montor sing ngendi, Pak?
2: Caumbah bendine.
0: Lho, bagian ngubah montor. Ini papat tapi montore jagan.
2: Lho, lah ya tapi papat yo, Dok, yo.
0: Lho papat yo ngeten pun ngeten, Pak.
2: Lha iya.
0: Oh, nek direkam yo mboten ketok.
2: Yo, kowe iku wis tak didu.
0: Oh, nggih, nggih. Nggih. Niki bojo sampean. Nggih, Pak.
2: Wis ero, Pak.
0: Nggih, nek bojo sampean nggih sepunten sing kata.
2: Ayo sero.
0: Roh.
2: Roh. Yo wis sero.
0: Semrat.
1: Aku mau jane ya wis kondo lho, Pak. Ning aku dijarak e karo iki.
0: Nggih. Jane pun kondo sing ada bojo.
2: Kowe dijarak karo iki. Terus nyapa kok manggon nang kene?
0: Ribet ae.
2: Nek gak gelem lak nyeng.
1: Wis. Lah aku yang mesake Pak timbang ra nek kancane tak kancani.
2: Oh iya, Dok.
0: Mboten napa-napa kok.
2: Nah anu kok ra denono pisan, Pak.
0: Nggih, mangan diladeni.
2: Tak popo aku tak popo.
0: Ngombe diladeni mboten napa-napa, Mbak.
2: Nggih. Lah iki. Guyono.
1: Saiki.
2: Guyono nak ping tugel bulumu kowe.
1: Kok ngono kok terus ngancam ki yo.
0: Wong warane mboten kenal nggih, mboten napa-napa sih, Pak. Sapa nek kapan
2: gak. Aku ya ini kelu ngantemi wong ya ini.
0: Tapi ngantemi nggih mboten loro, Pak. Jane iki bojo sampean nggih, sampean suka ditulisan. Wis duwe bojo.
2: Wis kaya teneng. Ken melet ya.
0: Mboten ngoten, lha kok mboten sempat enggak ada bojo.
2: Kowe mung takoni piye?
0: Lu tak keluar takon ngeten. Sampe nduwe enggak ada.
2: Aku tak takon kowe. Iya, aku takon
1: piye? Lah ditakoni ngene, Pak. Lah sampean niku napa mbok duwe bojo? Lah delok ae lak nggih ketara. Ketara muni ngono, Pak.
2: Mergo kowe pucet mesti duwe bojo.
1: Bejak kowe iso cicil iki pucet.
0: Niki enten jero mboten ero.
2: Iya. Kok ora ero piye?
0: Lah mboten ero pucet, pucet gawe mboten ero.
2: Angge cicitane nang pucet iki bojo.
0: Oh, ngoten nggih.
1: Ning ora kok, Pak.
2: Iya.
1: Malah dikira aku kira nduwe bojo.
0: Ah, ngoten. Dikira mboten ada bojo.
2: Dadi iki kene ngira.
0: Nggih kula sing ngira. Iki ada bojo.
2: Ora ya. Ora paham kok nyawang wong. Ngira ta kok. Hah? Ero kok.
0: Dikira
2: bojo. Ngira kok. Layak ngiro.
1: Ngiro.
2: Oh ngiro, ngiro, ngiro. Pas itu ngiro, gue. Ngiro, ngiro. Lah,
0: tujuan sampai nana apa?
2: Ya kok tujuan? Tujuan nana apa? Aku sih golek bojoku.
0: Lah kok sampai golek ini enggak kah?
2: Orang enggak.
0: Lah, blojo.
2: Di pasar suwe arparisan kok orang mulai-mulai. Kok begal?
0: Aku lo buatin bajak kok begal.
2: Ketara rambutmu iki. Ha iki, iki titikane, Dok.
1: Piye ta?
2: Angger rambut ngadeg nyarmu aku rambut iki.
0: Rambut aku. Sing mlaku niku wonge, Pak.
2: Oh, titik rambut e
0: boten. Iki bojo sampean temen ta?
2: Heeh. Nggih. Wis aja dipinggir lho, Klana.
0: Angger kula iki takon.
2: Ha iya.
0: Bojo sampean.
2: Heeh.
0: Sik dadi.
1: Wis dadi.
0: Ulang nggih nggih mboten napa-napa sak dadiaken mun nanti pegatan, Pak. Tapi sepisan dadi selawasi.
2: Lho, ora aku arep megat iki ora tekan atiku.
0: Nggih.
2: Kok potongane sing angel.
0: Potongane ayu lho, kelek lanangan, Pak. Nggih, emang megat e.
1: Iya ta, Pak.
0: Sori-sori, Pak, sori. Iya.
2: Kelek lanangan. Dadi aku kelek ta, Dok.
1: Ha iya, tegese iki ora
2: ora. Lah yo, lah yo kok tak tapuk ngene lah yo.
1: Oh nyatane ya
0: ngono bojomu lho. Wis senajan elek, Mbak, kono iku diarani bojo.
1: Nggih.
2: Kadang ora kadang.
0: Sampeyan kudu nurut.
2: Kena angkane penasihat.
0: Ha, sampeyan kulo kaya penasihat.
1: Nggih.
0: Ya niku penasihat.
1: Penerangan.
2: Yo, jadi ayo bali aja.
0: Ayo mari wis.
1: Sito ta Pak iki?
2: Ayo.
1: Sito.
2: Yo anu awak dhewe arep lamar.
0: Arisan.
1: Kok arisan?
0: Ayo mari aku dik.
2: Kok ngresiki kon.
1: Lho kok melu arep bali.
0: Nanti melek kalau Bapak iki ngene. Bojone.
2: Ayo, ayo.
1: Bapak, ayo,
2: ayo. Apa, apa?
0: Loh, nyusul.
2: Ibu. Ini nyuruh ibu, Mak.
0: Iyong. Mami, Mami.
2: Iyong lah, Iyong.
0: Iyong tolong.
2: Cukup berat, Iyong.
0: Ya, ibu.
1: Ya, ibu. Pantes.
0: Nggak aku Romo. Cok lo, saya ini usah ada Surabaya ini nyeluk iki, Bapak. Ini nyeluk iki, Mak.
2: Kalau satu bengar. Mak. Wah.
0: Mamua.
2: Ibu apa apa?
0: Ibu.
2: Nek iki Rama kan.
0: Rama.
2: Tahu diutus nang Ngalengka lek tahu diobong ae.
0: Kayak dudu
2: kayak wayang wong. Oh iya.
0: Itu. Pak iki bapak
2: endi? Kan wis suwe ambek bapak. Pak iki kancaku, Pak.
0: Kancamu kurang ajar iki.
2: Iku ibumu di darat. Bener jeneng iki. Wis
0: Soker.
2: Heeh.
0: Soker.
2: Soker ya.
1: Kok soker sokra.
0: Sokra. Kok pinter sing wedok sing lanang.
2: Sok.
0: Bapakmu jenenge sapa?
2: Iki Santolowo.
0: Lah tak kurang jeneng kok enggak jeneng.
2: Apa sih?
0: Mugi riwayat. Timbangane Santolowo lak mari Santo Codot.
2: Dadak golek gawe mangan sawu kae ngawur.
0: Iki mangan apa ae? Ini lho tak kandhani. Ibu iki mangan makmu ya. Makmu iki mangan kesasar
2: kok. Ibu kok
0: ibu-ibu iki kesasar. Tolong ngono lho.
2: Iya.
0: Nah iki mang nang pasar jane melok arisan. Terus mbok pangkat kaya timi mang mumet ae nang ngene kene.
2: Ora ra. Kalunge jegrengi. Kalung iki harus jaluk di harus gedekke. Wis ben cilik ora tak ora apa-apa.
0: Lah iya.
2: Digedekke kok pojok ora bali kalung.
0: Lah iya masih gedhong sepuan ngerti kok apakno.
2: Hah? Aja kok kandhong. Oh, meneng wae sini-sini.
0: Kok ora ta, Pak?
2: Kok iki ora sepuan
0: iki. Apa?
2: Semprot.
1: Gale ae.
2: Iya, ya kok.
0: Bapak iku.
2: Selamat durung tak gedekno, lah arep coba kae sinen.
0: Oh, gedekno piro?
2: Sepuh. Tak guyon-guyon loh, aku yo guyon.
0: Aku krungu Pak Runtian pernah karo Ibu Mang. Pernah ati nglamar sih.
2: Iya.
0: Iku cacak wis kok taruh apa durung?
2: Wis,
0: repot lho cacak. Kapan nari?
2: Kapan sih nari? Kapan sih ayo ngomong kapan? Kapan sih ngomong?
0: Kan dulu ya, Pak. Tambah kuanter.
2: Aku ki anak. Ngopo aku ki?
0: Lho ngaten
2: iki. Wong rumah tanggane ku damel selawasi.
0: Lah iya.
2: Nek kapan ana sampean cacak ini kartu lo negara sampai tari terang-terangan enggak nih buruk nih, buatan buruk ngelakoni apa sampai yang ngelakoni? Sampai yang tak ngelakoni? Enggak, kawin sampai yang ngelaki?
0: Wajan beda itu
2: gendeng ngelakoni
0: kan gak ngomel sih kan?
2: Lu sana sih lo yang
0: ngelakoni tiba-tiba bengong liat tiba-tiba itu
1: ini ya tenang kok lo
0: apa sih?
1: Cacakmu ini orang ditari
2: ya
1: jadi ini bapakmu sampai topo
2: enggak malu takut toh
1: kayak mana kuwi ini dikandungi
2: tapi iya
0: kira karena arah itu ditari sih ya lah gelom gak gelom kok susah
2: Pak si tanggung jawab Pak aku
0: oh anak kudu nurut wong tua
2: wong tua
0: nurut coba lah Kak nurut
2: wong
0: masuk hati cacak nurut cikut
2: ya
0: cikut bapak lah gak mungkin toh
2: ya nangis banget itu kan nurut cikut
0: tapi bapak harus bisa mengatasi
2: masalah tanggung jawab
0: kalau ada apa-apa
2: saya
0: oke
2: justru apa lagi bapak aku tahu jawab tanggung jawab
0: ya nanti apa gak harus jawab
2: aku
0: harus sama budang lawar mbak ibu budang lo tak bantu bentuknya itu kok
2: weh untuk omah
0: iya
2: iya sama tumut ngelamar bapak lah arisannya ke barak pun di diri
1: wah kok normal aku tak bayar dewe
2: iya iya iya
1: kok malah mbok
0: pek jadi lo mbak dokar ya pak mbak dokar pak
2: ya
0: iya tau numpak dokar di selentik numpak ngarepi kuisi
2: iya numpaknya keliru
0: eh
2: numpaknya keliru numpak yang ngomongin buru di jaran
0: lah numpak nanti
2: beri itu ngarepi aku numpak dokar itu disini loh
0: ngawal itu ngarepi lah tidak-idak kan itu
2: numpak nomborin itu singkur jarannya
0: ngarep lu kupingnya ya apa?
2: Numpak dokur kan itu
0: dokur ya?
2: Iya
0: kan itu kan di?
2: Eh?
0: Kan itu kan di?
2: Kepak pelakur
0: ngelah apa ngitung-ngitung kok kan itu tebuk-tebuk kan?
2: Kan itu apa? Nyoba suara mari lorak mari lorak dorongnya dungblas loh saya gimana? Iya kurang tahu dong setengah tahun ya
0: tapi ya wape yang ngerasanya apa? Wah suaranya soker masih tua inginannya iya inginannya bebek telu mati kape untuk buri masa kan kayak manuk jalak kan lah
2: kok kan ngurung tapi bebek mati tapi wedi
0: ini gini upamanya cacak gelem kawin terus ya apa pengeritamu kan nyumbang apa?
2: Aku ya nyumbang sana nih loh soalnya dulu kedua aku
0: iya
2: kok kan ngurung loh sing kawin
0: iya iya
2: tapi kok ngebecak kan tapi kok enak loh
0: itu duit siapa?
2: Eh?
0: Duit siapa?
2: Duit ibu marisan mana?
0: Kok kon ate nuku ono becak kanca krungu duwe gawe alasan loro sing
2: ngono. Oh, gawe cacakmu ya nyumbang opo sing ngono?
0: Ya pikirin sak dunyane.
2: Saiki anu cacakmu senengane opo ngono?
0: Lah aku seniman, lek cacake gak sepiro. Cacake lek senengane lek ngluyu reng.
2: Oh iya di sumbang anu.
0: Apa?
2: Sepeda pancal gak ngluyur terus. Cek ngluyur terus.
0: Iya. Lah gak mandek-mandek ngawur ae wae. Dadi sumbangan opo? Tak atur karo bapak. Kan aku matur karo bapak.
2: Waduh kon ngomong matur wis opo matur. Wah kelinci.
0: Lah iku wong tuwa.
2: Ngomong ngono lho.
0: Oh ngomong ngablak ngono ya. Ngablak.
2: Ngomong karo bapak.
0: Ngomong mbek bapak tak mule kon kok nyumbang.
2: Ini nanggapi nanggap apa sih?
0: Sembarang apa lek aku njaluk pendapat karo kanca.
2: Yang ngene ya apa upamane bal-balan?
0: Nah neka, bener neka.
2: Wadah iya lah.
0: Beda iya?
2: Mata tadi beda iya.
0: Serah.
2: Aki ngomong apa sih?
0: Tadi apa? Apa?
2: Nggak bal-balan ya apa ya?
0: Waduh. Bal-balan, ini aku kudungerin ke sini kan? Piring cengkir kudungerin ke sini.
2: Kudungerin ya lapangan kok.
0: Oh lapangan. Iya. Lapangan dikira-kira yang paling jembar.
2: Sampai sehari?
0: Wah kurang jembar.
2: Iya apa? Anu? Iku?
0: Juanda. Oh. Juanda.
2: Eh?
0: Juanda. Lapangan Juanda, lapangan motor bolu lho. Kok soalnya kita bal-balan?
3: Ya enak wis. Sepisan ngetan wis ambyuk kabeh
0: mergo kan ambyuk ketiban kapal terbang kon niku.
3: Kok anu gak masuk akal karena ndu gawe kok
0: nawa. Lah nek desa lak
3: ngono. Oh, okol-okol ya.
0: Heh,
3: okol.
0: Musuhe.
3: Herder.
0: Wah, kono musuhe. Desa wong padha wong.
3: Nah ya okol ya.
0: Iya wis
3: sing gak tau wayang golek kuwi seneng. Lek po golek kecut. Nek ayo golek gak.
0: Kok iki nang wayang ora golek buah-buahan kon
3: iki. Kok ngomong wong glambyar iki kan.
0: Ya wayang ya.
3: Ya wis gampang wis.
0: Kok gampang-gampang tok ae apa. Aku sing golek wayang. Tabuhan tok aku. Wayang teko aku,
3: tapi
0: teko aku.
3: Tapi jok wayang sing blebekan niku, guntingnya angel kran.
0: Loh, lah wayang durung dadi iku kok niku. Enggak wis, wayang golek ya.
3: Heeh.
0: Aku sing dolek wayang.
3: Ayang.
0: Wayang teko aku wis.
3: Iya, terus.
0: Lah karo teko aku gamelan teko aku.
3: Waduh, iya terus.
0: Duwe kon. Pak aku sing ngekekno ngono.
3: Lah bojomu digadekno
0: sih. Kakak payu kelemen niku.
3: Ngomong gak karo-karuan, wis ngene dongakno engko cacak gelem. Lah bapak diterima lho. Kabeh bapak
0: lak mana? Bapakmu gak nari gak gelem, kon wajib.
3: Aku gak iso nari wong selendang ilang ya iki.
0: Padahal gak tari-tarian to niku.
3: Lah nari sing ndi?
0: Kayak cacakmu.
3: Lah aku nari cacak yo gak mungkin wong bapak gak ngatasi lah. Aku mana yang ngental lho.
0: Cacakmu yo gak iso menari waduh.
3: Cacake gak karuan, gak kro tenagane kan. Kadang-kadang.
0: Kok gak kro tenagane?
3: Iku lho jare wong biyen kok lek anu.
0: Iya wong biyen.
3: Wale kok gak kro tenagane.
0: Ngomongane wong biyen ngono. Iya. Oh, Pak, kalau tenaganya mbok ndrok-ndrok apa? Iya. Ndrok iku longgo.
3: Kok ngarani pedote cedot kok?
0: Lah iya.
3: Utari lak cedot iku. Aku rasane iku tunggu yo apa iku.
0: Apa pokok blakakan.
3: Cacak wis ngene ngluyu rae. Wis
0: ngene
3: kok. Lek bapak kadung diterima, lah terus ku cacak tapi mesti gelem.
0: Wis aku sing ngomong.
3: Mosok bodho bapak.
0: Cacak keren nggih. Wis aku sing ngomong wis.
3: Temen ya.
0: Ya kon gak sanggup bapakmu gak sanggup aku sing ngomong.
3: Enggak aku.
0: Wis aku wis.
3: Kono percendekan mbak aku ya apa
0: sih? Aku tantem lho.
3: Blakra.
0: Wis aku sing ngomongi.
3: Tapi bapak duduk sembarangan wong. Lek atasi anak gak ngatasi isin. Bapakku tahu dadi jagoan kon. Tahu nek cempe bareng.
0: Ya lah cempe ae lah piro wene. Wong cempe cilik. Oh, wong cempe cilik tetep gak mati. Nek aku tahu ngantem gajah mati.
3: Ku aja sakmene gede.
0: Entar antem mati.
3: Mari kok antem terus mati.
0: Gajahnya mati dhisik ta.
3: Iku ngono jenenge nyelawat. Mawur lek aku masih lelek oh nyecep elmu bapak tahu bapak tak cecep wadah
0: nyecep apa nih
3: lu enggak elmu ini kan abot kan
0: apa
3: tahu tak coba yo malam kemis itu tak coba wah esok tak
0: kayak cecep sikut ya
3: enggak ya elmu nih ono arek cilik tak beles ini lho tak gedruk no lemah macep setengah meter kan
0: kok gedruk no apa lemah tak lumpur lumpur tak salah tak
3: lumpur
0: nek kon adik nyecep elmu ngono.
3: Iya.
0: Aku tak dicocep lho.
3: Oh, kon duwe elmu ta? Kon duwe elmu.
0: Apa kudu elmu kok aku dicocep.
3: Oh iya, sale kon keran dianggep. Dianggep kerane banyu kon iki ngono.
0: Iya.
3: Kan, kon dhewe kan.
0: Iya, iya, boleh.

0: Masih dalam rangkaian Jombang Fest 2026. Jangan lupa untuk menyaksikan ludruk kontemporer berjudul Wuh dari komunitas Tombo Ati yang tampil di Gedung Kesenian Jombang pada hari Minggu 11 Oktober 2026. Tampil dalam dua sesi, sesi pertama pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan sesi yang kedua pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ayo datang, tonton dan ramaikan ludruk kontemporer berjudul Wuh, persembahan dari komunitas Tombo Ati Jombang berkolaborasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya, bersama berkarya, Jombang berdaya. Masih dalam rangkaian acara Jombang Fest 2026. Satu lagi nih, persembahan dari Pemkab Jombang, Jombang Marching Competition Parade. Diselenggarakan pada Sabtu 10 Oktober 2026, start di Alun-Alun Jombang dan finish di pintu masuk Sentra Kuliner Ahmad Dahlan Jombang, digelar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ayo mitra, saksikan rangkaian peserta Jombang Marching Competition Parade. Peserta terdiri dari jenjang SD, SMP, SMA sederajat yang diikuti oleh peserta se-Jawa Timur. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya, bersama berkarya, Jombang berdaya.
1: Radio Suara Jombang.

0: Rasaku ya seneng rasaku iku. Lek gak seneng ya apa? Wong urip iki nek gak ndek anak ya urip kok parkapiran. Masih donyane numpuk omahe gedhong gak ndek anak ngrepot. Lho bareng ndek anak situk gak do ati nguntal ati ngemplok ati goreng ati. Bingung rasakno aku iki. Rasaku anak lanang wedok padha ae rasaku. Nek-nek diatur enak. Wong anak wedok dapurane koyo ngene. Sus. Kok niru makne gak ngene arek iki. Nek niru makne ngono mesti pinter. Masak ya pinter. Wae jajan ya pinter. Bikin kue ya bisa mesine. Sus. Tekan ndi kene?
1: Nguras.
0: Loh kon. Ya apa tin nek nemene kon ngono arek dewek. Kon ngono arek brewok. Kon ngono arek wedok, takno. Nah, para wedok kok nguras iki lho.
1: Timbangane gak ana iwake. Penghasilan.
0: Oh, penghasilan. Iya. Mari nguras menek klopo nak ya. Lah to kok ndukul mloro to cepatres kabeh. Oh, gak mokro ngono kok nak to. Yo opo kok
1: ngono. Ngono iku diturut ta. Wong tuane turu ngono.
0: Lu kebacut nguras iki wong lanang.
1: Ngono lho. Bapak kaya oleh apa?
0: Oh, oleh ya oleh tapi gak pantas, gak umum.
1: Wah, aku ya pintar bendung.
0: Pintar bendung?
1: Iya.
0: Bendung pekoro aku nih. Apa kan itu? Mereka nyitak obota bisa kan?
1: Bagaimana sekolah ya? Gak di sekolah no terus.
0: Nah, kan di sekolah itu dablek kan? Sangu, gak sangu wakil gak gelem. Sekolah gak nutuk, motel.
1: Sekolah? Aja sekolah, buku larang kayak gini. Ngono.
0: Bisa apa-apa, tidak lupa kan? Oblok juga tak ada. Masih gak sekolah, kan pinter ngatur rumah tangga, gak apa-apa, nak masak sih enak. Mangan, udah enak.
1: Duit siapa yang gimana, nak?
0: Iya, duit siapa.

0: Lho kok masih?
1: Pak Basman.
0: Lho, kok samarep nami kula?
1: Nggih.
0: Sampeyan simpen. Sinten sampeyan?
1: Kula.
0: Nggih.
1: Kula bojone niki.
0: Oh, niku bojone sampeyan.
2: Nggih.
0: Lho kaya dompet.
1: Kok kaya dompet?
0: Mboten ngoten lambene lho apik nyapu.
2: Pun jangu.
0: Neng,
2: pun jangu, Pak.
0: Lho niki omah kula kok.
2: Neng,
0: omah kula.
2: Oh, kula kita senunggu sampeyan iki.
0: Oh.
2: Iya nek sampe aja iki.
0: Nek ngomong nggih sampe melek.
2: Mergo mboten.
0: Nek ngomong pun merem ngoten.
2: Mergo niku wae sing ajeng kok wonten tulisan awas.
0: Kok potongane pesok
2: ah. Oh, ya mung cuko, Pak.
0: Oh, cuko-cuko ngomong foto dhisik.
2: Nggih.
0: Karep omah kula ngeten kok.
2: Oh, niki diane sampean.
0: Nek omah ngeten iki kok omah kula nek omah gedhong tingkat niku kula ngeten mriku. Paribasan kula penghuni utawa mboten semer sampean.
2: Wong ngoten niki kula mung ngoten sampean sere.
0: Mboten sere, mboten cocok.
2: Oh, syukur, syukur.
0: Oh, syukur
2: bakmu. Lah timbang pundi wong kok kaya dompet lho.
0: Oh, nggih.
2: Ya, timbal baliknya apa?
0: Oh, timbal balik.
2: Ya, ayo tondo ya.
1: Ya lho, Pak.
2: Ini wong ngono ndo aku ndo.
1: Ning anu, Pak Basman. Nika wau teng ajeng teng regol wau nggih.
2: Kandang kandang kandang.
0: Wo omong sampe ati ku. Enten mriku lho.
1: Tek.
0: Nggih, gapura ngarep
1: iki lho. Gapura.
0: Ana apa, Nduk?
1: Kok enten lho kok Nduk?
2: Iya to kok kowe wedok kok.
0: Jenenge Nduk ta jenenge Nduk mboten?
2: Pancen wedok Nduk
0: niki. Oh, wedok Nduk. Dadi pundi ta pundi?
1: Anu, nika malah enten tulisane.
0: Nggih, nggih.
1: Awas ada anjing galak.
2: Apa iki?
0: Sama aku asu. Boten.
2: Nang iki header lho, Nduk.
0: Omah sebelah niku.
1: Oh, sebelah.
0: Sebelah.
1: Andene tulisane kok nang kono, Mang.
0: Nunut, nunut. Nunut ing kono tulisane.
1: Mulane kok jegak-jegok tak goleki kok ra ana.
0: Kula sing jogok ngono.
2: Temu ora jegok, Nduk, kuwi ngawur ae. Watuk.
0: Oh, watuk.
2: Watu wae grung grung grung.
0: Lah salah. Sing lanang potongan kaya iwak sili. Labene api. Aku iwak sili. Iku ben tau dari cari skoci wae.
2: Anu kumat to kan.
0: Wong sewu masih. Masih
2: kok berarti gadah.
0: Napa to?
2: Telas sampuran. Wong niku kledam 4 dokter.
0: Napa niku?
2: Kok nuwun sewu berarti gadah sewu. Ya. Yang gadah berarti gadah.
0: Kupinge sae lho aku gedeng. Hoplok
1: jare sing ngono. Nek dhisik ngono lho, Pak.
2: Nyuwun sewu kok.
0: Mboten amit amit amit.
2: Monggo.
0: Monggo monggo.
2: Monggo.
0: Wong amit amit monggo monggo dengkulmu anggo. Lah
2: iki anjene iki laderane angin, Dok.
1: Ya ora kok angin ya.
2: Lah kok nek amit amit arep lunga ta.
1: Sampeyan kuwi sing bingungke, Pak.
0: Iya, tukur Dok.
1: Iki arep nyebowo arep ngomong.
2: Oh, dianggep dianggep aku ki danyangan.
1: Oh,
0: karo dadang pesok ngono.
2: Nggih.
0: Sampeyan kabarin asma sinten?
2: Kula Pak Santolowo.
0: Napane?
2: Pak Santolowo.
0: Tes pundi?
2: Kok kumat jajak iki. Nuwun sewu.
0: Napane?
2: Oh, lah kuwi apa?
0: Napa?
2: Medeni, Dok. Lho, dilap.
0: Melok kuping ku gila. Atane kuping ku ono klingsi ngene iki. Waduh wong iki kaya wong iki minta paten iki wong iki. Wis wis wis wis.
1: Kok ngrasani ta?
0: Mboten mboten ngraosi, cuma ngi ngomong ijen. Sinten nami sampean?
2: Santolowo.
0: Oh, Santolowo.
2: Nggih.
0: Oh, abah abe kae nang. Dudu dite Mas.
2: Sampeyan mambu?
0: Nggih.
2: Mriko lah ya nduk ya. Mambu. Wah, layak ket mangan apa senoto lho. Bocor ini, Dok. Mambu kok.
0: Iki omongnya Bu Nawas. Awas kan ya. Awas temen kan ya. Selipet tak jejek gegermu kan ya. Atuh. Ya apa re? Potongane kaya wambat.
1: Lah,
2: kowe kandha-kandha kok timbang karo aku.
0: Lah, rawuh rawuh sampe ngriki wonten paribaos napa?
1: Kok paribaos?
2: Nak mboten iso basa ampun basa. Kuno niku sampean niku.
0: Nggih, nggih.
2: Kok paribaos niku? Niku tembung napa niku?
0: Oh, ten anu wonten dalem niku napa?
2: Lah,
1: wonten perlune
0: napa? Ah, nggih, wonten perlune napa?
1: Ngeten nggih, Pak.
0: Niki
1: kula mriki niki badhe nglamar sampean.
2: Yo, yo karo kowe iki.
1: Iya, ta, Pak?
2: Nglamar takon sik kok nglamar sampean kuwi kan kepek kuwi. Oh, ngawur.

0: Lamar ake adik kula.
1: Nek ngomong segena mripate kok benik. Mripate kok benik.
0: Anu, ngeten nggih Pak nggih.
1: Anjing.
0: Ngeten iki dadine ampun anu anu sing teko. Culek.
1: Pokoke tambah berem koyo ngono. Waduh, cek bener e.
0: Sampeyan terus e gadah anak.
1: Lho. Napa ne?
0: Penjenengan gadah anak.
1: Nggih, setunggal. Kula mboten sregawan kok temenan nggih.
0: Nggih kadang
1: Sri Sunggal.
0: Lah niki kleresan, Pak.
1: Napa?
0: Kula ngebun-bun injing Jawa Sonto.
1: Lho metu payung nek bun. Timbangane kudangan metu payung, ngoten lho Mas, nggih. Mun sampe kluncum.
2: Wah, repot iki wong iki.
1: Tapi enggak udara gak iso teles. Wong ngerong ngono.
0: Tegese mboten tembung kula niku ngebun-bun esuk enten bun terus udan-udan sonten mboten.
1: Lah terus pundi?
0: Paribasani.
1: Oh, paribasan nggih, monggo.
0: Badhe nglamar anake panjenengan.
1: Anak kula?
0: Nggih.
1: Lho kok sugih kendel, Mbak?
0: Kendel. Mpodhe jawane mono.
1: Sane wong Dayak bae. Lah nek sampean
0: iki sampean macan kula mboten wani.
1: Oh, nggih, nek sampean ngajeng ke anak kula. Nggih. Lah niki angsal sinten?
0: Angsal adik kula.
1: Lho,
0: anu anak kula, anak kula.
2: Iya,
0: anak kula, Pak. Iya, anake niki anake bojo kula.
1: Nggih, nek ngomong sing genah.
2: Nggih, Pak. Kula sing bareng.
1: Pun kesusu, gotune kok garya wong
0: bunda. Mboten, Pak.
1: Nggih.
0: Lah timbang kesikut nggih nek kesusu.
1: Oh, nggih, nggih. Dadi sampeyan nglamar anak kula niki. Nggih. Sampeyan kantukaken.
2: Anak kula.
1: Anak sampeyan.
2: Anak kula.
1: Sinten namine?
2: Namine Sapari.
1: Anake Lali.
0: Lho, mboten. Mergo sing sok daftar niki.
1: Oh, nggih, Sapari.
0: Nggih, sing ketengen niki.
1: Tasik Joko.
0: Kok tugas terus kok, Pak? Mboten nate tembriya.
1: Dadi napa sampeyan?
0: Lho, tugas punten niku.
1: Tugas napa, Men?
0: Lho, bakal keliling kula penilik.
1: Oh, penilik. Nggih. Penilik anu kepala sekolah nih, kantor iki.
0: Mboten.
1: Lah penilik napa?
0: Niliki tegesan sing dawa-dawa niku.
2: Aduh. Aduh,
0: kok dikandani.
1: Gue besan mau Bandung. Aku mau babung, gue salah jadi bener. Ya apa ini?
2: Boten niku piye? Ning sakniki mboten sak niki kecukupan.
0: Kula samangke niku pun menging sapi.
1: Sebab wong niku mau kena semonten nggih.
0: Nggih nggih.
1: Biyen koyo ngoten sak niki aja ngeten ya
0: kula. Lagi nono nggih.
1: Nek ngoten kula trami lamaran sampeyan.
0: Nggih
1: nggih. Nggih pokoke sepuh padha sepuh rembug rukun dadi monggo dipun ngarak.
0: Nggih, mangke nek ngoten kula kepareng nggih.
1: Monggo ditunjuk, monggo dipuntunjuk, monggo ditunjuk.
0: Napa ditunjuk?
1: Kirangan napa nggih?
0: Ora ana apa-apa ya. Nggih, tak ngono bali ya.
1: Monggo.
2: Sok kapan iki, Pak?
0: Sok jeng minggu.
1: Ijab sak niki ten napa? Ijab benjing ratus napa dipersingkat ta wong lak.
0: Oh, nggih.
1: Monggo.
2: Bareng-bareng nggih.
1: Wis, perkara anak apa jare aku wong tuane rene. Sing penting tak atur mburingku.

0: Wah, kartole
1: ku. Putune gak ana iki tanggane wong kono lho.
0: Lah kok lapo gawe putune tangga iki?
1: Wis ta mesti ayune wis ya.
0: Ngono ta,
1: Pak? Iya. Pak sepuran aku muni bapak kurang ajar mam, tak baleni maning. Dianggap wong nom wani karo wong
2: iki. Ora apa-apa cekan gak apa-apa. Ya aja kaya ngono to. Gelo anak. Anake dituturi aja.
1: Lah iya.
2: Kesopanan lah dipake.
1: Iya, Pak. Engko dianggap anak iki wani karo wong suwir lak repot ta ya.
0: Lah terus iki apa? Ngarak-ngarake pakaian iki apa?
1: Wis gampang.
0: Adate dadi kemanten iku dijeneng lengkap lho, Pak.
2: Lengkap pisan.
0: Sepatu. Celana.
2: Duwe sepatu.
0: Meja.
2: Sesis tok sepatu.
0: Ya kayaknya aduk penuh ngono.
2: Ya sepatu bal.
0: Cak. Ono tumen nek kemanten sepatu bal.
1: Wong tuwa kok disaduk mbok dibal.
2: Oh, padha ae iki.
3: Ora, wis
0: kok. Sepatu sing apik.
3: Komplit pakaian manten.
1: Ono sepatu roda. Sepatu roda. Manten sepatu roda api.
0: Iya sing ngirimno balapan. Kok iku. Wis ora jare ji.
3: Arloji barang.
0: Tapi kudu diirimno wong akeh ya.
2: Komplit tansah setel pakaian jaran.
0: Tak gawe tapi no gawe. Lho nek peno gawe gawein.
2: Ya ya komplit komplit.
1: Kalau roji nek ku gawe nek gak gelem ya jam tembok kok kalungno kabeh.
0: Tangan perapatan ngale.
1: Ayo ngarep. Ayo kalian disiap mulai. Ayo.

0: enak-enak. Nek kok nurut wong tuwa gak sapa kuciwa nak, temen ya
1: gak? Temen ku gak tau bergaul mbek uang mbek Pak.
0: Apa sih?
1: Kok gak ono sing teko lho.
0: Lho, gak butuh wong gak teko gak apa-apa, sing penting ijabmu dadi ngono lho, ha. Njaluk tuan. Lho tuan ya iki. Iki arek banjar be arek iki. Waduh ya obah celuk tuan rek. Wis kan sok kokro tok daya situ gak kokro.
2: Ya aku rasa aku dodol martabak.
0: Waduh ya obah celuk tuan.
2: Sing gak damel sing
0: kula nak.
2: Niki jange
0: bojone. Nggih, nggih, manten.
2: Kula niki anu, adekne manten.
0: Oh, jaler.
2: Nggih.
0: Oh, adekne manten jaler.
2: Nggih, jaler, manten mriko jaler.
0: Waduh gendeng arek. Lah iki adekne manten ana.
2: Iki istrine mriko jaler.
0: Nggih, nggih.
2: Kuwatir mbek mriki jaler mriko anu lak.
0: Oh, ngawur ah ya
2: to. Dadi iki anak sampean.
0: Anak kula niki. Niki kemantene.
2: Kok sepi, Pak?
0: Nggih, dari dugi.
1: Pak jam piro, Pak? Asal pegel.
0: Jam 3 dalu tekone niki. Kok sampean nggih nak teko kabeh wong ta.
2: Iki anu sing ngarak 600, Pak. Nggene cukup napa?
0: Waduh gak cukup robo mak iki. Mboten cukup
2: nek kuwi kuwi sak entene.
0: Oke, nggih,
2: mungkin kula susul
0: nggih. Nggih, nggih.
2: Sampeyan cepet-cepetaken lho.
0: Mumpun pun berwate
2: to. Nang nggih giro kaset apa giro biasa, Mas?
0: Nggih, giro kaset ta biasa.
1: Nang tip kok niki.
0: Nang tip ya.
2: Nggih, cek ya anu titik mangane sing jogo.
0: Kok wah murae. Oh, nangkap tip niki, nangkap tip.
3: Kematen.
0: Kematen teko lah. Lu gua sing tepah, sing api. Tangane ngapu lancang sing api. Delokane sopan nak. Iya iya iya. Monggo. Oh, ate. Erek iki lek, iki lek. Monggo. Oh, pengiringe niki.
2: Kematen.
0: Don?
2: Manteni.
3: Kono ngawur ekran.
2: Eh, Pak, ayo kita takon ke manten iki.
3: Kono aku manteni.
2: Lho kan umuri lho.
3: Lho bapak pincis-pincis.
0: Akeh wong bingung rupane, Rek. Lho.
2: Iki ke manteni to.
0: Aduh, Mas Santo.
3: Eh, manten.
2: Besan ta jumbritan
0: iki. Mboten.
2: Engko penuh besan. Lho.
0: Sakit seneng, sakit seneng ati kula. Monggo.
2: Monggo.
0: Pundi kemanten jalan?
2: Lah niki kemantene lanang.
0: Oh, nggih.
2: Kula kula.
0: Oh, sampeyan pengiringe.
2: Nggih. Karan kula sokran.
0: Oh, sokran nggih.
2: Pengiring.
0: Nggih.
2: Sampeyan kula dukuk kupan.
0: Wah, yo akeh ya tokno. Menawi ngaten nggih, Mas.
2: Nggih.
0: Monggo kemanten jaler kalih kemanten wedok ditemokaken.
2: Oh, nggih.
0: Nggih.
2: Anu, ditemokke.
3: Ngono, Pak.
2: Ayo, anu. Niki manteni lanang.
0: Oh niki ta.
2: Nggih.
4: Lha kok ngamperan gedokan jaran.
2: Lho, gedok lho.
0: Mboten.
1: Iku kaya ngono le.
2: Omah mertuamu.
4: Niki ta.
1: Heeh. Gane mertuamu.
4: Iya, Pak. Wah, ngawur. Iki mertua
2: e. Iya.
0: Iya.
4: Oh, iya. Endi pakale bojo?
1: Kula manteni.
0: Lah niki ta, Pak.
4: Endi, Pak?
1: Iki. Sopan ngono lho, Le.
4: Iki ta.
2: Heeh.
4: Waduh bener kaya apa Pak, cek nemene pernah kaya nyiksa batinku.
2: Lho kok nemen piye ta?
4: Aku lak nek wong sugih sih.
2: Iya.
4: Aku arek ayu-ayu sing ngelamar antri yo gak gelem nampa.
2: Heeh.
4: Kok penono oleh arek kaya ngene iki.
2: Lho.
4: Ya apa kok Pak kok ngene iki lho. Seimbang ambek aku ta.
2: Lho, piye ta kuwi?
4: Wah, nek sing ngene mau aku
1: pesen.
0: Lho. Lho ya.
1: Yo.
0: Gak ngono.
2: Loh,
0: kemantene lo kecewe bareng.
2: Lho. Kene apa?
0: Kau udah kemantan udah kecewa, Pak. Ini apa apa yang mau
2: sampai tiba, Pak.
0: Sini tiba, sini.
2: Oh.
1: Pak, udah dicucuk, Pak. Pak, udah dimantan aku, Pak.
0: Gila, begitu. Nah, ini jelas. Sampai buatan tanggung tajab. Buatan tanggung jawab.
2: Kalau tanggung jawab, Pak.
0: Nek ngeten aturan iku lo isis. Isin.
2: Nggih, anu, nggih pun buka. Nggih. Lho, ini cuma apanya buatan jarak, lo.
1: Ayo, Pak.
0: Lho, lho sih. Kemanten ditemokaken anak lo dicerogok akan
2: kok. Lho, kan le iki le iki
0: sajar muring-muring pun nyelentik, Pak. Boten nyelentik aku di.
2: Manten wedok ya adu-adu dicurungkakno jare dijejak.
0: Kok
2: ngedian
0: kok aku. Iki dijurungkake dijejak.
2: Iki kok mboten dijurungkake mboten dijejak. Cacak niku mlayu lah niki kesenggol.
0: Lah ya robo-robo tapi ana kecari kok ya becik.
1: Mboten ngejeb.
2: Niki sing salah panjenengan niki, sing salah badak.
0: Lha badak piye
2: bapak niki?
0: Bapak.
2: Cacak mboten ditari moro-moro kengken ngarak. Lah niki yo nopo?
0: Yo apa, Pak?
2: Yo ngene lho kuwi yo nutup ana kuwi warangane bapak karo ibu.
0: Nang kula gedhek.
2: Heh?
0: Ditutupi.
2: Nah ditutupi aku kok gedhek ya apa?
1: Pak jo terima Pak dorong-dorong wis menghina kaya ngono
2: lho. Lho lho ampun.
0: Kalau terima gampang golek terima.
2: Jadi nang kali.
0: Saiki apa, Pak?
2: Saiki wak kowe wae.
0: Iya apa?
2: Kowe kuwi
0: aku lagi. Lho, aja sampe
5: Loh, iki sampeyan. Iki turunane wong apik, iki turunane wong edan. Turunane wong apik
2: jek sampe.
5: Lho, sik sampe piye?
4: Sampe apa?
2: Sik sampe wong.
5: Oh, bingung.
2: Sido.
5: Ya, iki
2: dah.
5: Gen iki kok lebi kali anak kula sing.
2: Sing ngono lek panjenengan kula iki ya. Aku tak nang mburi sik adus-adu sik.
5: Ya, ya, ya. Lah, premas sik
2: ngono. Yo, wis. Eh,
5: adus sik.
0: Lah nek ngene, mbon genah nggih. Berarti enten ganti nih, adik nih kemanten lanang nih wow.
5: Wah, lu bagus
0: tuh. Jadi ya,
5: saya kisah penting.
0: Ayo, kau dari kemanten nak? Ayo, kau tengah masuk. Ayo, masuk.

0: seneng aku terus tau gak wirang wong tua ini wis wong tua wis gak kena di pek turune mana masa anak dirabek narik kayak ngunik lho coba ta padahal koncoku ware golongan sing wis belater dole narik ndeso ini apa ngawur ya bapak bandane sentek agak wis gak mageri ngurus anak gapit gak nyegeri dari penyakit
1: tiba-tiba belonjo ya bingung masa apa ibu.
0: Waduh, itu merek bingung. Dek.
1: Lama apa mas? Kok mesem-mesem piambaan?
0: Ya, biasa ya. Wong lanang ini nyopo wedok gudung ini. Manis disik ya. Ngetono kemanisan ini. Ini mas Jodi lah, mas Jodi ada dato.
1: Mumpun pireng kok mas yang bikin mereka?
0: Oh, saya ingin ini ya.
1: Kenapa?
0: Ada melok takon, nama mundi.
1: Ini kalau celak. Lain ini. Lain tertek.
0: Jembatan?
1: Iya. Oh. Kok sama ngomong jembatan?
0: Iya, jembatan.
1: Kalau tertek.
0: Ya, bodoh aja jembatan tertek, bodoh aja. Saya ingin ini, kalau mau ngijen aja?
1: Enggak, untuk belanja.
0: Oh, belanja?
1: Enggak.
0: Saya ingin kesempatan ini.
1: Sempatan? Kenapa
0: itu masak? Ayo melok aku.
1: Loh masak, kok melok sampean?
0: Bista, ayo melok-melok lu, melaku-melaku run lu.
1: Mbak, apa kalau bantuan melaku?
0: Tentu-tentu lu, tak tukau no perhiasan, no pesingkon karep, no, iya.
1: Nah, apa sih, membahasakan kulan itu?
0: Loh, gak apa-apa. Dasarku ada. Aku cinta, Mbak.
1: Cinta, itu ngadalan. Ya? Tentu apa?
0: Kon pekku ya?
1: Mboten lho. Pekku. Iya. Mayae.
0: Wis ta, aku ganteng kon ayu kon seimbang.
1: Kulo ning ndek bojo kok.
0: Wis, temen ta wis gak percaya kan ndek bojo.
1: Nek gak percaya.
0: Malah kon sik gadis kan
1: lho. Wis sampeyan mboten kok beto surat nikahe.
0: Ayo ta.
1: Men ngaya ta. Iki lho cinta.
0: Ayo ta, wale dilu ae lho.
2: Suwan iki.
0: Aduh, ndek jumali. Hei, jumali.
2: Kau ayo, gak kebian gayar ta.
0: Oh, kau ni gua lancar, kau ni gua dulur nom. Wah, ni betul.
2: Apa tu apa?
0: Aduh deh.
2: Ayo, dengkul muka.
0: Kau ni gua ngantem jangan ngantem aja nyadu penter.
2: Kau ni gua apa? Kini bojoku.
0: Hah?
2: Ini bojoku.
0: Kau jadi guyon ya?
2: Kau ni gua pasal tak? Iki lah jangan tadi mantan bep penobian. Kau gak gelem layu ki kok tobrut sampai jungkir balik. Terus aku nebus wirangi bapak aku dikongon ganteni lari ayu ini ngene dibandani lalu ditukuk norok kayak putri kayak kata di oh aku orang ajar
0: wes kan iku ngalawai kan iku dulur nom tua rapi disik sing awan nom kari
3: Radio Suara Jombang.

Mitra Suara Jombang dimanapun Anda berada, tuntas sudah kebersamaan kita mulai pagi hingga malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami sajikan dapat menghibur pendengar dimanapun Anda berada. Saya Bram yang bertugas mewakili segenap kru Radio Suara Jombang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Ihdinash shiratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah, wa ridwanillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

ngantos nalikane sliramu mlebet masjid. Artosipun nggih tutup aurat. Pakaian pantes niku kan jenengan pun paham piyambak nang masjid iku pripun. Pantes sing gawe busana kados pripun jenengan sampun pirsa. Salajenge dipun aturi kali Gusti Allah, kulu washrobu wala tusrifu. Dahar ugi unjuan, tapi gak oleh berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifina. Kranten Gusti Allah niki Bapak Ibu mboten remen nalikani kula panjenengan sedaya niku berlebih-lebihan. Kranten ngapunten, ternyata sesuatu yang berlebih-lebihan niku mboten sae. Kados tiyang niku cinta kepada makhluk kok berlebih-lebihan niki nggih mboten sae. Jenggo mangke nalikane ada permasalahan, masya Allah niku gedinge ora karu-karuan. Gane kula panjenengan sedo nek kepingin sehat dawuhipun hadratur rasul yo awake dhewe aja sampe kakean maem. Dalile awake dhewe fi kuli makan. Di mana tempat saja kita makan. Allah ya Karim nggih. Gane kudu hati-hati. Sehatan iku masya Allah nggih. Mahal sangat jenengan menawi dicak hitung-hitungan jenengan kali kula niku menghirup udara niku gak enek tarife. Jenengan nggih semerep ten RSUD Jombang niku menawi tabung oksigen niku regane pinten? Awis sangat. Nggih durasi waktune niki terbatas. Oksigen ageng ku mungkin berapa hari lah atau satu hari mawon. Pun telas. Iku tarifin jenengan nggih semerep awis. Lah awake dhewe niki dipun paringi fasilitas kali Gusti Allah bernafas niku mboten ditarif. Lah nalikane kula panjenengan sedo dipun aturi kados mekaten kersane awak niku sehat, nek sehat niku otomatis didamel napa mawon iku nggih sekeca. Ternyata obat dari segala obat nalikane kula panjenengan sedaya kepingin sehat ya dipun jaga dahare aja sampe melebihi batas. Yang ku nek akeh mangane biasane niku teko ngantuke, nek ngantuk akhire aras-arasen ibadah. Nang cara diangen-angen niku lesu niku kesehatan. Kegen poso ngoten kuwi aneh nggih ya. Tiang duwe sakit madaran.

kasratul kalami tungfil adaba, sing dadi pokoke tata krama kula panjenengan sedaya niki menyedikitkan berbicara, ora kakean omong sing gak enek manfaate. Cara bahasane wong Jawa ngedabrus, kakean omong ya sak cukupe. Makane saking pentinge ngatur omonganku, masya Allah bapak ibu, Kanjeng Nabi niku sering maringi pelanggaran kagem kula panjenengan sedaya, fal yakul khairon au liyasmut, ngomongo sing apik nek gak iso ya menengae aja kakean omong. Sampai wonten dawuh, as-sumtu zainun lil alim wasitru lil jahil, menteng niku dadi perhiasane wong alim, terdadi tutupi wong sing bodoh. Tiang bodoh kok kakean omong, tambah ketok bodoh nih. Yang ngalim menawi piyambake mendel, masya Allah, ketinggal ngalime, ketinggal kados perhiasan sing disimpen rapi kalian pemiliki. Allah ya Karim, toto kromo niki puncake nalikane kula panjenengan sedaya saged mekek pembicaraan, ketika tidak ada nilai kemanfaatannya maka lebih baik kita diam.

saking pentinge jaga omongan. He wong-wong sing takwa, terusno takwamu. Mantun ngoten napa kalimat sing diaturaken kali Gusti Allah, aqulu qaulan sadida, nek ngomong sing apik, sing apik, sing apik. Memang barokah omong ku siji, kanca tambahake, tambahake, tambahake. Sing paling enak barokah omong diaturno Gusti Allah, yuslih lakum a'malakum, ngamali awake ditata ambek Gusti Allah. Yang ku menawi saged njogo omongane, lama-lama kebaikan-kebaikan akan muncul dumateng kula panjenengan sedaya. Sawangsule tiyang niku menawi omongane niki mboten saged dipuntata, sing awale niku amali apik dangu-dangu dados kawon. Sebab nopo omongane niki mboten dipun jaga. Ternyata mboten sakmoten kemawon, yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Barokai omong sing apik. Omong sing didasari kali iman dan takwa menjadi sababia kagem kula panjenengan sedaya amal-amalane niki dipun tata, wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa-dosane awake ditingapura kalian Allah Subhanahu wa taala. Doa ibadah omong ku masya Allah jos pokoknya. Makanya ngapunten awake dhewe nek ngomong apik terus dinut wong, ganjarane nek wong sing ngenut iku mlebu nang awake dhewe, gak sampai ngurangi ganjarane wong sing ngenut. Man dalla ala khair falau ajrun wa ajru man amila biha ila yaumil kiamati, sampai dino kiamat jenengan menjadi motivasi orang lain untuk berbuat baik sehingga wong kumang lakoni apik lho jenengan oleh kiriman ganjaran terus sampai dino kiamat. Selama yang panjenengan nate sampai akan niku dipun lampai kali tiang lintu. Mangkane wonten tiang niku heran mangkiten akhirat, lho aku gak tau nglakoni ngene kok oleh wah kayak gitu, kok endi teko endi. Ternyata dicak perincian sampai malaikat kon lali ta. Enek si fulan iku tau nglakoni apik sebab awakmu. Lho saiki dilakoni ambek anak putune, dilakoni ambek cici-cicite lho.

Niki kabeh sebab awakmu. Ternyata ganjaran iki awakmu oleh bagian investasi sing apik kaya ngono ku mang sing awakmu gak iso ngrasakno. Urip nang dunya amaliae ora pate akeh, tapi catatan amal nalikane sowan dumateng Gusti Allah ternyata kok tambah awake tambah awake. Niki kabeh ternyata Bapak Ibu barokah awake dhewe dadi sebab omongan sing apik nyebabno wong liya niku nglakoni perkara apik. Sak wong sule nek awake dhewe ngomong nyebabno wong niku nglakoni elek, engke conto elek, akhire awake dioleh bagian dosa. Sampai kapan ila yaumil kiamat, inggih sampai dina kiamat. Naudzubillahi min dzalik. Makane belajar, belajar. Nggih. Sing sekirane omong niki ora enek manfaati dunya maupun akhirat ya diempet aja dibrol-brolno. Gak kuat aku mal. Nek kata omongno gak lega atiku, Mas. Ya dipelajari, makanya ngaji niki nggih penting ngeten niki. Merubah pola pikir kula panjenengan sedaya sing biasane nglakoni perkara sing cocok ambek karepe ati tok, gak dipikir dampak negatif positife, baru kae ngaji ngeten niki ayo diangen-angen. Sekirane gak enek dampak positife, ya aja sampai diterus-terus. Wa ummul ibadati qillatud dzunubi. Sing dadi pokok ibadah Bapak Ibu niku nyethithikno dosa. Aja kakehan nglakoni dosa. Ya Allah, dosa niki dadi khail, gak krasa awake dhewe. Jenengan nggih nate ro critani Imam Syafi'i. Gurune Imam Syafi'i niku Kiai Wakek. Imam Syafi'i ku nate dipun coba kalian Allah Subhanahu wa taala niki hafalane niki kelendran. Imam Syafi'i niku masyhur di usia yang masih sangat-sangat muda niku hafal Quran. Sampai hafal kitab gurune Tanwirul Khawalik Muwatta' niku kitabe Imam Malik. Ku apal beliau. Lho ngoten niki satu waktu Bapak Ibu nate dipun uji kali Gusti Allah, hafalane niki kelentran. Singgo matur dumateng gurune sakautu ila waqi'in su'al kibdi. Fa arsadani ila tarkil ma'asi bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhdalil asi. Bayai kula niki matul tenjenengan tentang jeleknya hafalan saya. Fa arsyadani ila talkir ma'asi dawune Kiai Wakek ya wis kontak kei wejangan Syafi'i tinggalno maksiat. Bi annal ilma nurun sak temene ilmu iku Syafi'i niku cahaya. Wa nurullahi la yuhdalil asila cahayani Gusti Allah ora bakal dipun paringaken dumateng tiang-tiang sing cik seneng lakoni maksiat. Saestu niku pengaruh. Pengaruh sangat. Lah niki enten Pak Kamal wong po winter ahli maksiat, cuma ngapunten pintere gak nggawa barokah. Jenengan menawi pirsa setunggal Daud dan kitab Bidayatul Hidayah niku ya rada medeni. Manizdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa budan. Enek uang niku tambah ilmune tapi gak tambah apike, gak tambah zuhute, gak tambah ibadahe, tambah kemampang ngambek ibadah. Masalah niki. Lam yazdad minallahi illa budan. Ternyata ngampunten Bapak Ibu, ilmu niki gak iso dadi wasilah tambah pareke ambek lidane Gusti Allah, justru menjadi penghalang wong sing duwe ilmu kala wau gak tambah zuhud, gak tambah ibadahe, gak tambah apike, penghalang saking ridhonipun Allah Subhanahu
wa ta'ala. Mangkane tujuan utama kagem kula panjenengan sedaya pados ilmu niki tiada lain siji tambah marepno awake dhewe ambek ridhani Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, nggih dosa niki dadi penghalang awake dhewe seneng ibadah. Kan ya berusaha senajan ya ora to angel wong adhe kuku Kanjeng Nabi gak maksume. Paling mboten nek wis dikeki conto ampek Kanjeng Nabi nggih to. Awake dhewe maring lakoni dosa ya ngrumangsani dosa, nglakoni dosa terus njaluk ngapura nang Gusti Allah. Niki nek hubungane dosa ampek Gusti Allah. Tapi nek hubungane dosa kagem kula panjenengan sedaya sesama manusia wajib hukumi njaluk ngapura dumateng tiyang sing di dolimi. Aja tusuk gak wong wis ngapura, nggih wong ngapura, tapi jenengan duwe kewajiban untuk meminta maaf kepada orang yang pernah panjenengan kali kula dolimi. Wa ummul amani as-sabru. Sing dadi pokoke cita-cita niku sabar. Sabar. Sabar. Sabar ku bau enak diomong tapi awa buat dilakoni kol sing sabar yo sabar wong wedok sama ngomong sabar bu yo sabar tapi asline ngomong pet tapi justru ngempetin niku lho istimewa kagem kula panjenengan sedaya mangkane wong cerdas niku ya Allah al kayisu mandana nafsa. Wong cerdas niku dawuhne Kanjeng Nabi wong sing iso ngempet hawa nafsune wa amila lima ba'dal mauti terus piyambake beramal kangge sesuatu kangge nalikane sedo beramal kanggo sangu nalikane sedo niku wong cerdas dadi wong sing ahli ngempet niku ternyata wong sing cerdas ngempet piyambake gak kemalan gak sabar apa-apa sing didumno Allah dumateng kula panjenengan sedaya. Allah ya Karim, nggih, mangkane belajar, belajar bareng-bareng ngeten iki. Sing matur nggih belajar. Kersane nalikane kula panjenengan sedaya dalam medan napa kemawon ketika punya keinginan ternyata keinginan kula wau dereng nyampe dumateng kula panjenengan sedaya langkah sing ditawarno ambek Kanjeng Nabi ayo belajar sabar. Ridho ini segala keputusan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dumateng kula panjenengan sedaya niki pasti yang terbaik. Karena Gusti Allah ku sayang Bapak Ibu, nek awake dhewe nduwe keinginan ternyata terus kok dikekno, ternyata keinginan niku wau nyebabna awake dhewe gak tambah manut ampe Gusti Allah piye terusan. Contoh sak labah Sa'laban ku sahabat ahli ibadah mboten nate ketinggalan jamaah. Jane nalikane sowan nang Kanjeng Nabi ku wis ditutup Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi kula njenengan ndongaken sugih aja kon gak kuat salah aja. Meksa sampai pentigo niku. Akhire ditongakno Kanjeng Nabi terus angon wedhus, ing-ing wedhus, weduse awake. Jamaahane keri. Barang jamaahane keri wedhus tambah awake gak tau berangkat jamaah belas. Ditake ambek sahabat Abu Bakar urusan zakate wedhus. Ngowel iki wedhus-wedhusku dhewe kok lampu tak kekno wong liya. Barang kepeksan ngekei wedhus sing paling elek. Yo ngapunten piyambake saklaban iki Bapak Ibu ditakdir ambek Gusti Allah sebab dunia dadi khail piyambake taat nang Gusti Allah sedone dipun paringi sedo sing boten sae. Kan ayo belajar husnudzon. Sepokoke awake dhewe dikeki napa mawon sing penting usaha ikhtiar. Ikhtiar dene akhir daripada ikhtiar niki kok koyok-koyok gak sesuai kali harapane awake dhewe ayo dipalekno maneh bahwa ini yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Sing sesuatu kalau wau
ternyata dadi sababia kagem kula panjenengan sedaya cik tetep istiqomah nglakoni perintahne Gusti Allah. Pun muga-muga awake dhewe niki saged dados kawulanipun Allah Subhanahu wa taala, tambah ilmu pengetahuane, tambah taat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.

Mitra Suara Jombang dimanapun Anda berada, Anda baru saja mengikuti kajian Islam pagi langsung dari Masjid Agung Baitul Mukminin Alun-Alun Kabupaten Jombang. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansyur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi'asrarihi wa a'ada alayna bi'barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, harusno bab zuhud. Zuhud tahapan yang ketujuh. Bak doniki pintu gerbang mahabbah. Definisi zuhud para kaum sufi niku mendefinisikan berbeda, ungkapan berbeda tapi maksud sama. Karena wong sufi niku individu, individualistik, masing-masing enggak sama. Nek dawuh sesuai dengan apa yang dirasakan. Mboten padha. Tapi mboten salah, kabeh niku bener. Bapak-bapak, Imam Ghazali gambarno wong sufi. Digambarno kaya wong buta. Wong buta dituki gajah. Sing siji nyekel wetenge. Sing siji nyekel gadinge. Sing siji nyekel sikile. Siji nyekeli kupinge. Barang ditakoni gajahku ya apa? Sing nyekel weteng gajahku persis beduk. Kaya beduk. Nang pone iki salah, mboten bener. Mergo sing dirasakno, dingerteni apa yang dia pegang. Sing dicepeng iku ngepasi wetenge. Satu lagi ditanya, gajahku kaya apa? Gajah iku kaya linggis tapi bengkong. Kebetulan yang dipegang gadingnya. Gajahku kaya apa? Sitok jawab, kaya kipas. Mergo sing dicekel pas kupinge. Gajahku kaya apa? Gajahku kaya bumbung. Apa salah? Ora. Krono sing dicekel pas sikile.
Di individu gak podo, satu sama lain mengartikan semuanya tidak salah. Ungkapan berbeda tapi maksud sama. Wingi Asy'ah Al-Junayd Al-Baghdadi yang wafat tahun 297 Hijrah mengartikan zuhud itu adalah tangan tidak memiliki harta, hati tidak terpengaruh dengan harta. Dalam saat yang lain beliau berkata, azuhdu istishwaru dunya wa mahbu athariha minal qalbi. Di suatu saat dengan dawuh zuhud itu menganggap remeh dunya, menganggap remeh dunia dan menghapus pengaruh dunia dari hati. Jadi menganggap dunia itu remeh, pengaruh dunia soko hati dihapus, diilingno, diilangno. Asy'ah Abu Sulaiman Ad-Daruni rahimahullah yang wafat tahun 215 Hijrah dengan dawuh, azutu indana tarku kulli syai'in yusghiluka anillahi ta'ala. Abu Sulaiman Ad-Daruni wafat tahun 215 Hijrah mengatakan zuhud itu bagi kami meninggalkan segala sesuatu yang mengganggumu dari Allah. Apa wae sing ganggu eling maring Allah ditinggal. Apa wae sing ganggu ibadah maring Allah ditinggal. Karena memang manusia dijadikan hanya untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia dan jin diciptakan Allah hanya untuk

Allah berkata, Arjutu bidunya kosrul amal. Zuhud di dunia itu adalah pendek angen-angen. Pendek angen-angen artinya apa? Merasa umurnya tidak panjang, umurnya pendek. Kono umure pendek, maka giat untuk mencari bekal, mencari akhirat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena Allah wajah, ketika ditanya apa itu zuhud, Ali bin Abi Thalib wafat tahun 40 Hijrah. Ditanya apa itu zuhud, beliau menjawab, azutu ala tubalia man akala dunya min mu'minin au kafirin. Zuhud iku gak peduli dunya iku dipek wong kafir ya bah-bah, dipek wong mukmin ya bah-bah. Ku Sayyidina Ali mengartikan zuhud seperti itu, gak peduli dunya iku dipek wong mukmin ya bah, dipek wong kafir ya bah. Artinya tidak terpengaruh. Bapak-bapak, niki dari beberapa yang mendefinisikan tentang zuhud. Hak niki kula badhe ngaturaken bagaimana zuhudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana zuhudnya Abu Bakar, bagaimana zuhudnya Umar, bagaimana zuhudnya Ali bin Abi Thalib karena Allah wajah. Satu tukeng. Pertama, kula ngaturaken setunggal hadis. Anna Jabrail alaihissalam nazala. Faqala lahu ya Muhammad, innallaha ta'ala yukri'u kassalam wa yaqulu laka atuhibbu an aj'ala laka hadhil jibal dhahaban wa takunu ma'aka haitsu ma kunta wa atraqa sa'atan summa qala ya Jabrail, innad dunya daruman la darolahu wa maluman la malalahu qad yajma'uha man la aqlalahu. Faqala lahu Jabrail, sabbatakallahu ya Muhammad bil qawli sabit. Ki nuduhna zuhude Kanjeng Nabi. Pada suatu saat malaikat Jibril niki mandhap ketemu kalih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banjur matur, ya Muhammad, Allah kirim salam kepadamu. Allah dawuh datang panjenengan, apa sliramu demen seandainya gunung-gunung iki kabeh tak dadiakno emas, banjur bersama dengan kamu dimanapun kamu berada. Gunung-gunung Mekah, gunung-gunung Madinah, iku pomo tak gawe dadi emas kanggo awakmu Muhammad. Apa awakmu demen kudawe Gusti Allah. Kanjeng Nabi ndingkluk sesaat. Ndingkluk sesaat. Lajeng matur, ya Jibril,
dunya

iku omahe wong sing gak duwe omah besok ning akhirat. Dunya kuwi omahe wong sing gak duwe omah besok ning akhirat. Bandane wong sing gak duwe bondo besok ning akhirat. Jibril wong sing ngumpulno bondo, ngumpulno dunya, iki wong sing gak berakal. Nek wong berakal sing dikumpulno sangune akhirat. Krana urip iku terbatas. Hidup itu terbatas, hanya sementara. Wong sing berakal hidup itu digunakan sepenuhnya untuk mengejar akhirat. Nek kanggo mengejar dunia, ngejar dunia, iku wong gak berakal. Karena dunia itu hanya sesaat, sebentar saja akan lenyap. Bareng Kanjeng Nabi jawab ngoten didungakno Jibril, sabbatakallah bil qauli sabit ya Muhammad. Mudah-mudahan Allah menetapkan jiwamu dengan perkataan yang benar. Kulo Bapak niki zuhute Kanjeng Nabi. Iki diparingi gunung-gunung Mekah Madinah dadi mas mboten kersa. Kulo Bapak, Siti Aisyah dawuh, walaqad mata li salatu wassalam wa ma fi baiti syai'un yakuluhu dhu kabidin ila satra sa'irin fi raffin li wa qala li alaih salatu wassalam innahu uridu alaiya antu ja'ala li badha'u Makkah dahaban fakultu ya Rabbi aju'u yauman wa asba'u yauman wa ammal yaumul ladhi aju' fihi fa'atadaru'u ilaika wa atku'a wa ammal yaumul ladhi asba'u fihi fa'ahmaduka wa usni alaika. Siti Aisyah dawuh, ketika Kanjeng Nabi seto ning omah gak ana apa-apa sing kena dipangan. Gak ana panganan apa-apa ning omah. Ketika Kanjeng Nabi seto kecuali hanya ada sedikit gandum. Ya. Sedikit gandum. Kanjeng Nabi sebelum wafat sempat dawuh neng Aisyah, Aisyah, aku ditawani mbek Gusti Allah. Ya apa mek tanah Badha Mekah. Tanah Badha Mekah ku didadekno emas. Oh Bapak, upamane kaya Jombang. Iku tanahe, sawahe, kebon-kebone kuwabeh dadi emas. Yeah. Tanah Badha, tanahe iku dadi emas ya apa? Aku ditari ambek Gusti Allah. Pak Isa, aku matur. Ya Rabbi, kula niki namung kepengin sedinten kula luwe sedinten kula warek. Sedinten kula luwe, sedinten kula warek. Dene sedinten sing kula luwe, kersane kulaku saged DP-DP tawanduk datang panjenengan. Dungo-dungo datang panjenengan. Dene sedinten sing kula warek, kesane kula saged muji-muji datang panjenengan, memuji mengagungkan datang panjenengan.
Nek zuhute Kanjeng Nabi tidak hanya gunung-gunung jadi emas, sampai nggih tanah Batha akan diciptakan jadi emas Kanjeng Nabi mboten kersa. Bapak Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu niki tiyang sing cedhek ambek Kanjeng Nabi Jabir bin Abdillah. Bapak-bapak pengene dawuh, pada suatu saat aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang kepada beliau seorang laki-laki. Wajahnya putih, rambutnya indah, pakaiannya putih. Kemudian laki-laki itu berkata, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Mat dunia takon, "Ya Rasulullah, dunia itu apa?" Kanjeng Nabi dawuh, "Kahul min na'im." Dunia itu hanya seperti impian orang tidur. Dunia aku kaya ngipi. Para bapak, kaya ngipi. Sebentar sudah hilang. Niku sipate dunya. Monggo kita tingali wong sing sugih-sugih. Tanahe ombo, kebone ombo, omahe apik. Iki rata-rata nggih. Sing nggone omahe gak sing wani. Bareng wis mati anak-anake gak ono sing wani nggone. Akeh omah padha suwung, padha suwung. Kebon-kebone padha kosong. Akhire mung didoli ampe anak-anake, didol-didol. Akhirnya sudah habis semua. Kula bapak, tambak beras niki hanya milik berapa orang. Tiso tambak beras niki ternyata habis dijual, habis. Sing miliki sak niki anak turune Mbah Hasbullah. Bahas waiku biyen wonge loman. Loman. Tanah tambah beras sing dadi pondok-pondok anak putune niku kabeh niku biyen milike Mbah Hasbullah. Denanyar dadi pondok-pondok niku milike Mbah Hasbullah. Kono loman biyen Mbah Hasbullah. Di seperti impian, kayak ngipi. Lajeng tiang sing wajahe putih, rambute bagus, klambine putih, nerusno takon, "Ya Rasulullah, akhirat iku apa?" Kanjeng Nabi dawuh, "Akhirat iku besok. Ana sebagian sing dipanggono ning swarga. Ana sebagian sing dipanggono ning neraka." Subhanallah. Para bapak benjing niku nalika teng mahsyar Nabi Adam didawuhi Gusti Allah, "Ya Adam, anak turunmu kirim noneng swarga, kirim noneng rokok."
gawe Allah. Nabi Adam nyuwun pirsa, pinten ya Rabbi ingkang dipun kirim teng swarga, pinten sing dikirim teng neraka. Iku farikun fil jannah wa farikun finnar. Gusti Allah dawuh Adam, tiap-tiap sewu kirim noneng swarga situ, kirim no sangang atus sangang puluh songo neng rokok. Lo bapak, tiap-tiap seribu iku sing dikirim swarga situ rok. 999 dikirim ke neraka. Iki saged nggih ditingali Jombangku daerah santri, kota santri, Kediri kota santri, tanah Jawa ku rata-rata wong Islam. Tapi hitungan sak tambak beras sing sekian pondok pesantrennya iku nek Jumatan hitungan kira-kira sak desa ku sing Jumatan piro, sing gak Jumatan piro. Iku kota santri. Jombang iku saben-saben Jumat hitungan. Masjid-masjidku sing Jumatan piro, sing gak Jumatan piro. Sanding-sanding pasar, masjid pasar, iku sing Jumatan hitungan, sing gak Jumatan neng pasar piro. Iki durung Hong Kong, durung Amerika, durung Eropa, bapak, durung Rusia, Indonesia yang kebanyakan umatnya Islam iku sing Jumatan wae pir. Dipantes kalau seluruh dunia ini tiap-tiap seribu satu ke surga, 999 ke neraka. Nabi dawe farikun fil jannah wa farikun fis sa'ir. Laki-laki bertanya lagi, famal jannah, surga itu apa? Nah, kok sebagian masuk surga, sebagian ke neraka sa'ir? Surga itu apa? Nabi dawuh, badalu dunya litarikiha. Wong, kapan neng dunya? Iku kok tinggal dunya? Iku besok diganti ambek swarga. Tinggal dunya artinya apa? Dunya sing gak ana manfaate kanggo akhirat. Tapi kapane kerja nyambut gawe golek sangu kanggo sangune ibadah, iku jenenge dudu dunya. Dadi dunya sing gak ana paedahe iku ditinggal. Nah, sampai digambar nombek kanjeng Nabi, dunya iku kaya ula. Ula iku ya, tubuhnya mengandung racun dan mengandung penawar. Makanya ambillah penawarnya, buanglah racunnya. Dunya iku kaya ula. Di ulaiku tubuhnya itu ada racunnya, tapi juga ada penawarnya. Racunnya dunya apa? Bahayane dunya. Bahayane dunya. Nah, penawarnya manfaate dunya. Dunya dimanfaatno kanggo sangone ibadah. Dunya dimanfaatno kanggo sangune ngaji.
donya dimanfaatno kanggo sangune sedekah. Nggih, para bapak, nggih. Donya dimanfaatno kanggo bantu fakir miskin, kanggo bantu anak-anak yatama, kanggo nopo amal sosial. Niki jenenge penawar. Tapi sing bayano donga kanggo seneng-seneng. Kangge teng kafe-kafe, karaoke, karaoke, malam-malam hiburan, minum-minum yang dilarang oleh Allah. Niki para bapak jenenge racun. Kanjeng Nabi dawuh, maka ambillah penawarnya, buanglah racunnya. Dawuh kanjeng Nabi, swarga iku kanggone wong sing ninggal donya. Ajeng terus, orang yang berwajah putih, berambut indah niku tanya lagi, fama jahanam, jahanam niku nopo? Jahanam niku gantine donya kanggo wong sing mung mburu donya. Dinalika ning donya ku mung mburu donya, lha iku besok diganti ambek jahanam. Qala bama khairu hadil ummah, laki-laki tung tanya lagi, apa umat ini yang paling baik? Bagaimana umat ini yang paling baik? Nabi dawuh, alladzi ya'malu bi ta'atillahi ta'ala. Di umat ini yang paling baik adalah umat yang kegiatannya hanya berbakti kepada Allah. Ki umat yang terbaik. Wong iku takon maneh, "Pakaifa yakunu rajulu fiha?" Bagaimana laki-laki yang melakukan taat? Qala musyammiran katalibil qafilah. Nabi dawuh, wong sing golek akhirat, golek swarga, sing taat ambek Gusti Allah, iku semangat, semangat kaya dene wong sing golek qafilah. Artinya orang yang di tengah padang pasir enggak ada kendaraan, itu mencari kafilah. Kafilahku rombongan orang yang naik unta. Loh bapak, sebab neng tengah padang pasir itu nek sampai nggih menempuh jalan jauh, berjalan dengan jalan kaki, niki berbahaya. Yeah. Mungkin mati kelaparan, mungkin mati kehausan. Oleh karena itu semangat mencari kafilah. Yeah. Semangat. Loh semono koneng donya niki wong sing ngabekti maring Gusti semangat. Ngajine semangat, jamaahe semangat, amal-amal sosialnya semangat. Yeah. Kalau bapak koyok wong sing golek kendaraan. Tak turuse kalau bapak ditakokne antarane dunya mbek akhirat iku jarake sepiro? Antarane dunya mbek akhirat. Panjenengan iki lho urip teng donya. Ya walaupun usianya sampai 70 tahun, 80 tahun. Iku nek diangen-angen iki koyok ngipi. Koyok ngipi. Nggih. Diangen-angen aku biyen nalika cilik seneng aku mancing.
Nalika cilik seneng aku nderek bapak neng sawah diangen-angen nggih. Ki koyok lagek dik wingi. Nggih. Coba mengangen-angen. Sing pun usia 60 tahun, usia 70 tahun. Kula niki pun usia 75. Ki koyok-koyok nggih. Koyok ngipi nggih. Koyok lagek dik wingi. Ikan Nabi dawe antara dunia dan akhirat iku seperti memejamkan mata merem terus melek saking dilue. Para bapak iki akhire Jabir bin Abdillah dawuh. Setelah itu laki-laki pergi, saya enggak tahu kemana. Kabeh padha gak ngerti ku mau sapa. Laki-laki yang wajahnya putih, rambutnya indah, pakaiannya bersih putih. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza Jabrailu atakum liyuzhidakum fid dunya wa yurhibakum fil akhirah. Tawe Kanjeng Nabi iku mau malaikat Jibril ya memberi semangat kepadamu untuk zuhud di dunia ini ya, memberi semangat kepadamu untuk tidak semangat mencari dunia tapi ya, mendorong kamu supaya senang supaya semangat mencari akhirat. Ku pelajarannya malaikat Jibril lewat pertanyaan datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, klono kados niku Kanjeng Nabi niku subhanallah zuhud. Didawuhna Siti Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha. Anaha qalat ma sabu'a Rasulullah alaih salatu wassalam salah sata ayamin tiba'an min khubzin hatta madu ila sadawuh. Kanjeng Nabi ku gak tahu warek ya. Tiga hari berturut-turut gak pernah wau sendisik didawono pingine Kanjeng Nabi ku sehari lapar sehari kenyang. Ketika lapar supaya demek-demek neng Gusti Allah supaya untuk berdoa kepada Allah. Waktu kenyang ini supaya banyak memuji kepada Allah. Ini dawe Siti Aisyah gak tahu. Kanjeng Nabi ku selong-telong dino warek terus ku gak tahu. Terturut-turut. Ngenate pengane dawuh masa bi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzi sa'irin yaumaini mutawaliyaini walau sya'a la'atahullahu ta'ala ma la yaqtulu bi bali. Kanjeng Nabi mboten nate wareg dahar roti sa'ir. Sa'ir niku gandum sing kasar. Nek gandum sing alus ku jenenge khintah. Kanjeng Nabi ku gak nate nggih wareg roti nggih. Roti gandum kasar dua hari berturut-turut gak pernah nggih. Dadi sedina luwe sedina wareg. Sedina luwe, sedina warek. Mboten nate kok warek dua hari berturut-turut. Mboten nate. Pada seandainya piyambake kersa diparingi Allah sesuatu sing dadi krenteke hati. Ya. Krentek opoe diparingi mbek Gusti Allah.
tapi kan Nabi gak kerso.

Suatu saat bangane dawuh masabu'a alu rasulillah min khubusi burin hatta laqiyallahu ta'ala. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha ma taraka laisatu wasalam dinaron wala dirhaman wala syatan wala ba'iron. Haidha Aisyah dawuh keluargane Kanjeng Nabi, keluarga mboten Kanjeng Nabi tok. Niki mboten nate wareg nggih dahar roti gandum, mboten nate. Malah-malah Sayyidah Fatimah niku nate mboten dahar. Sayyidina Ali mboten dahar. Sayyidina Hasan Husain mboten dahar. Nggih, sampai 3 hari. Nggih. Disambangi mek Kanjeng Nabi di derekno Imran bin Husain. Nggih. Lha Bapak, Kanjeng Nabi mengetuk pintu, assalamualaikum ya Fatimah. Waalaikumsalam ya Abi. Takone mek Kanjeng Nabi dawuh, Nabi dawuh buka pintunya. Ya Abi pengen kali sinten, aku ambek Imran bin Husain. Tasbudi ya Rasul, ya Abi. Wong kula niki mboten gadah tutup aurat. Nek kapane tutup niki kula tutup no ngandap sing inggil buka. Nek kula tutup no nginggil sing ngandap buka. Terus pundi Kanjeng Nabi mengambil sorbannya, lawang dibuka diuncana iki kanggo tutup dukur. Terus ya Fatimah ku kapan ditutup no ngandap dure buka. Nabi dawuh ki tutup no dhuwur, barang ditutup no lawang dibuka Kanjeng Nabi mlebet. Kaifa haluk ya Fatimah. Ya Abi, kula sampun 3 dinten mboten dahar. Anak kula Hasan Husain mboten dahar, mun 3 dinten. Fatimah, Kanjeng Nabi buka baju. Kanjeng Nabi wetenge niku nganggo setagen, nggih. Nganggo bengkung jerone niku watu. Fatimah, aku luwih mulya katimbang awakmu, monggo Gusti Allah. Nek awakmu 3 dina durung mangan ora sepiro, aku wis 4 dina Fatimah gak mangan. Terus setagen iki dibuka watune krotok. Nggih. Apa watu kanggo ganjel? Kanggo ganjel wetenge niku ben mboten luwe. Terus Kanjeng Nabi medal, nek Fatimah wis dewasa iso paham omonganku. Tapi apa Hasan ambe Husain? Nggih. Ki Kanjeng Nabi ngrasa melas. Nenggone Hasan be Husain. Kanjeng Nabi terus miyos nggih mlaku jangkah. Haim ku gak karuan tujuane. Nggih. Haim Kanjeng Nabi tindak haiman, haim iku gak karuan tujuane. Namun melangkahkan kaki nggih. Akhire sampai tekan kebun kurma. Nang kebon kurma petuk wong badui nengguluki timba kuwedhe. Disiramno neng batang kurma. Artinya melihat seorang badui yang sedang nyiram batang-batang kurma dengan air. Kaya Nabi dawuh assalamualaikum ya akhil Arab. Assalamualaikum ya akhil Arab.
wahai saudaraku orang Arabi, sampean kok nyirami dhewe wit kurma. Kaono sing gelem dadi buruh. Dadi aku nyirami dhewe. Wong Badwe niku gak ngerti nek niku Kanjeng Rasul. Mboten ngerti. Ya apa nek aku dadi buruhmu? Gelem. Ya aku gelem. Angka sepira saben-saben nyirami sak timbo gedhe ongkose 3 butir kurma. Dikapan nimbo nganggo timbo sing gedhe disiram nopit kurma ku ongkose 3 butir kurma. Akhirnya kan Nabi dadi buruh nimbo timbone kode ditenggulu disiram nopit kurma. Akhirnya sampai mendapatkan 8 timba. Bareng oleh 8 timba, timbone pedot, pelunture pedot. Timbone ceblok neng sumur. Ngamuk wong Badui, goblok. Nimbo timbane pedot. Langsung pipi Nabi ditempeleng, ceples, ceples. Sampai niki ngecap. Ngecap diriji. Ya, Arabi wis cukup sakmene. Wis aku nimbo cukup sakmene. Wis timbune tak jupuke sing cemplung ning jero sumur. Dipendhet ampek Kanjeng Nabi. Wis aku saiki njaluk ongkose. 8 timbo berarti 3 ping 8. Oleh 24 butir. Nggih. Padikor butir. Terus Kanjeng Nabi kondur. Wong Badui iku dadi penasaran. Iku mu sapa? Wonge kok lemah lembut. Ya. Tak tempelenge kok ya ora ngamuk, ya. Meneng tok. Iku mu sapa? Akhire petuk wong liwat, iku mu sapa? Iku Muhammad al-Mustafa Rasulullah. Subhanallah, iku Muhammad. Ora bapak. Langsung Arabi menyesal. Tangane sing nabuk Kanjeng Nabi ditugel dhewe. Nggih. Dul wis tangan. Iki sing nglarani Kanjeng Nabi. Besok aku nek neraka, tanganku tok sing ning neraka. Nggih. Bar ngoten terus tangane sing tugel iku dibeto nang Kanjeng Nabi. Banjur petuk Abu Bakar. Oh Bakar, nggih. Nanti Muhammad ning dalem. Daleme Siti Fatimah. Ati badane Kanjeng Nabi rawuh niku Hasan dipangku pupu sisih tengen, Husain dipangku pupu sisih kiwa. Didulang kurma, nggih. Oleh dadi buruh wau dolan. Sabakan matur ya Rasulullah enten tiyang madosi jenengan. Wis lebokno kene. Ya Muhammad, apa betul kamu Rasulullah? Ya bener aku Rasulullah. Nek pancen bener coba balekno tanganku sing tugel iki. Lah kenapa mbok tugel? Nek pancen sampean Rasulullah aku di mlebu neraka. Nek kapane tangan lombokku aku katut mlebu neraka aku wedi. Mulane tak tugel tanganku ben tangane tok ning neraka. Nah, pancen sampean Rasulullah sampean tambane ora bapak dicekel tangane tok netuk. Fuh, langsung waras seketika. Dah niki Kanjeng Nabi kaya sak keluargane. Nggih. Ati sering mboten dahar, mboten dahar. Mula bapak niki sebagian dari napa nggih cerita-cerita hadis-hadis sing nangno zuhude Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ane iki kula tak nangno zuhude Abu Bakar. Nggih.
Abu Bakar As-Siddiq diriwayatkan nalika Kanjeng Nabi golek dana kanggo biaya perang. Niku Abu Bakar niku mendermakan 40 ribu dinar secara rahasia. Rahasiaku gak terang-terangan, gak ono sing weruh. Nggih. Secara rahasia, nggih. Ora weruh dana iki saka ngendi gak ono sing weruh. Nggih. Kaya jangan kirim dana teng panitia pembangun masjid. Pokoke dana diterno. Nggih. Gak ono sing ngerti. Kadang-kadang pengen kirim apa? Nggih, besi. Niku teko-teko besi niku sampean kirim. Tapi enggak tahu besi ini dari mana. Niki Abu Bakar ku sampai mendermakan secara rahasia ku 40 ribu dinar. Sepiro ya, duit saiki piro ya. Satu dinar itu 2 juta. Ya, uang sekarang 1 dinar 2 juta. Nek 1000 dinar berarti 2 miliar. Nek 40 ribu berarti berapa? 80 miliar. Nggih. Cara dhuwit saiki derma 80 miliar. Ganong sing weruh. Nggih. Lajeng Abu Bakar yang memberikan dana terang-terangan ning ngarepe wong akeh. Nggih. Sahabat-sahabat yang lain sama tahu. Niku 40 ribu dinar. Nggih. Berarti 80 miliar. Jumlahe kabeh ku sampai 160 miliar uang sekarang. Sampai isi rumah habis. Nggih. Kelambi mon kangge tutup aurat sampai mboten enten. Nggih. Iki artinya semua hartanya didermakan kabeh. Mane ditakoni Kanjeng Nabi, iki piro Abu Bakar? Semua harta saya dan ning omah kantun Allah ambek Rasulnya. Wabeh. Bapak-bapak, akibatnya nopo? Kalau Abu Bakar pun boten gadah tutup aurat yang pantas untuk sowan Kanjeng Nabi, sampai tigang dinten gak tahu sowan. Kenapa? Sudah tidak punya tutup aurat yang pantas untuk sowan kepada Nabi. Para kuwabeh wis entek. Nggih. Tigang dinten niku mboten sowan Kanjeng Nabi. Walam yahdur ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, Kanjeng Nabi takon, Abu Bakar kok telung dino gak sowan. Enek apa? Matur sahabat. Mboten gadah tutup aurat ya Rasul, telas sedaya. Nggih. Kanjeng Nabi terus dateng putra-putrane. Nggih. Dateng garwa-garwane. Aisyah, awakmu duwe apa? Ya. Kanggo bantu Abu Bakar. Ternyata Aisyah mboten gadah kelebihan. Kanggo darmawon kurang. Garwa-garwane sing songo niku ditakoni kabeh. Mboten gadah kelebihan. Sing enten namung banyu, namung banyu. Ma indana ilal ma. Namung banyu. Bapak-bapak, sampai-sampai Kanjeng Nabi datang Fatimah. Kanjeng Nabi susah, Fatimah, aku susah, prihatin Abu Bakar. Sampai gak duwe tutup aurat.
sampe gak suwan ning aku sampe telung dina. Awakmu duwe apa Fatimah? Ya Abi, kalau nggih tumut susah nek ngoten. Kula mboten gadah napa-napa. Nggih. Sing kula aturaken Abu Bakar. Badhe ngoten Kanjeng Nabi terus miyos, nggih. Susah. Saking daleme Siti Fatimah niki susah. Akhirnya Siti Fatimah manggil Jariyah. Jariyah ku pembantu rumah tangganya. Dek, ikene bantal iki atur Abu Bakar. Ambek kemul. Bantal niku kadu. Ketika Fatimah dadi manten ambek Ali diberi kadu ambek wong kado bantal. Diberi kado nggih. Namung bantal. Ya ono meneh kado kulit sing wis disamak, tapi gak pantes diweno Abu Bakar. Sing diaturno namung bantal kalian kemul, di mana kemul iku digawe dhewe, ditenun sendiri oleh Fatimah. Ti Fatimahku biasa damel benang, damel benang. Niku ditenun dhewe dadi kemul. Terus akhirnya bantal ambek kemul niku dibeto kali utusane dateng Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Aidra Fatimah dawuh, matur Abu Bakar. Kami Fatimah dan keluarga ya, ngerti apa yang kamu perbuat Abu Bakar untuk bapak saya, ngerti. Di untuk bapak saya ku kulo Kanjeng Nabi golek dana kanggo perang. Nyatane kabeh harta Abu Bakar dikirimkan semua sampai tutup aurat gak duwe. Bon niki enten barang sekedhik nggih. Namung bantal kalih kemul. Para bapak, kemul iku abaah, abaah. Iku diaturno Abu Bakar. Abu Bakar demen oleh kiriman iku kemul. Nggih. Utusane matur assalamualaikum ya sahibah Rasulillah. Niki Gusti kula Fatimah binti Rasulullah kirim niki, kirim salam. Abu Bakar Siddiq jawab waalaikumsalam salam. Akhirnya mendep abaah, abaku kemul. Saking brontone telung dino gak suwan kanya Nabi, kusukuangan. Telung dino gak petuk Nabi ku kangen. Arepe metu ganti tutup aurat. Akhirnya para bapak barang diparingi kemul, langsung dikemulno dibitingi ambek durine wit kurma. Duri wi, rine wit kurma ku dibitingno. Kemulnya ditelangkutno kesane mboten buka. Niki dibitingi, dikancingi, contohnya niki dikancingi ambek niki rine wit kurma. Melampah para bapak. Didisi malaikat Jibril sowan Kanjeng Nabi. Malaikat Jibril iku nganggo kemul. Kemule dikancing ambek rine wit kurma. Kanjeng Nabi dawuh ya Jibril, ini qobla hadil halah maru'aitu kakotu biadi surah. Jibril, kok aneh sampean ini? Gak tahu-tahu sampean ini kusuman yang aku, petok aku seperti ini. Nganggu kemul, kemulnya dibitingi. Dibitingi, dikancingi sampai rine wet kormo. Mulai kajibil dawo ya Rasulullah.
Panjenengan sumerep kula kados niki. Yeah. Pengen pirsani, malaikat niku kabeh baris. Sedaya ngangge kemul kaya kula niki dipitingi rine, rine wit kurma. Apa Jibril kranten kekasih jangan Abu Bakar. Abu Bakar niki mengke badhe sowan jenengan ngangge kemul, kemule dikancingi rine wit kurma. Ini sampai Jibril malaikat kabeh ku niru, nggih. Niru Abu Bakar sing model kaya ngoten. Para bapak, nggih. Bareng akhire estu, nggih. Abu Bakar rawuh. Rawuh. Barawuh estu nggih kaya ngoten niku. Nggih. Kaya ngoten niku modele. Terus mulai kajibil matur ning kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, innallah yukri'uka salam wa yakulaka kulli Abi Bakrin hal huwa raddin anni kama ana raddin anhu. Gusti Allah kirim salam datang bayangan. Gusti Allah dawuh supatus penengan dawuh teng Abu Bakar. Dawuh no, nek Gusti Allah rindo ambe awakmu Abu Bakar. Apa awakmu rindo nek Gusti Allah? Gusti Allah ridho neng Abu Bakar. Ya karena itu tadi semua. Apa awakmu ridho ambek Gusti Allah? Bareng ngoten Kanjeng Nabi aweh kabar teng Abu Bakar. Abu Bakar nangis, nggih. Bakar nangis matur. Ilahi ana angkarondin wa anta raddin anni sampai ping telu ya ilahi kula rido datang panjenengan pengen supatus rido datang kula niku ucapan diulangi sampai tiga kali kula bapak niki nggih zuhute Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu niki mboten cukup. Insyaallah pertemuan depan bagaimana zuhudnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.